0: Kumpulan FM.
1: Wah suara budaya Lampung.
2: Minamagi dimanapun minamagi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 7 waktu Indonesia Barat. PT Kereta Api Indonesia atau KAI Divre 4 Tanjung Karang Lampung mengajak masyarakat untuk menjaga keamanan aset perkereta apian demi keamanan dan keselamatan penumpang selama perjalanan. Manajer Humas KAI Divisi Regional 4 Tanjung Karang Azhar Zaki Asjari ini menegaskan KAI akan memberikan toleransi terhadap setiap bentuk pencurian maupun vandalisme terhadap aset perkeretaapian. Menurut Zaki, aset perkeretaapian ini merupakan objek vital nasional yang memiliki peran penting dalam mendukung operasional kereta api. Ia pun menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Polres Waikanan dalam mengungkap kasus tindak pidana pencurian rel kereta api yang terjadi di wilayah operasional KAI. Ia menegaskan kasus pencurian tersebut terjadi di kilometer 169 plus 100 hingga kilometer 170 plus 000 Kampung Gunung Sangkaran, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Waikanan. Beralih ke informasi selanjutnya, Tim Research dan Rescue atau SAR gabungan mengevakuasi seorang nelayan yang tenggelam saat mencari ikan di perairan pesisir Pulau Rimau, Desa Sumur, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Kepala Pos SAR Bekauni Basarnas Lampung Rezia Kuswara di Kalianda ini mengatakan proses pencarian dilakukan setelah pihaknya menerima laporan mengenai seorang nelayan bernama Edi, 35 tahun, warga desa Ruguk yang diduga tenggelam saat melaut. Ia menjelaskan operasi pencarian melibatkan personel Basarnas, Polairut, TNI AL, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPPD, dan nelayan setempat, serta unsur potensi SAR lainnya dengan melakukan penyisiran di sekitar lokasi kejadian menggunakan perahu karet dan kapal patroli. Setelah dilakukan pencarian, korban berhasil ditemukan di sekitar lokasi kejadian dalam kondisi meninggal dunia. Selanjutnya, tim SAR mengevakuasi jenazah korban ke darat untuk diserahkan kepada pihak keluarga melalui petugas yang berwenang guna proses penanganan lebih lanjut. Demikian Wahca pukul 7, Monokutungga di Wahca selanjutnya.

0: Daya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamogi masih bersama Julita di pagi hari ini ya. Dan menjaga kelestarian alam ini ternyata bisa berjalan ya, beriringan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dimana ketika masyarakat ini diberi ruang untuk mengelola potensi hutan secara bijak, manfaatnya ini tidak hanya dirasakan oleh lingkungan sekitar aja nih, tetapi juga bisa membantu untuk perekonomian warga. Dan kali ini ada kabar yang cukup mengembirakan dari Lampung, di mana ini ada sejumlah kelompok usaha perhutanan sosial atau KUPS ini berhasil menunjukkan perkembangan yang cukup membanggakan. Dari informasinya itu sebanyak 13 kelompok usaha perhutanan sosial atau KUPS di Provinsi Lampung ini telah masuk dalam level platinum atau unggul dalam pelaksanaan pengelolaan hasil hutan bukan kayu melalui skema perhutanan sosial. Kepala Bidang Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Hendika Jaya Putra, ini mengatakan total izin perhutanan sosial dan kemitraan sosial di Provinsi Lampung ini mencapai lebih dari 209 hektar. Sedangkan untuk jumlah kelompok usaha perhutanan sosial di Provinsi Lampung yang telah terbentuk ini sebanyak 950 kelompok usaha perhutanan sosial. Kemudian ada juga 111 kelompok usaha perhutanan sosial ini telah masuk dalam kategori gold atau mandiri, 499 kelompok usaha perhutanan sosial ini dalam kategori silver atau berkembang, dan 327 ini kategori blue atau rintisan awal. Dan kawasan hutan di Provinsi Lampung ini mencapai luas lebih dari 1 juta hektar atau setara dengan 28,45% dari wilayah Provinsi Lampung. Dari luasan itu kurang lebih 569 lebih hektar ini merupakan kewenangan dari pemerintah Provinsi Lampung. Sedangkan sisanya ini merupakan kewenangan dari KLHK. Dan Mina Muagi, alhamdulillah ya, tentu menjadi kabar yang membanggakan di mana telah masuknya 13 kelompok usaha perhutanan sosial ini di level platinum, di mana ini juga menunjukkan bahwa masyarakat ini mampu mengelola potensi hutan secara produktif dan berkelanjutan, dan juga tentu memberikan nilai tambah ya bagi perekonomian masyarakat. Dan semoga prestasi ini tentu dapat menjadi motivasi bagi kelompok-kelompok lainnya untuk terus berinovasi, menjaga kelestarian lingkungan, serta juga memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana demi kesejahteraan bersama.

0: berjalan kaki sejauh 2 km demi mendapatkan air bersih.
1: Alhamdulillah doi Allah. Kejidah kejar mahajin ibadah. Seolah nulung. Uai berlimpah di lamban koji. Pakai ku tetangga sebelah konan. Allah dan ke uai juga kain. Kantungnya juga ke kain. Amit amit ya sah.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Nada suara.
2: Medi.
1: Waalaikumsalam. Oh api si empai donya yang minta konikula sih.
2: Met, nyak kilo tulung mat met.
1: Api weh nginjam duit kau doniko.
2: Wilahin met, nyak ada kilo tulung kilo uai.
1: Allah, sampai ku cawak ku jenuh bebayinya salah. Agak kilo uai makai api lah sih.
2: Ya pakai kebutuhan lah sekarang nyak agak mepo. Uai somok sekam kering mat.
1: Kita biasanya kau lon kinyilu sih. Agak sa ember ku ember bang niko ngusung derum. Niko mat liam kau dosi kau kaji sih.
2: Iyo uli ku liat stok uai mau limpah. Mulanya aku ngusung derum kan derum kan rokok kam siluni sih met. Ya paling juga kita api ku makai galon halau 40 galon jisa.
1: Nyak juga kan anak kajong si butuh uai yang kalian nak niku gaul tapi mapi-api lah niku sa ingal kani ngilu-ngilu uai terus.
2: Wah, jadi dikeni mawat sih
1: ya ikhlas sih kidang ya dah esok-esok gak kok kerjanya sa
2: ya mawat kalau hak jemoh labung gedok men somoh kulatap maunya agak ngilu lagi jaman niku inji gawa uli somoh ku kering genta sa kemakau
1: ya kemekeh lah ke kemakau kasi segali somoh redang nunggu labung.
2: Oh iya, iya, semula mak ngali lima halu, mak ngkong dah duit ni, Matt. Kemak kuat duit kau incan
1: kau dah lagi. Aku gawe uai nawi. Kalau di kubak cahak minum uai kau, aku.
2: Terima kasih, Matt yo.
3: Apapun kesulitan dalam hidup bertetangga, kita harus tetap saling berbagi.
4: Waduh, bahaya banget sih.
5: Bahaya gimana?
4: Tuh lihat, berbelok tapi nggak nyalain lampu sen.
5: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Nggak celaka juga, nggak ngefek juga kan?
6: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Namun persatuan dan kesatuan harus selalu dijaga agar bangsa tetap utuh dan kuat.
4: Nur, menurutmu kenapa persatuan dan kesatuan bangsa itu sangat penting?
5: Karena tanpa persatuan, bangsa kita mudah terpecah. Padahal kita memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan Indonesia.
4: Benar, sayangnya perbedaan sering dijadikan alasan untuk saling bermusuhan.
5: Padahal perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, bukan pemisah. Asalkan kita saling menghormati dan toleran.
4: Sebagai penerus bangsa, kita harus menjaga sikap dan tidak mudah terprovokasi.
5: Iya, dengan bersatu, kita bisa menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang damai dan maju.
3: Persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya slogan, tetapi sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan saling menghargai dan bekerja sama, Indonesia akan tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang besar.

0: yang bisa buat tidur cepat ini. Minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
1: Bro, bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
0: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
1: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
0: Hah? Yang mana lagi dikit?
1: Teman dipercaya. Teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
0: Anah, jadi lewat saya ini.
2: Alprazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alprazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alprazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.

Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wahja pukul 8 waktu Indonesia Barat. Forum Konservasi Gajah Indonesia atau FKGI mendukung penuh langkah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam melindungi habitat gajah melalui instruksi Presiden atau Inpres nomor 8 tahun 2026 tentang penyelamatan populasi dan habitat gajah Sumatera dan gajah Kalimantan. Ketua FKGI Doni Gunaryadi ini mengatakan hal ini menjadi langkah penting untuk mengintegrasikan perlindungan habitat satwa liar dalam membangun nasional, karena jalan tol, jaringan energi, bendungan maupun infrastruktur strategis lainnya yang melintasi atau berdekatan dengan habitat gajah perlu mengakomodasi prinsip konektivitas ekologi sejak tahap perencanaan. Menurutnya, penyediaan koridor satwa liar, zona perlindungan koridor, pengaturan kecepatan kendaraan, sistem peringatan dini, serta berbagai langkah mitigasi lainnya perlu menjadi bagian dari perencanaan pembangunan agar pembangunan dan konservasi dapat berjalan beriringan. Ia mengatakan implementasi kebijakan tersebut akan menghadapi tantangan karena sebagian besar kantong populasi gajah saat ini telah berhimpitan dengan berbagai aktivitas pembangunan. Beralih ke informasi selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia mulai menghentikan impor solar sejak Juli 2026 seiring keberhasilan pemerintah mengembangkan bahan bakar diesel berbasis minyak sawit B50 sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian energi nasional. Dalam pidato sambutan panen raya TNI dalam mendukung program ketahanan pangan di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang mampu memproduksi B50, yakni solar, dengan campuran 50% biodiesel berbahan baku kelapa sawit. Menurutnya, penghentian impor solar akan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat. Sebab anggaran yang sebelumnya digunakan untuk membeli bahan bakar dari luar negeri, kini dapat berputar di dalam negeri. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah untuk terus mempercepat program kemandirian energi melalui pengembangan energi berbasis sumber daya domestik. Demikian Wahja pukul 8, Maluku Tunggadi Wahja selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Katan babak kenahan, katan atei apo saya pandai.
2: Katan bawa keliaan, katan hati sapa saya pandai.
0: Artinya, kesedihan yang dialami tidak akan ada yang mengetahuinya jika tidak ada yang bercerita. Pahak adalah satu peralatan rumah tangga yang berbentuk bundar, selintas mirip dengan piring. Pahak terbuat dari besi, tembaga, aluminium atau kuningan. Pahak memiliki kaki atau tapakan berbentuk bundar silinder dengan ukuran yang cukup besar, yakni diameter kurang lebih 30 cm. Kegunaan alat ini adalah sebagai tempat untuk meletakkan makanan lengkap atau khas masyarakat pesisir. Pahak biasa

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamogi, belakangan ini isu perubahan iklim tentu semakin menjadi perhatian dunia ya. Berbagai langkah ini dilakukan untuk terus mengurangi emisi dan juga menjaga kelestarian lingkungan. Salah satunya yaitu dengan melalui pengembangan pasar karbon. Mungkin istilah ini kayak masih terdengar baru gitu ya kita sebagai masyarakat. Namun ternyata keberadaannya ini tentu juga diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk mendorong pembangunan yang lebih ramah lingkungan sekaligus juga tentu berkelanjutan ya. Dan informasinya itu pasar karbon abad ke-21 ini bukan lagi sekedar kompetisi membangun bursa, melainkan juga kompetisi membangun kepercayaan. Di mana dalam ekonomi hijau, integritas ini menjadi mata uang baru yang menentukan nilai karbon, arus investasi, dan budaya dan daya saing suatu negara. Sebab tidak ada kredit karbon ini yang bernilai tanpa keyakinan bahwa setiap ton emisi yang diperdagangkan ini benar-benar berasal dari penggunaan emisi yang nyata, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks itulah terbit peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 10 tahun 2026 tentang perubahan atas PJOK nomor 14 tahun 2023 tentang perdagangan karbon melalui bursa karbon patut dimaknai. Regulasi ini bukan sekedar penyempurnaan administrasi, melainkan langkah strategi untuk membangun pondasi kelembagaan pasar karbon Indonesia melalui penerapan sistem registri unit karbon atau SRUK. Perluasan lingkup unit karbon, pengaturan perdagangan unit karbon luar negeri, serta penguatan perlindungan konsumen dan koordinasi lintas lembaga. Dengan demikian, regulasi tersebut ini menandai pergeseran penting dari fase market correction menuju market integrity. Dan Minamogi, tentu pengembangan pasar karbon ini menjadi salah satu langkah yang diharapkan mampu menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Di mana tentu keberhasilannya ini memerlukan dukungan dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan juga tentu masyarakat agar manfaatnya benar-benar dirasakan secara luas. Dan semoga berbagai kebijakan yang diterapkan ini tentu membawa Indonesia maju menuju pembangunan yang semakin hijau, berkelanjutan, dan juga tetap berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Gorontalo.
1: Adati madilidilito bolo mopo aito. Adati mahundi-hundingo bolo mopo dembingo. Adati dutu-dutu bolo mopo hutu.
0: Artinya, adat sudah ditetapkan, tinggal melakukan. Adat lah sia.

sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di

0: itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat apa namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
1: Balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi, setiap daerah tentu memiliki kesempatan ya untuk menunjukkan potensi dan juga kemampuannya nih dalam berbagai agenda berskala nasional. Di mana selain menjadi ajang koordinasi, kegiatan seperti ini juga tentu membawa dampak positif bagi promosi daerah dan juga pergerakan ekonomi lokal ya. Dan ini ada kabar cukup membanggakan dari Provinsi Lampung, di mana Kota Bandar Lampung ini dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggara rapat koordinasi nasional atau Rakornas Samsat tahun 2026. Dan informasinya itu pemerintah Kota Bandar Lampung menjadi tuan rumah dalam rapat koordinasi nasional Samsat tahun 2026 yang diikuti peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan ini digelar untuk memperkuat koordinasi pelayanan Samsat sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana ini menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dalam negeri yang telah mempercayakan Kota Bandar Lampung sebagai lokasi penyelenggaraan Rakornas Samsat 2026. Menurutnya, kepercayaan tersebut ini menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Rakornas berlangsung di Kota Bandar Lampung yang merupakan ibu kota Provinsi Lampung dengan jumlah penduduk ini hampir 1,3 juta jiwa. Dan kota ini juga memiliki posisi strategis ya, di mana sebagai pusat perdagangan, jasa dan juga mobilitas masyarakat di gerbang Pulau Sumatera. Dan Eva Duyana juga mengatakan kehadiran peserta Rakornas ini diharapkan juga dapat memberikan dampak positif bagi daerah. Selain memperkuat kerja antar lembaga, kegiatan ini juga turut memperkenalkan potensi wisata dan kuliner di Kota Tapis Berser.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
4: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
3: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.

0: Sahabat FM, suara budaya Lampung.
1: Wakca Jam Siwa. Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wakca pukul 9 waktu Indonesia Barat. Polresta Bandar Lampung akan menerapkan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan menuju Tugu Adipura saat pelaksanaan nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 pada Minggu 19 Juli 2026 malam hingga Senin 20 Juli 2026 dini hari. Pengalihan arus dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan, mengingat ribuan masyarakat ini diperkirakan memadati kawasan Tugu Adipura yang menjadi lokasi utama nobar yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Lampung bersama pemerintah Kota Bandar Lampung. Kepala Bagian Operasi atau Kabak UPS Polresta Bandar Lampung, Kompol Edi Kurniawan, ini mengatakan rekayasa lalu lintas akan diberlakukan di sejumlah akses menuju pusat kegiatan. Kendaraan dari arah Jalan Teku Umar dan Kedaton tidak diperbolehkan menuju Tugu Adipura dan akan dialihkan melalui Jalan Tulang Bawang serta Jalan Es Pratman. Beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Provinsi atau Pemprov Lampung mengapresiasi konsistensi pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menyelenggarakan Bandar Lampung Expo sebagai ajang promosi pembangunan sekaligus penguatan ekonomi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, dalam sambutannya mewakili Gubernur Lampung, Rahmat Bijani Jausal, dalam pembukaan Bandar Lampung Expo 2026 di Geraha Mandala Alam pada Jumat 17 Juli 2026. Marindo mengatakan Bandar Lampung Expo kini tidak hanya menjadi bagian agenda seremonial tahunan, tetapi telah berkembang menjadi ruang strategi yang mempertemukan pemerintah dengan masyarakat. Demikian Wakca pukul 9, Molokutungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, degoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamu lagi masih bersama Julieta Pustika ditemani pagi hari ini tentunya dalam program Nemui Nyima hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Jadi untuk Minamu lagi silahkan setelah kita dengerin lagunya Patok Panjulang ya, bergabung tentunya bersama kami di Nemui Nyima hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk kebersamaan bersama Julieta ya. Di 255-1127 di WhatsApp kita di 0811-720-9885. Halo, assalamualaikum perempat.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya, Bang?
1: Halo.
0: Halo.
1: Sehat ke Julieta?
0: Iya, jelas nggak suaranya, Bang Edo?
1: Suaranya di handphone nggak masuk, tapi di radio ngedenger gitu.
0: Oh gitu, coba matiin dulu kalau gitu ya, nanti telepon lagi ya.
1: Jangan.
0: Oh jangan, aman tapi ya?
1: Aman.
0: Oh iya, udah oke deh. Gimana kabarnya pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, Wawai. Kak Julieta gimana kabarnya, Kak?
0: Alhamdulillah, Wawai. Udah hari Sabtu ya. Belum libur,
1: enak Abang. Enak libur.
0: Abang belum libur?
1: Maksudnya Kak Julieta libur enggak ya?
0: Enggak dong. Aku hari ini masuk, besok masuk gitu, Kak.
1: Oh gitu ya. Iya. Sama Kak, ini tetap masuk nih, Kak. Tetap masih nguli ini, Kak.
0: Tengah hari tapi ya?
1: Iya, betul.
0: Wis, cocok itu mah tengah hari ya, kan?
1: Iya, udah pulang kerja itu sambil mau cari-cari ini, Kak.
0: Cari apa?
1: Apa yang bisa dimakan gitu, Kak.
0: Woi, biar nyampe rumah biar tinggal lep gitu ya.
1: Nah, itu betul. Karena Kak Julieta ini penggemar kuliner kayaknya.
0: Oh iya dong.
1: Iya, Kak. Harus dong. Karena kuliner itu membantu
0: UMKM. Benar, membantu para UMKM tentunya ya.
1: Ada lagu apa, Kak?
0: Lagunya ada Bu Sepok, Hasana Pakda, sama Kilu Babang.
1: Kilu Babang aja.
0: Boleh, mau salam-salam nih, silahkan.
1: Kak Julieta udah siap kalau mau ngebabang-ngebabang.
0: Apa tuh artinya?
1: Ya, mau minta momong itu sama Kak Julieta.
0: Minta momong?
1: Iya, kan babang itu kan ini, momong.
0: Oh, babang tuh momong?
1: Iya.
0: Oh gitu, boleh.
1: Yaudah, salamnya buat Uwa Putri sama Udo ya. Semoga selalu sehat. Kayaknya Udo sama ini lagi jalan-jalan tuh, Kak, ke Palembang.
0: Waduh.
1: Nanti kita tungguin aja lah kerupuk sama pempeknya ya.
0: Iya, benar.
1: Semoga Uwa sama Udo selamat sampai tujuan. Lalu disehatin mereka berdua, lalu dilancarin rezekinya.
0: Amin.
1: Ada Babang Tampan, Kota Karang yang tampan selalu di udara. Ada Bunda Nai, ada Bunda Ros, Ibu Ros, Bunda Samba, Bunda Eni, Kakak Nabila, Bunda Eni Pulpa, Minanwati. Terus ada juga Ayah Yus Punduki Dada, Ayah Senen, Ayah Nurdin, Ayah Narawi, Ayah Sultan Sebuah, Bang Pendia Peselatan, Datu Atin, Datu Lemor, Datu Penata, Putra Jawa, Putra Ungkep-Ungkep, Mbah Rin, Kang Maman, Mama Irin, terus Bang Jomlo, Ahadibi, siapa lagi? Ayah Basir, Ayah Gali, Bang Zaini, terus ada juga, makasih Unyi Negoh, Kak Julieta.
0: Oke, siap, Bang Edo.
1: Kak Julieta, makasih waktunya ya, Kak.
0: Sama-sama.
1: Semoga Kak Julieta selalu sehat. Uduk depan masih buka kan, Kak?
0: Masih dong, mampir ya.
1: Oh,
0: ya.
1: Kalau ini terus tutup, Kak, ke siang gitu.
0: Iya.
1: Yaudah, terima kasih Kak Julieta. Assalamualaikum. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ada Bang Edo. Belakang ini udah masuk juga. Halo, assalamualaikum perempat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh perempat.
0: Iya.
2: Tapi pun.
0: Iya pun. Bajarwo gimana kabarnya?
2: Kabarnya selalu sehat, gimana sebaliknya, nah Julieta.
0: Alhamdulillah, sehat juga nih Mbak Jarwo.
2: Gimana nah Julieta, suka kopi apa teh?
0: Oh gitu, kopi apa teh? Kayaknya enaknya kopi susu kali ya Mbak?
2: Iya sih, kalau Mbak mah ngopi dari zaman Playboy sampai sekarang.
0: Oh gitu, berarti Playboy insaf nih ya?
2: Udah dong, banyak cucungan Kilu Babang.
0: Kilu Babang, boleh. Salamnya silahkan.
2: Ya, Kak tadi ada Edo Saputra ya bersama neneknya, Nenek Serati di Sukarami 2. Ada juga Opan Babang Kampan di Kota Karang bersama naiknya di Waikandis. Ada Wak Putih lagi jalan-jalan di Palembang. Semoga lagi dengerin RRI Digital aja, karena walaupun di luar Lampung ya bisa dengis nih lewat RRI Digital. Terus jamaah Datu Lemoh, Datu Atin bersama warga-warga Cukadana HAM RT dan Datu Atinnya, selamat pagi menjelang dawah. Jamaah ini di Kemiling, terus jamaah Jaini, jamaah Basir di Pasar Tani, jamaah Maman di Palang Besi, jamaah Bang Irin di Gunung Batu, Ibu Ros. Orang ganteng mana ini Nak Julita di baik kanan.
0: Iya.
2: Nanti malam Mbah mau bubar.
0: Sama dunia, siapa?
2: Uish. Sama keluarga besar.
0: Nonton dia di Pura nggak Mbah?
2: Enggak kuat perjalanannya, ada di rumah aja lah dulu lah.
0: Oke deh.
2: Udah dibacain beritanya sama Nak Julita. Semoga aman terkendali dan tertib ya di sana ya.
0: Amin.
2: Kita dukung sportif siapa juara kita yang menang kalah nomor 2, yang penting kita bersatu ya. Ada juga Bunda Samba Lampung Timur, ada juga Ham-ham di Pringsewu, ada juga siapa lagi itu, Ibi di Panjang, terus juga ada Abdullah orang ganteng di Waikan, ada Kuladi yang Anom ya Lampung Timur. Adalah semuanya aja spesialnya buat anaknya Nak Julita besok hari Minggu udah weekend. Kalau Senin mah atau Jumat itu anak SD mah tetap masuk ya.
0: Benar.
2: SMA libur, kalau SD sampai Sabtu ya. Udah jaga kesehatannya bersama keluargamu ya Nak Julita ya.
0: Iya, terima kasih Mbah.
2: Assalamualaikum ya Tabibun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ada Mbak Jarwo tentunya ya. Halo, assalamualaikum perempat.
3: Waalaikumsalam.
0: Halo abang.
3: Ini paling apa tuh? Paling jelek.
0: Paling jelek.
3: Paling jelek.
0: Abang Senin di hari Sabtu. Gimana kabarnya bang di hari Sabtu yang bukan Senin ini?
3: Sehat.
0: Sehat ya.
3: Tadi malam kiranya Julita yang ini. Jangan, bukan.
0: Bukan. Tadi malam Kak Medi ya. Iya. Julitanya mau rehat dulu.
3: Apa lagunya?
0: Lagunya ada Kilu Babang, Bu Sepok sama Hasan Paka.
3: Hasan Paka.
0: Apa? Bu Sepok.
3: Ya, Hasan Paka.
0: Boleh. Hasan Panda ya. Salam-salamnya silahkan, Bang.
3: Bunda Ros juga bayar. Semoga sehat. Mama Gila dan boleh kembali. Mbak Minang Wati di Kajung. Di Jelsem. Bunda Samba Lampung Timur. Gigi yang Kesuaran. Kirim Kesuaran. Alkan di Duku Selatan. Nurdin Pulau Selesai. Jatuh Pulau Raja Basa, Basir Pada Utani, Mbah Mama Bukti, Datuk Asung Kuguguran, ada. Terima kasih ya.
0: Iya, sama-sama bang.
3: Semoga sehat.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Senen ya kan, yang di hari Sabtu ini. Di belakang Bang Senen juga ada masuk lagi. Halo, assalamualaikum perempat.
4: Waalaikumsalam RRI Pro 4 Bandar Lampung. Tapi pun Kak Julita Pustika.
0: Gimana kabarnya ini Bang Topan?
4: Alhamdulillah kabarnya wawai seunyine. Gimana sebaliknya Kak Julita bersama keluarganya?
0: Alhamdulillah sehat juga, baik juga.
4: Amin amin, itulah yang kita harapkan bersama. Semoga kita semua sehat selalu ya.
0: Amin.
4: Dan apa rencananya buat besok?
0: Buat besok, besok ya masuk lagi Bang.
4: Oh, siang hari. Jam berapa? Pagi, siang?
0: Besok siang, ditukar sama Kak Medi.
4: Oh, siangnya jam 10 ya?
0: Mm-mm, besok aku jam 10.
4: Jadi paginya Bang Medi ya, nggak on air aku besok Sabtu, Minggu ya.
0: Besok, besok Kak Medi malam, paginya Bang Pero.
4: Oh, iya iya. Gitu. Aku tunggu Seninnya aja ya.
0: Boleh.
4: Apa lagunya Kak?
0: Lagunya Kilu Babang, Busepok sama Kasan Pakka, Pakda.
4: Aku dukung Kilu Babang aja.
0: Boleh. Salamnya silahkan Bang.
4: Ya, salamnya pertama-tama buat Nay ya di Waikandis bersama keluarga besar nih Sela di Cempaka 3. Sehat selalu. Tadi ada Edo bersama Nenek Serati di Sukarame 2, sehat selalu. Penasaran saya sama Kak Julita.
0: Apa?
4: Sekali-sekali gitu loh Nenek Serati itu on air gitu. Kak Julita gimana? Aku dari dulu nunggu-nunggu Nenek on air gitu.
0: Iya.
4: Edonya gak mau pinjemin si HP-nya kalau lagi di rumah.
0: Iya ya, harusnya ya.
4: Yang penting Nenek sehat selalu ya di Sukarame 2. Dekat loh Kak dari Kota Karang di Sukarame 2 itu Citra Garden, bukan Sukarame W Halim.
0: Deket
4: kan ya. Di Bandar Lampung ini kan ada dua Kak. Kalau Sukarame 1 itu daerah W Halim. Kalau Sukarame 2 ini di Teluk Sini Kak.
0: Oke, okay, jadi
4: kan orang yang nyebut
0: ya.
4: Sukarame aku tanya, Sukarame mana dulu?
0: Oh gitu.
4: Kalau ya. Sukarame itu ya di Teluk ada ini tempatnya Edo. Kalau Kakak tahu Citra Garden gitu. Nah, itu naik ke atas.
0: Oh, berarti
4: nanti ketemu sana Datu Atin sana Tugu Duren.
0: Wow, oh, deket berarti semuanya ya.
4: Iya. Kalau Edo mah udah enggak asing kan sering kesini juga.
0: Iya.
4: Nah, pokoknya berkat perempat inilah jadi saudara, jadi matungga gitu kan.
0: Amin.
4: Terus dilanjut ya, Kak.
0: Silakan.
4: Datu Atin di Tugu Duren bersama keluarganya ya di Sukadanaham sehat selalu. Bang Pendi juga di Oku Selatan. Ada juga Bang Irin di Gunung Batu, Ibu Rosnya di Kedamaian, orang ganteng di Waikanan, Bang Abdullah, Bang Hamham di Pringsewu, Bunda Selvi, Mama Pungki, Bunda Rohayati, Minanwati, Wo Putri Udo di Wehalim, terus Kang Maman, Pak Basir, Mbak Eni di Kemiling, Bang Jaini. Pokoknya semuanya lah, Bunda Samba juga di Lampung Timur. Buat Kak Julita juga berkeluarganya sehat selalu ya Kak ya.
0: Amin, terima kasih.
4: Lagunya ikutan Edo aja lah, Kilo Babang ya.
0: Boleh, boleh.
4: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ada Bang Topan. Dan juga dia masuk juga nih WhatsApp dari Bang Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Julita. Lagunya yang ketiga. Salam untuk Mbak Jarwo, Datu Atin, Bang Senen, Atin Bolo-Bolo, Bang Basir, Bang Caniago, Bang Pandi, Bang Nasrun, Bang Armansyah, dan untuk semua fans Perempat Bandar Lampung tanpa terkecuali, selamat pagi, semoga sehat selalu bersama keluarga, amin. Dan untuk Mbak Julitanya, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Terima kasih dari Hamzah Yusuf di Jambi ya. Oke deh, Bang Hamzah Yusuf ini udah disampaikan ya salamnya ya. Dan di belakang juga ada masuk lagi. Halo, Assalamualaikum Perempat.
5: Waalaikumsalam.
0: Tabi pun. Iya pun, Bang Jomblo gimana kabarnya?
5: Ya, masih kayak kemarin, Mbak.
0: Kok tumben suaranya kecil banget nih, Bang?
5: Emang kecil, Mbak.
0: Oh gitu.
5: Lumayan, Mbak, ya?
0: Kenapa?
5: Lumayan gede suaranya.
0: Udah, aku pantokin deh, aku mentokin nih ya.
5: Ya emang kecil kalau dari situnya paling Mbak.
0: Iya kayaknya ada gangguan kayaknya
5: iya,
0: ya.
5: Iya semua yang masuk kecil semua.
0: Oh gitu ya.
5: Oh.
0: Udah ngopi belum Bang?
5: Ini masih ngopi Mbak.
0: Wis apa teman kopinya?
5: Tahu bunting.
0: Cakep, enak banget ya kan.
5: Sama pisang goreng.
0: Mantep.
5: Ketinggalan rokoknya juga.
0: Waduh, udah habis berapa batang itu ya?
5: Baru 3.
0: Oh, udah deh, cocok bener lah ya. Ngopi, gorengan, campurin sama nemuin nyimah ya kan Bang?
5: Iya, Mbak Julita sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga Bang Jomblo.
5: Amin, lagunya apa Mbak?
0: Lagunya ada Kilu Babang, Hasan Pakka, Pengubah Hati.
5: Pengubah Hati Mbak.
0: Boleh, salamnya silahkan.
5: Salamnya ya buat Bang Hamham. Ada Bang Irin, Bang Jaini, ada Ibu Ros Kedamaian, Mama Pungki, Minanwati, Serengsem, Bunda Samba, Nabila, selamat pagi. Ada juga Bang Edo, Kang Maman, Datuk Atin, Putra Jawa, Atin Bolo-Bolo, dan juga Kak Epanya yang di way kanan, selamat pagi. Semuanya Kak ya.
0: Siap Bang Jomblo.
5: Kak Bilitanya, selamat tugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
5: Kak.
0: Iya, amin.
5: Oh, lagunya itu aja Mbak Kak ya.
0: Iya, pengubah hati ya.
5: Pengubah hati ya.
0: Siap.
5: Jalan-jalan keliling kota.
0: Cakep.
5: Mampir ke toko, beli kebaya.
0: Cakep.
5: Buat Kakak Julita. Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ya, ada Bang Jomblo yang lagi ngopi gitu kan ya. Belakangnya dia masuk juga. Halo, assalamualaikum perempat.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Kang Asep. Halo. Di Halo, suaranya jelas nggak Bang?
6: Nggak ada suaranya Neng.
0: Nggak ada suaranya.
6: Kenapa ya?
0: Aduh, jelas nggak tadi?
6: Putus dulu ya, nggak ada suaranya.
0: Iya, diputus dulu ya. Oke deh, kayaknya emang ada masalah ya sama WhatsApp kita ya. Halo, assalamualaikum perempat.
7: Waalaikumsalam.
0: Bang.
7: Woi.
0: Suaraku jelas nggak sih Bang?
7: Suaramu cantik kayak apa ya?
0: Kayak apa? Kayak ini.
7: Kayak Dika Ardila loh.
0: Ini kayak angsuran bank gitu loh.
7: Enggak, aku kecewa karo dirimu lho.
0: Apa meneh to ya?
7: Aku ki pengennya iki sore lho, nek sore aku kan nganggur sing rewat ning kono.
0: Ngono. Maksud yo sore.
7: Aku ki areng opo?
0: Maksud yo kan dino kon sore terus.
7: Sore lho.
0: Lebih gitu ya. Ya ngomong karo sing gawe jadwal to, aku yo manut to ya.
7: Sopo tak chat ning kok? Berluhur kok apa? Ini
0: Donaria Karisma kono.
7: Lin, Nona.
0: Uh-uh.
7: Demi Allah kalau saya esku coy.
0: Wes cocok.
7: Dan Nona lo saya esku buat chattingingku. Walah.
0: Ngomong ya, Julita yeah. Spesialis sore, ngono ya.
7: Ya. Apa meneh? Lin. Wes makan.
0: Sampun, no. Sudah makan belum, Bang?
7: Nembe rampung.
0: Waduh, sama apa itu?
7: Dene iki dimasak nih sop-sopan nih.
0: Sop-sopan?
7: Iya.
0: Pala ayam apa cekernya?
7: Iya, untuk kue, sapi.
0: Sapi?
7: Iya.
0: Walah, sapi ini siapa yang dibantai nih?
7: Bisa jelas itu sapi ini Julita lah. Sapi ini Julita sering dipusulnya malah.
0: Aduh, sapi ini Julita mah daripada dibantai tak jual buat umroh kali ya Bang?
7: Oh iya lah. Kapan kamu sore? Kue sore mana?
0: Senin. Besok aku siang. Besok siang, Senin sore tuh.
7: Pas Argentina main apa turu?
0: Wes, ngopo turu?
7: Ibu turu.
0: Kok ken mimpi malahan kok nak kok ken turu?
7: Apa lah yang kata telepon jam 9:30 ya?
0: Iya rapopo tuh, yaudah sampein ngopo kok ya telepon jam 9:30 tuh loh.
7: Iya, aku udah tak gulai, tak parah ini, tak culik, cepat culik sisan. Ya mau di poin kemana-mana malah. Biasanya lo jam sama kok malah 9:30 yang kata teleponnya pijat tadi.
0: Kenapa? Masa? Tadi telepon dah?
7: Iya, orang lah, tapi orang terlalu nonton. Biasanya kan acaramu jam 9 gitu loh Mbak Yu.
0: Iya, tadi dari jam 9 tahu nemuin nyimak ya. Nih
7: Kok orang kata teleponnya kok angkat telepon kok lebih soal iki.
0: Oh iya, nggak tahu lah ya.
7: Wah, kayaknya masuk rambut juga kan misalnya.
0: Bosen gitu eh.
7: Apa iya? Wah, jangan males lagu. Oh, gono kuih loh.
0: Apa lagunya? Ayo, nanti. Tapi kalau nggak keputer, ntar nggak tahu ya.
7: Iya, diputernya kamu lah, tak suruh nyanyi.
0: Iya, nanti tak nyanyi. Apa, Kilu Babang, Pengubah Hati. Cocok, biasanya Kilu Babang cocok nih abang nih.
7: Nah, kok iso?
0: Iyalah, babang-babang tampan gitu kan, babang-babang wah, ganteng gitu kan.
7: Wis akhir pola sapasing mulah. Oh, ya rebut apa?
0: Lin jaluke apa?
7: Ya udah enggak apa-apa itu aja enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa.
7: Yang penting dirimu tuh senang.
0: Terima kasih ya.
7: Ya kuncinya tuh penyiarkan tuh mau ketawa tuh juga senang loh.
0: Iya.
7: Karena akhir-akhir ini kan penyiarkan agak merengut.
0: Gitu ya, akhir bulan.
7: Ngapa gitu?
0: Ngapa sih?
7: Pertengahan bulan.
0: Pertengahan bulan. Bulan ini kerasa lama banget tau bang.
7: Belajar SMA kui. Dirimu mau ketawa sudah gak apa-apa lah. Mau lagu gak mau lagu apa terserah kamu lah.
0: Siap.
7: Buat kamu tetap semangat sih bu.
0: Iya.
7: Nah itu siaran sore lah. Tapi aku sudah ada Android. Nah jam ini lagi wah. Dan
0: mumet, nah,
7: sore
0: ya?
7: Kan jam telu. Iya nah jam telu kan waktu santai.
0: Iya.
7: Waktu senggang. Terus buka kak buat dirimu mau terkembun.
0: Sami-sami.
7: Sehingga hati-hati aku nih Mbak Karyo.
0: Nggih.
7: Aku pamit.
0: Monggo.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Abdullah, abang ganteng kita ya, dari Baradatu, sudah mengudara bersama Julita ya. Dan oke deh, minum lagi, kita tunggu lagi di 255112. Halo, assalamualaikum perempat.
8: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabikun.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini abang?
8: Belum juga paham dengan Sultan Sebuai aja.
0: Iya dong, Bang Sultan Sebuai, pantun dulu bang.
8: Oke deh. Mau pantun apa?
0: Abang maunya pantun apa di hari Sabtu ini? Yang buat semangat bang, soalnya pertengahan bulan nih bang.
8: Oh, sebentar lagi udah gajian bang.
0: Duh, masih lama bang, 2 minggu lagi. Ayo pantunnya, mau pantun gak nih?
8: Iya.
0: Ayo lanjut bang.
8: Mau pantun dulu ya. Mm-mm. Siapa yang baru masuk tadi?
0: Ada Bang Abdullah dari Baradatu.
8: Oh, Abdullah dari Baradatu ya. Ada tidak proyek piuh nih pada waktu.
0: Tapi
8: jantung terasa robek kalau tidak bertemu.
0: Iya pun.
8: Hati rasa melayang, pikiran tak menentu. Berjalan masuk lubang cinta kalau tidak berjodoh.
0: Iya pun.
8: Aduh. Lagunya apa loh?
0: Lagunya di pagi hari ini ada Kilu Babang, Hasan Pakda, Pengubah Hati bang.
8: Pengubat apa pengubah?
0: Pengubat hati.
8: Oh, pengubat hati ya, pengubat hati itu ya.
0: Oke, siap deh Bang Sultan. Mau salam-salamnya?
8: Ya kan mengobati hati saya terus ya.
0: Oh gitu. Siap deh. Salam-salamnya silahkan.
8: Udah banyak yang masuk ya?
0: Udah banyak yang masuk. Ada Bang Edo, Mbak Jarwo, Bang Senen, Bang Topan, Bang Jomblo, Bang Abdullah.
8: Salam-salam dulu buat Bang Topan yang di Kota Karang, Edo di Teluk ya. Kemudian Bang Jomblo. Bang Jomblonya di mana tadi?
0: Bang Jomblo nih kayaknya di Pringsewu kayaknya bang.
8: Oh iya, kemudian Bang Narawi ya, Bang Irin ya, kemudian Bang Riko di Pesawaran ya, kemudian Bang Panji di Kibung ya.
0: Mm-mm.
8: Pokoknya semua abang lah ya.
0: Boleh bang.
8: Iya, yeah. Bundanya juga dong.
0: Mm-mm.
8: Bunda Ros ya, Bunda Samba di Lampung Timur. Kalau Bunda Rasul di Bunda Lampung ya, Bunda Tin, kemudian Bunda Nai ya, Ibu Ros, pokoknya semua Bunda lah ya.
0: Boleh.
8: Tanpa terkecuali.
0: Siap.
8: Semua abang tanpa terkecuali dan semua Bunda tanpa terkecuali. Pokoknya semuanya ya.
0: Mm-mm, siap bang.
8: Oh ya, gitu aja ya.
0: Iya.
8: Saya mau bertanya.
0: Apa itu?
8: Ada tentang Julita. Apa kabar di sana, Dek? Kamu asli orang mana?
0: Waduh. Kabarnya baik, alhamdulillah, Bang. Orang perantauan dari Sumatera Barat.
8: Oh, Padang. Padang, suaminya Padang juga.
0: Mm-mm.
8: Dia domisili di mana? Di Bandar Lampung juga?
0: Domisilinya iya di Bandar Lampung.
8: Oh, kalau dia ada tawaran terus jauh dong.
0: Lumayan lah. Kan
8: dia tawaran terus jauh ya.
0: Iya.
8: Kalau saya dulu itu ada ini, ada cewek adik Nopi. Kamu belum kenal dengan adik Nopi ya?
0: Iya, belum kenal.
8: Iya. Udah baru berapa bulan tugas di Bandar Lampung?
0: Di sini kurang lebih baru 1 tahun nih, Bang.
8: Hah?
0: Baru 1 tahun.
8: Ya udah kenal artinya dengan adik Nopi.
0: Tapi aku kayaknya jarang deh di mengudara bareng ano Bunda Novi.
8: Oh iya, Bunda Novi itu. Ya udah 3 kali ketemu di adik Perseo.
0: Oh iya.
8: Iya, janjinya mau nikah 1 minggu ke depan, baru 5 hari dan kita ya.
0: Oh iya, Roji.
8: Dulu cerita iya. Itu cerita.
0: Iya. Siap, Bang.
8: Lalu tak menasyawa kak lega hati kiku kita.
0: Iya pun
8: Mak Julia dan Miko agak marah.
0: Iya enggak lah Bang.
8: Udah gitu aja Mbak Yulita ya.
0: Siap Bang Sultan.
8: Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabi pun Mbak Yulita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.

0: mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.

88,5 FM Suara Budaya Lampu. Minamuagi tidak terasa ya, tuntas sudah. Saya Julita menemani Minamuagi di pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan jadi kemana-mana, kan setelah ini akan ada Bang Ferry Nuryadi yang akan menemani Minamuagi hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Julita pamit undur diri, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM Suara Budaya Lampu.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Minamagi di Padun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 10 waktu Indonesia Barat. Aparat gabungan Polsek kawasan Pelabuhan Bakauheni bersama Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan menggagalkan upaya penyelundupan 977 ekor burung tanpa dokumen resmi di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan. Ratusan burung berbagai jenis tersebut ditemukan di dalam bagasi bus Damri rute Palembang Jakarta saat pemeriksaan di area Dramaga 3 Pelabuhan Bakauheni pada Kamis 16 Juli sekitar pukul 22:30. Kapolsek KSKP Bakauheni AKP Franciscus Yepta Terang Ginting mengatakan pengungkapan bermula ketika petugas melakukan pemeriksaan rutin terhadap kendaraan yang akan menyeberangi menuju Pulau Jawa. Saat menemukan bagasi bus bernomor polisi BG7752AO, petugas menemukan 13 kardus besar, 6 keranjang plastik putih, dan 1 kardus kecil yang berisi ratusan burung tanpa dilengkapi dokumen karantina maupun dokumen konservasi. Ia menjelaskan burung yang diamankan terdiri dari 612 ekor gelatik Jawa, 187 ekor jalak kerbau, 120 pantet, 50 ekor cereduk, dan 8 ekor teledekan. Seluruh satwa tersebut langsung diamankan sebagai barang bukti untuk kepentingan penyelidikan. Beralih ke informasi selanjutnya, perjalanan Rizky Muhammad Ivan, 18 tahun, pemuda asal Bandar Lampung di dunia keamanan cyber atau cyber security memasuki babak baru. Alumni Madrasah Aliyah Negeri atau MAN 1 Bandar Lampung, sebelumnya ini sempat viral pada 2025 karena sukses menguji dan menemukan celah keamanan untuk subdomain lembaga antariksa Amerika Serikat atau NASA. Kini keahlian Rizky di dunia cyber security ini diakui oleh raksasa teknologi dunia Microsoft. Putra dari seorang anggota Polres Bandar Lampung ini mendapat undangan resmi dari Microsoft untuk menghadiri konferensi keamanan cyber paling bergengsi di dunia, Black Hat USA 2026. Acara apresiasi tingkat internasional tersebut dijadwalkan berlangsung di Las Vegas, Amerika Serikat pada Agustus mendatang. Dan saat dikonfirmasi mengenai persiapan terbang ke negeri Paman Sam, petugas pendiri komunitas Lampung Cyber Community ini mengaku tengah disibukkan dengan berbagai urusan administratif. Demikian Wahca pukul 10, Molokutungga di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Rajaniti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4 Suara Budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tabib pun. Nah, mari jumpa lagi bersama saya Ferdin Nuryadi. Kita lanjut di Nemu Nyimah ya. Dan saya sudah persiapkan lagu-lagu seperti biasa. Bagi Anda yang ingin bersilaturahmi sekaligus juga request lagu, kirim salam di 0721255112 dan 0811720885. Kita terima penelpon yang sudah masuk ya. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Waalaikumsalam sehat.
0: Ya, sehat ya Bang Senen.
1: Ya. Ya. Tapi lagu nih.
0: Lagu nih saya agak diputoko Lapah Midang. Mahkota Bulamban, Kumbang Layu.
1: Mahkota Bulamban.
0: Mahkota Bulamban ya.
1: Kirim ya.
0: Silakan Bang.
1: Bunda Ros Surabaya, semoga sehat. Mama Lila Daun Kembang. Minangwati di Tersem. Bunda Tambah Jakong Timur, Vivia Kesewaran. Kirim Kesewaran, Tendik di Ukur Selatan, Nurdin Palauti, Tersem Raja Bata, Pasir Pasa Tani, Mama Pungki, Datuk Asim Kuguru Yadol. Makasih ya.
0: Sama-sama Bang Senin.
1: Assalamualaikum selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Senin sudah ada lagi nih. Nah, ini orang yang selalu cerah ini. Pokoknya kami orang enggak kenal yang namanya buntu. Walaupun buntu tetap ngakak judulnya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum. Habibun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
2: Api kabar bang?
0: Sehat dok.
2: Kini. Sehat yo. Alhamdulillah.
0: Api kabarmu dok?
2: Alhamdulillah sehat. Apa di mau Argen?
0: Argentina.
2: 2-1 kan ne?
0: 2-1 ya.
2: Feeling.
0: Hah? 2-1
2: tapi
0: ya?
2: Tapi sama-sama berat bang.
0: Asli.
2: Pokoknya tetep lah Argen bapak. Menang gak pak?
0: Tetep Argen ya?
2: Iya. Tetep bapak.
0: Tetep.
2: Tapi lagu deh bang. Bang di HP ini jom ada suara tuh bang.
0: Dipa?
2: Jenuh? Di handphone ini ada suara. Tapi di radionya what? Suaranya abang gak kukuh di HP.
0: Suara ini gak oh.
2: Suara mo, ada suara di HP nih.
0: Apa ya?
2: Tahu kabelnya dicek-cek yo, digoyang-goyang.
0: Apa nih kawan?
2: Lagu nih.
0: Halo. Ada
2: lagu
0: ya?
2: Lagu nih.
0: Lagu nih Lapah Midang, Mahkota Bulamban, Kumbang Layu.
2: Medan nambah say.
0: Apa mu nih? Say lagi.
2: Ya kata Bulamban ga. Salah saya.
0: Ya, Mahkota Bulamban saya lagi ya.
2: Ya, Abdullah.
0: Ya.
2: Makanan, lalu sehat.
0: Ya.
2: Buat meni Putri. Sama Udo, selamat pagi, selalu sehat. Ayah Nenek Nurdin. Ayah Nerawi, Asisten Sebuai. Daro, Sibu Ros, Babak Tampan, Bah Jarwo, selamat pagi, Bang. Selalu sehat, Bang. Bunda Nai, Bunda ini Pulpa. Pokoknya makasih Unyi Nega, Bang.
0: Unyi Nega, ya.
2: Oke Bang Peri, makasih waktu nih. Semoga Bang Peri sekeluarga selalu sehat.
0: Amin.
2: Selalu lancar rezeki nih.
0: Amin.
2: Demoham agam mabar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, selamat mabar ya dok. Ya, ada lagi. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Api kabar nih Bang Ferry.
0: Kabar nih wawai sehat walafiat.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Siapa sampai kok jeno ya?
0: Sampai kok jeno si Edo di Teluk.
3: Oh Edo ya.
0: Iya
3: salam angkon salam kemuarian do si Teluk ya. Jema sopan mone sewat di sekarang ya. Jema Mbak Nai di Waikandi, jema Bang Senin Dino ya. Jema Bang Abdullah ya di Waikanan, jema Bang Ramli mana ya. Jema seunya negolah di Waikanan ya. Salam angkun, salam semua abian.
0: Yeah.
3: Jema Bunda Samba ya di Lampung Timur, jema Bunda Ros di Jagabaya yo. Bang Narawi di Wayakarta yo, jema Mbak Eni Memone di Kemiling yo, jema Bang Zaini yo di Kemiling yo. Jema Bang Darson di Raja Basa, Sultan Subuhai di Lampung Tengah yo. Jema Mama Rido di Gedung Tataan, Mama Lili di Gading Rejo yo. Jema Mama Bila di Jembatan Kembar yo, di Sering Teo yo. Jema Wo Putri yo di Wei Halim jema Udo Nemone yo. Jema Nabila di ina yo di Weluni yo, jema Minanwati di Tentem yo. Jema Terumi Negara lah Bang Dari yo. Dari terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang sudah masuk ya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Ferry Nuryadi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Wah, yo, api kabar nih Bang Ferry?
0: Alhamdulillah sehat wawai.
4: Nanti malam gimana nih? Apa buber nih final?
0: Tetap pokoknya pegang tetap Argentina.
4: Ya. Berarti bersaing lah sama Banjar Wah Spanyol.
0: Iya.
4: Spanyol dia Banjar Wah kuat dia pegang Spanyol. Pokoknya sekarang Bang Ferry sama Bang Abdullah bersatulah karena sama-sama Argentina. Saya dukung Banjar Wah ya, boleh ya?
0: Ya.
4: Sehat ya Bang Ferry ya?
0: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Apa lagu nih Bang Ferry?
0: Lagu nih Wat Lapah Midang Mahkota Bulamban Kumbang Layu.
4: Lapah Midang lah Bang Ferry.
0: Lapah Midang.
4: Salam-salam ya Bang Ferry ya.
0: Silakan.
4: Salam nih pertama-tama jamaah Nah ya di Waikandis bersama keluarga besar nih saya dari Papa Tiga. Sehat selalu. Tadi yang baru turun Bang Pendi ya?
0: Iya, Pendi.
4: Ya Bang Ferry, Bang Pendi di Oku Selatan, sehat selalu. Tadi ada Edo. Emang gangguan dong, makanya dengis nih radionya, Dok. Jangan dengerin di HP aja. Emang mainnya enggak keluar Bang Ferry?
0: Enggak keluar ya?
4: Tuh, kalau aku matikan, nah baru dia nih.
0: Bilang
4: suara Bang Ferry di radio, makanya harus dengerin radio kalau lewat WA. Tapi kalau seluler dia keluar di HP. Cuman keluar. Ada gangguannya di WA RRI aja ini Bang Ferry.
0: Dia kayaknya itu. Ya. Nah,
4: tadi Bang Asep juga masukan di Kak Jolita nggak ada suaranya dia bilang, tapi di radio ada.
0: Baik, nanti saya coba nanti hubungin tekniknya untuk ya,
4: perbaiki. Sambil monitor ini, jadi radio saya masukin ke headset aja. Jadi kita kan nyambung tuh.
0: Iya iya.
4: Ya dilanjut jama Datu Lemo, Datu Penata, Datu Atin di Tugu Duren, jama Bang Ius Mundu Vidada, jama Bang Irin di Gunung Batu, Ibu Ros di Kedamaian, Bunda Selvi, Bang Amham, Acibi, Pak Basir, Mbak Eni di Kemiling, Kang Maman, pokoknya seunyi nih lah ya Bang Ferry ya.
0: Seunyi nih ya.
4: Yuk, jangan lupa ya Argentina pro itu Spanyolnya
0: ya,
4: semangat kita dukung. Sebelum nanti pro dandut tolong di download ya.
0: Okay.
4: Almanak.
0: Almanak. Buat Bang Abdullah.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun baik. Selanjutnya ya halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sehat Bang Ferry.
0: Alhamdulillah sehat.
5: Juga sehat. Lagunya apa Bang Ferry?
0: Lagunya ada Lapah Midang Mahkota Bulamban Kumbang Layu.
5: Kumbang Layu aja Bang Ferry.
0: Kumbang Layu ya. Eh ini dengan Mang Putra Jawa ya? Ya. Mas Putra Jawa.
5: Ain dari Lampung Timur Bang Ferry.
0: Mengumbah Rin.
5: Iya.
0: Betul.
5: Salam Bang Ferry ya.
0: Ya silakan.
5: Amnya buat saya Dok Selu. Istrinya Bunda Ros. Bunda Samba. Ada Pak Ini Kemeleng Mas Dokter Purnomo. Ada di Dato Api Tugu Duren. Selamat. Sama Irin sampai Datuk Fitnat ada tim dan Kampung Timur
0: ya.
5: Ada Pak Surati Sendanganom ada Pak Aimin Kedas 8. Ada Kedas Serap ini di Jamputra. Ada Undamoy sama Abah Satri, Abah Sotonya. Ada Narawi, Bang Nurdin, Abah Kirun, Alensok, Nagawa, Marah, ada Putra yang di apa di Raja Basa itu apa Pak?
0: Yang
5: Raja Basa Masen Awas ya. Ada Kapeno Putri Adia Asya Asya Asya Asya Asya datang kembar jelas ya muridan yang ada di yang Mas Andi Mas Totonya semuanya ada tanpa terkecuali dari A sampai Z ya terus ada kru-kru radio tempatnya semuanya ada kantor kecuali para petugas ya. Baik aja Bang Ferry. Makasih waktunya.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun di belakang Barin sudah ada Bang Basir di Kemiling ya lu.
6: Halo juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Alhamdulillah, akhirnya aku muncul. Gimana kabarnya Bang Ferry?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana Kang Basirnya juga?
6: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat
6: ya. Lagi nunggu orderan ini Bang.
0: Waduh mantap dong.
6: Nah, untuk malam minggu.
0: Iya.
6: Bukber. Apa nonton bareng?
0: Nonton bareng ya.
6: Apa di Tugu Gajah?
0: Oh iya.
6: Mudah-mudahan mau pangkeri nanti sana.
0: Insya Allah.
6: Edo, gimana Edo tadi?
0: Edo tadi di Teluk.
6: Lagi sibuk ya?
0: Lagi sibuk. Kayaknya nggak juga.
6: Nyari.
0: Nyari apa? Ini. Dia lagi
6: sibuk. Kajengkoa.
0: Kajengkoa.
6: Terus aja doa yang putus asap doa.
0: Iya. Agak saya lagi.
6: Istri itu kan tiga. Istri itu kan tiga bang.
0: Iya iya.
6: Kalau satu Iswar,
0: Iswar.
6: Iya. Nah, kalau dua Istus. Nah, kalau tiga baru istri bang.
0: Iya iya iya benar.
6: Jadi harus tiga.
0: Harus tiga.
6: Iya baru istri tadi. Aduh kacau dunia. Ya udah salam bang ya. Untuk Hendo, Topan, Pak Jarwo, terus pernah kali. Semuanya deh tanpa terkecuali dari asal kerja.
0: Ya, sebenarnya.
6: Lagunya ikutan aja Pak.
0: Lagu ikutan. Okay.
6: Untuk Kang Ferina selamat tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Di belakang Kang Basir di Kemiling ada lagi. Baik. Halo.
7: Halo, assalamualaikum Bang Ferry.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suradi di Sundang Anom ya ini.
7: Sehat Bang.
0: Alhamdulillah sehat.
7: Alhamdulillah walafiat semuanya di sini juga.
0: Sehat juga ya.
7: Ada lagu apa Bang?
0: Lagu ini Lapah Midang, Mahkota Bulamban, Kumbang Layu.
7: Oh, yang nomor tiga bang?
0: Nomor tiga Kumbang Layu ya.
7: Oke.
0: Oke.
7: Salam nih buat Bang Topan.
0: Ya.
7: Mbak Jarwo itu ya. Pak Fatima, Mbak Rin. Sewunya nih jauh bang?
0: Sewunya nih.
7: Makasih waktu nih.
0: Jama-jama.
7: Bila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Baik, masih ada lagi yang ingin bergabung bersama di Namo Nyima ya. Kita adalah Lampung, Lampung adalah kita ya. Karena Nemu Nyima ini adalah salah satu tradisi yang memang harus kita terus kembang tumbuh dan lestarikan ya. Baik, sudah ada telepon yang masuk. Halo.
8: Halo, assalamualaikum Bang Ferry, apa kabar?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya wah baik, Bang Sultan ini.
8: Ini Bang Ferry kan?
0: Yo.
8: Oh iya.
0: Iya, Bang Sultan segua ya?
8: Iya.
0: Apa kabar Bang Sultan?
8: Aduh, sibuk juga aja.
0: Oh.
8: Sibuk. Gua sekarang ulun, ulun bergerak, ulun sehajatan, ram sibuk. Cuman, wang rokok, wang bensin boleh lah, ram sesama boleh apa.
0: Iya.
8: Iya.
0: Ramadan ki mak dia aku yo. Iya.
8: Aduh. Apa lagu ni bang?
0: Lagu ni Wat Lapah Midang Mahkota Bulamban Kumbang Layu.
8: Oh, nomor dua ada kalah Mahkota Bulamban kalau.
0: Nomor dua ya.
8: Iya. Apa yang patut saya pergi salam-salam ni bang?
0: Nah,
8: agak patut saya pergi salam-salam aja.
0: Bang ini salam-salam pai, empai pantun.
8: Ayo. Salah kan, nak
0: pantun pai
8: bang.
0: Pantun pai ya, aduh.
8: Aduh. Tapi lubang bertanya aja maksud kamu sesiaran Bang Ferry, api kabarmu dijahat.
0: Sihat.
8: Namun bagi si kemna kagoji kawasan dan sebuah gunung ya kecamatan Kubian Lampung
0: Tengah
8: kelihatan di pembalahan bagi pusukam sedija Bang Ferry sihat nih kuda badan bang uji noam sekeluarga
0: sehat pun
8: kata nalat pun jama Bang Ferry pusukam. Salam-salam Pak ya.
0: Ya, silakan.
8: Oke. Salam-salam gue topan di Kota Karang ya. Kemudian Edo di Teluk. Lewatlah, tak kok ujian kok.
0: Aduh.
8: Aduh ya. Kemudian Bang Narawi ya. Bang Riko, Bang Senen ya. Bang Panji. Kemudian Bang Ependi ke Selatan. Ya kan, akhirnya aku di Bang Pendek. Tengah kebunyi ini di dalam.
0: Iya, aduh ya.
8: Iya.
0: Saya ke Hoa.
8: Kemudian Bang Irin ya. Kemudian Mone Jama Bang Haji Use. Haji Use di Kelenda ya.
0: Izin Haji, ayah Haji Use ke aduh. Meninggal.
8: Oh, Kak Adu meninggal. Kapan Bang?
0: Aduh. Hampir 2 bulan yang lalu.
8: Oh, kawa bulan patut memang kok tok lagi.
0: Iya.
8: Lat informasi tentang buaya. Lawan ada di office ni ada cepat informasi dia bang.
0: Iya.
8: Iya. Oi ji. Sampai dah je hanya usai je dah lambat. Kemudian pokoknya semua ujung-ujung dah apa lah ya.
0: Heeh.
8: Bunda Rosmone, kemudian Bunda Sama di Lampung Timur ya, Bunda Ros di Bunda Lampung, Bunda Ibu Ros ya, Bunda Ten, Bunda Nai ya, pokoknya seunyi-unyi Bunda lah, tanpa terkecuali ya, seunyi-unyi Bunda, dia masuk unyi-unyi abang-abang ya, mak si kam sebut ke saya unyi ini, si kam salam-salam unyi ya, tanpa terkecuali ya. Persahabatan di udara ya kan?
0: Ya.
8: Kemudian mati balakmu. Masuk laju kalau tidak akan luar lor. Satu punya mati dokter masuk laju. Ada kena kawal apa-apa punya. Aduh, gila kau yang ketutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai pun, Bang Ferry.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, Bang Sutan Segua ya. Aduh, saka manengis konnya. Suara nih Bang Sutan Segua ya. Baik. Wad lagi saya agak kirim-kirim lagu ataupun kirim-kirim pesan lagu ataupun kirim-kirim salam. Baik. Ki mangido lagi kita agak protokol lagunya ya. Saya dulu disediakan. Kita mulai lagu Mahkota Bulamban.

0: Astaga, nak, suara apa itu?
1: Lepas kau, ini menangku.
2: Ini punya aku. Lepas kau, nang kau tariki.
1: Aku raporku sama mamaku, nak.
0: Aduh, nak, sudah, berhenti berkelahi. Ayo, coba, tadi mama dengar siapa yang

0: Pentingnya pelestarian mangrove.
1: Mangrove itu adalah suatu ekosistem utama di perairan pesisir dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur. Dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove itu, kalau misalnya ada pasang air laut naik atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

Kepang atau kadap adalah sejenis alat musik tradisional Lampung yang termasuk dalam kategori jenis musik gendang. Kulit kompang ataupun kadap biasanya dibuat dari kulit kambing. Alat musik ini berasal dari negeri Arab.

35 cm. Tompang ataupun khadap ini dimainkan dengan cara beregu dalam posisi duduk

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dunia bulia, akhirat dape. Sinan merdeka mengkonyo panuah.
0: Artinya, dunia boleh, akhirat dapat. Di sana makna merdeka penuh. Dengan menjalankan adat,

0: Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh, gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
2: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat dilem kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4 Suara Budaya Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tabik pun Medan Muari naikkan sunyi ini masih di program 4 RRI Bandar Lampung di 88,5 MHz dan masih bersama saya Fendi Nuryadi akan menemani Anda. Kali ini kita akan membahas tentang di obrolan dakwah, yaitu tentang peran teknologi dan digitalisasi dalam membuka lapangan kerja baru bagi penyandang disabilitas. Dan ada beberapa hal yang memang perlu kita ketahui, bahwasanya beberapa hal yang memang yang perlu kita simak tentang peran teknologi dan digitalisasi dalam membuka lapangan kerja baru bagi penyandang disabilitas ini, ya. Ini yang pertama yaitu bagaimana teknologi dan dunia digitalisasi membuka pintu rezeki dan juga karya yang membawa harapan baru sebelum jembatan yang meruntuhkan batas fisik, yaitu bagaimana teknologi dan dunia digital membuka pintu rezeki dan karya bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Dahulu kalau kita berbicara soal dunia kerja untuk teman-teman disabilitas, tantangannya luar biasa, ya, begitu besar. Hambatan, mobilitas, akses, transportasi ke kantor, hingga infrastruktur fisik, gedung, seringkali menjadi benteng yang sulit ditembus. Namun hari ini, di era digitalisasi, benteng itu perlahan mulai runtuh, ya, Minamori. Bahwasanya teknologi hadir sebagai equalizer atau sebuah alat yang menyamankan kesempatan bagi semua orang. Minamori, mari kita lihat apa saja lapangan kerja baru yang tercipta berkat sentuhan digitalisasi ini. Dunia kreatif digital sekarang, ruang kerja berpindah ke layar laptop dan juga ponsel. Banyak teman-teman disabilitas yang kini berdaya menjadi konten kreator, juga editor video, desain grafis, hingga penulis artikel di web. Mereka tidak perlu menembus kemacetan jalanan Lampung. Cukup dari rumah, karya mereka bisa dinikmati bahkan dibeli oleh klien dari berbagai penjuru dunia. Pekerjaan berbasis data dan AI, munculnya kecerdasan buatan, ternyata membuka lowongan kerja baru seperti data annotator atau pengelola data. Tugas-tugas ini sangat bisa dilakukan secara remote atau jarak jauh. Layanan pelangganan digital, customer service online, banyak perusahaan kini merekrut admin media sosial atau customer service online dari rumah. Bagi teman-teman yang memiliki keterbatasan daksa pekerjaan, ini menjadi peluang emas untuk mengaktualisasikan diri dan mandiri secara ekonomi. Lalu pertanyaannya, apa yang membuat ini semua menjadi mungkin? Kuncinya ada pada teknologi asistif. Saat ini smartphone dan juga komputer sudah dilengkapi dengan fitur rumah disabilitas. Jadi teman-teman yang tunanetra bisa menggunakan screen reader atau pembaca layar untuk mengapresiasikan komputer dan membalas pesan teks pelanggan. Teman-teman tunarungu juga bisa memanfaatkan aplikasi konversi surat ke teks untuk berkomunikasi dengan lancar saat rapat kerja daring. Satu catatan penting untuk kita di Lampung, teknologi dan media
yang sudah siap sekarang, tinggal bagaimana kita pemerintah daerah, komunitas dan pelaku usaha di Bandar Lampung dan sekitarnya bisa memberikan pelatihan literasi digital yang inklusif. Ketika akses internet makin merata dan pelatihan digital dibuka lebar, maka kemandirian ekonomi bagi penyandang disabilitas bukan lagi sekedar impian, melainkan kenyataan. Minak Muari dan juga pendengar setia Pro 4 RRI di Bandar Lampung, kembali lagi bahwasanya digitalisasi bukan hanya soal canggih-canggihan teknologi, tetapi soal bagaimana teknologi itu bisa memanusiakan manusia. Artinya bagaimana membuka jalan bagi setiap orang untuk berdaya. Mari kita terus dukung lingkungan digital yang ramah dan inklusif untuk Lampung yang lebih maju. Nah, Minak Muari, sebelum nanti kita lanjut ke pembahasan atau ke uraian selanjutnya, nanti kami juga buka line telepon di 0721-255-112 atau melalui telepon WhatsApp di 0811-720-9885 ya. Bagi yang ingin juga memberikan masukan ataupun juga memiliki pengalaman yang bisa berbagi untuk rekan-rekan kita yang lain, jadi melalui Pro 4 RRI Bandar Lampung, di obrolan kita di Tawakani ini bisa kita sampaikan, sehingga ini akan menjadi satu kesatuan kita untuk bagaimana pemberdayaan teman-teman kita yang disabilitas. Artinya melalui perangkat digitalisasi ini kita bisa menembus dinding batas yang tadi disampaikan, sehingga peran teknologi dan digitalisasi dalam membuka lapangan kerja baru bagi penyandang disabilitas ini benar-benar dapat terrealisasi dan terwujudkan. Baik, sebelum nanti kita bahas lebih lanjut, kita kembali mendengarkan sebuah lagu yang tentunya lagi dari daerah kita sendiri, lagu dari daerah kita sendiri maksudnya, yaitu Canggan Agung. Kita nikmati dulu lagu berikut ini.

0: nemu juga obat yang bisa buat tidur cepat ini. Minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
1: Bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
0: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
1: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
0: Hah? Yang mana lagi dikit?
1: Teman dipercaya, teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
0: Mana? Jadi lewat saya ini.
2: Alpazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alpazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alpazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alpazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.

0: no, sa kuno ko na siyot, tataka siyot, dugo sa siyot.
1: Kewajiban menggunakan helm standar nasional Indonesia bagi pengendara sepeda motor diatur dalam pasal 57 ayat 1 junto ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia atau SNI.

Januari. Kembali lagi kita di obrolan kita pagi hari menjelang siang ini terkait dengan bagaimana, maksud kami sebagaimana topik yang akan kita bahas, yaitu tentang peran teknologi dan digitalisasi dalam membuka lapangan kerja baru bagi penyandang disabilitas. Baik, bagi Minak Muali atau kepada teman-teman kita yang ingin bergabung nanti bisa di 0721255112 atau melalui telepon WhatsApp di 0811720985. Baik, itu berupa keinginan ataupun harapan kita sampaikan, dan semoga nanti ini juga menjadi perhatian ya bagi kita semua, tidak hanya pemerintah namun juga dunia usaha lainnya mungkin ya. Tadi kita bahas bahwasanya teknologi ini memungkinkan bagi mereka dan di teman-teman kita yang disabilitas bisa bekerja secara mandiri dan produktif di berbagai bidang ya. Nah, selain itu digitalisasi telah menciptakan banyak jenis pekerjaan, juga tadi sudah kita bahas. Namun yang lebih spesifik ya, tidak selalu menuntut kehadiran fisik nih di kantor artinya. Sistem kerja jarak jauh atau remote working juga sudah kita bahas tadi, yang memungkinkan penyandang disabilitas bekerja dari rumah dengan memanfaatkan internet dan perangkat digital. Nah, ini profesi seperti menulis konten, desainer, grafis, programmer, digital marketer, juga penerjemahan, maksud kami penerjemah serta administrator media sosial hingga layanan pelanggan secara daring menjadi peluang kerja yang semakin terbuka. Fleksibilitas ini membantu mengurangi kendala mobilitas yang sering dihadapi penyandang disabilitas. Artinya teknologi ini juga mendukung peningkatan keterampilan melalui berbagai platform, juga pembelajaran daring. Penyandang disabilitas dapat mengikuti pelatihan, kursus maupun sertifikasi secara online sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka, dengan meningkatkan kompetensi digital, daya saing mereka di pasar kerja juga semakin tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi tidak hanya membuka lapangan kerja, tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, masih banyak persoalan yang memang dihadapi para teman-teman kita di penyandang disabilitas ini ya. Artinya mungkin masih kurangnya penyerapan untuk ketenaga kerjaan kepada mereka, ataupun tadi ya, seperti pelatihan untuk keterampilan mereka agar memang lebih-lebih mereka mendapatkan hal yang sesuai dengan spesifikasi yang ada ya. Di sisi lain, perkembangan ekonomi digital juga mendorong tumbuhnya kewirausahaan berbasis teknologi. Nah, ini kan penyandang disabilitas kini dapat memanfaatkan media sosial, platform e-commerce dan juga aplikasi pembayaran digital untuk memasarkan produk atau jasa tanpa harus memiliki toko fisik. Kesempatan ini memungkinkan mereka menjadi pelaku usaha mandiri, memperluas pasar, serta meningkatkan pendapatan. Namun di sisi lain, banyak rekan-rekan kita penyandang disabilitas itu belum mendapatkan, katakanlah, edukasi tentang hal itu. Nah, ini perlu menjadi perhatian khusus kita semua tentunya yang peduli akan pada teman-teman kita ya. Nah, itu juga artinya kalau memang ada masukan ataupun saran dari teman-teman untuk bisa agar ini tadi seperti saya sampaikan bisa terwujud, sehingga alat digitalisasi ini memang benar-benar memberikan peluang bagi para penyandang disabilitas ya, khususnya untuk di daerah kita ya, yang di Lampung. Nah, meskipun kita sudah banyak mengetahui tentang dunia teknologi ini, jadi dengan demikian teknologi digitalisasi memiliki peran yang sangat penting dalam membuka lapangan kerja baru bagi penyandang disabilitas. Tapi hanya saja jalannya yang belum mereka dapatkan. Seperti kemarin kami sempat juga mengobrol sama Ketua Portuni Bandar Lampung, bahwasanya mereka sangat butuh perhatian dan dukungan dari pemerintah ya, sehingga mereka lebih memahami dan juga mereka tahu harus bergerak di bidang mana, di platform apa yang mereka harus sandang,
dan bagi yang mereka memang tidak memiliki keterampilan, diberikan keterampilan khusus seperti katakanlah tadi ya, semacam diklat atau seminar yang bisa mencerahkan bagi mereka, sehingga ya kecanggihan ataupun kemampuan buatan yang juga tadi kita singgung ini juga bisa turut membantu rekan-rekan kita disabilitas untuk bisa mengembangkan diri sebagai baik itu seorang menjadi konten kreator ataupun programmer maupun ya semuanya lah tadi disebutkan semua, artinya bagaimana mereka dalam membuka lapangan kerja baru sebagai penyandang disabilitas ya. Nah, kita sangat prihatin ya ketika memang kita tahu akan hal ini namun hal itu tidak tersalurkan. Jadi bagaimana teknologi dan dunia digital membuka pintu rezeki dan karya bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas ketika memang kita tidak tahu akan hal itu, dan mereka apalagi mereka yang tidak tahu akan hal itu. Nah, ini kan harus perlu adanya sosialisasi yang lebih jauh. Nah, kalau dulu soal dunia kerja itu untuk teman-teman disabilitas tantangannya ya tadi sangat luar biasa ya. Baik dari mobilitas, akses transportasi untuk ke kantor hingga infrastruktur, fisik gedung seringkali menjadi benteng yang sulit ditembus bagi mereka. Namun dengan adanya era digitalisasi ini diharapkan mampu. Lalu sebesar apakah pemanfaatannya bagi teman-teman kita di disabilitas ini, penyandang disabilitas ini? Sampai sekarang ini juga kita belum bisa mendapatkan data ya secara resmi, apakah memang baik itu dari dinas sosial maupun dinas ketenagakerjaan, kita belum mendapatkan hal itu. Perkembangan teknologi ini yang jelas sangat bermanfaat, dan informasi digitalisasi telah membuka perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan termasuk di bidang pendidikan, ekonomi, dan ketenagakerjaan. Nah, yang dibutuhkan saat ini juga para penyandang disabilitas ini juga tidak hanya untuk ketenagakerjaan ya, tapi juga di bidang pendidikan yang tentunya dengan pendidikan dan pengetahuan mereka yang lebih tinggi akan berdampak domino pada perekonomian dan juga ketenagakerjaan tadi ya. Mereka artinya berkarya secara mandiri. Baik, masih di obrolan Dawahani yang membahas tentang bagaimana peran teknologi dan digitalisasi dalam membuka lapangan kerja baru bagi penyandang disabilitas. Mari kita dengarkan lagu yang sudah kita persiapkan yaitu Lampungku.

0: Mina Muahi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Nemui Nyimah. Berikut Nemui Nyimah menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
1: Nemui Nyimah artinya kan kamu melayani tamu-tamu kamu menerima tamu secara baik kan, melayani tamu kamu si khatong di nubalak kamu pidatun kamu secara baik kan, kamu berbagi ilmu lisan timbul pengertian kamu silaturahmi silah menjaga hubungan kamu jamaah kamu sekeluarga balak kamu si khatong mi lamban kamu maupun siwat di lingkungan kamu negara.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM Suara Budaya Lampung.
4: Ya, masih di Pro 4 RRI Bandar Lampung dan di 88,5 MHz. Kita kembali membahas tentang bagaimana rumusan masalah. Jadi sekarang ini yang perlu mendapatkan jawaban bagi teman-teman kita terkhusus penyandang disabilitas, yaitu bagaimana peran teknologi dalam meningkatkan akses kerja bagi penyandang disabilitas. Tentunya tadi sudah ada gambaran kalau untuk hal ini ya. Dan apa saja peluang kerja baru yang muncul akibat digitalisasi. Juga banyak tadi peluangnya. Namun yang jadi persoalan ya kan, bagaimana teman-teman disabilitas ini mendapatkan suatu edukasi baik dari stakeholder terkait maupun para rekan-rekan pengusaha lah ya, yang mereka yang mau peduli artinya kepada mereka untuk sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki yang saat ini mereka punya ya. Dan apa manfaat dan tantangan digitalisasi bagi penyandang disabilitas, yaitu tadi mungkin ketika mereka mendapatkan edukasi semacam seminar atau seperti apa, mereka akan tahu yang mana yang akan mereka manfaatkan. Baik itu, jadi banyak sekali platformnya itu bentuk-bentuknya ya. Baik tadi mau jadi konten kreator, desainer juga bisa, mereka kan seperti itu. Jadi disesuaikan kembali. Dan bagaimana upaya menciptakan dunia kerja yang lebih inklusif melalui teknologi, itu juga menjadi tugas kita ya, khususnya yang peduli terhadap teman-teman kita penyandang disabilitas. Nah, artinya ini butuh penjelasan peran teknologi dalam meningkatkan kesempatan kerja penyandang disabilitas ya. Kemudian mengidentifikasi peluang kerja yang muncul akibat perkembangan digitalisasi. Ini juga yang harus menjadi perhatian dan memberikan gambaran mengenai upaya mewujudkan dunia kerja yang inklusif. Tentunya seperti itu ya. Tadi kita sudah bahas semuanya kurang lebih seperti itu. Dan sampai di sini mungkin kebersamaan kita di dalam membahas tentang peran dari, maksud kami, peran teknologi dan digitalisasi dalam membuka lapangan kerja baru bagi penyandang disabilitas. Kita akan kembali ke program Leoni Dawakani untuk mendengarkan ataupun menikmati lagu-lagu dari kita sendiri yang sudah kami persiapkan sebelumnya ya. Dan semoga apa yang menjadi obrolan atau uraian yang tadi disampaikan dapat memberikan peluang, terutama bagi rekan-rekan kita yang disabilitas, dan juga bisa menjadi perhatian para stakeholder terkait ya, mengenai akan hal itu, sehingga mereka benar-benar dapat diberdayakan, dan apa yang memang menjadi tujuan daripada pengetahuan digitalisasi atau teknologi ini memberikan dampak yang sangat besar bagi para penyandang disabilitas, baik itu dari segi pendidikan, ekonomi maupun ketenaga kerjaan. Saya Ferry Nuryadi mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.

Masih di 88,5 FM dan masih bersama saya Ferdin Riyadi yang akan menemani Minak Muari hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti atau pukul 3 nanti ya.

0: sepak bola menjadi media yang efektif untuk membangun kerjasama, komunikasi, dan rasa saling percaya. Meski anggota memiliki kemampuan bermain yang berbeda, seluruh peserta didorong untuk saling mendukung sehingga tercipta suasana bermain yang menyenangkan tanpa mengutamakan kemenangan. Jadi, menurutnya, pemilih fan football terbuka bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap sepak bola. Anggota komunitas berasal dari berbagai kelompok usia, mulai dari lulusan perguruan tinggi hingga usia kepala lima. Proses bergabung diawali melalui akun Instagram komunitas sebelum calon anggota mengikuti kegiatan bermain bersama. Kita kembali menikmati lagu-lagu daerah kita sendiri atau lagu-lagu Lampung ya, yang sudah kita persiapkan dan kita nikmati bersama.
1: Dari matamu ku mulai jatuh cinta. Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
2: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita lah, bukan lagu cinta.
1: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
2: Ya, baguslah lagunya, tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan ini, pasti seru, ya kan?
1: Masa, Rian?
2: Kita coba yuk.
1: Asyap.
2: Kepala.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: bahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dunia buliah akhirat dape, sinan merdeka mengkonyo panuah.
0: Artinya, dunia boleh akhirat dapat, di sana makna merdeka penuh. Dengan menjalankan adat, orang akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian Kebaya Labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian Teluk Belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lelah dengan rutinitas, saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam. Langkah disambut hangat dengan budaya lokal,

finansialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah. Datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia. Karena setiap sudut negeri ini

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari bludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.

0: Budaya Lampung.
1: Minamori, pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat hingga ke tingkat desa. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan produktivitas, hilirisasi, serta penguatan daya beli masyarakat. Ya, maksud kami, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung Mulyadi Irsan mengatakan pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya ditopang sektor industri. Menurutnya, aktivitas ekonomi masyarakat di desa perlu diperkuat agar mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi daerah. Ia menjelaskan peningkatan produktivitas sektor pertanian, pengembangan hilirisasi industri, pertumbuhan sektor perdagangan serta penguasaan sektor jasa yang didukung pariwisata akan memberikan dampak terhadap peningkatan produk domestik regional bruto atau PDRB. Kondisi tersebut akan semakin kuat jika diikuti peningkatan daya beli masyarakat. Beralih ke warca selanjutnya, inovasi drone berbentuk kumbang karya mahasiswa Universitas Lampung mulai memberikan manfaat bagi petani kopi di Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus. Teknologi tersebut membantu petani mendeteksi penyakit tanaman lebih dini sehingga risiko gagal panen dapat ditekan. Selama ini serangan hama penggerek buah kopi dan penyakit karat daun menjadi ancaman serius bagi petani kopi. Kondisi tersebut bahkan dapat mengurangi hasil panen hingga setengah dari produksi normal. Drone ini dikembangkan mahasiswa Unila mampu memetakan lokasi tanaman yang terserang penyakit hanya dalam hitungan menit. Data yang diperoleh kemudian digunakan petani untuk melakukan penanganan secara lebih tepat sasaran. Demikian Warca pukul 12, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 13.

Al-Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata wal Fadilah Wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah Wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah Innaka la tukhliful mi'ad Ya Arhamar Rahimin Ya Allah Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Tahu nggak, tadi di sekolah ada belajar nyanyi lagu Lampung. Ih, seru banget.
2: Oh iya, lagu apa sih itu?
1: Kalau nggak salah judulnya itu Sahumi Ruai Jurai, Kak. Gurunya bilang itu lagu khas Lampung.
2: Wah, bagus banget itu. Lagu daerah itu memang bagian dari kebudayaan kita. Jadi kalau sering dinyanyiin, gak bakal hilang deh nantinya.
1: Iya kak, aku jadi bangga deh belajar lagu daerah sendiri.
2: Bagus banget, pokoknya terusin terus ya. Kita harus kenal dan cintai budaya daerah kita sejak kecil.
3: Lagu daerah adalah warisan budaya yang mencerminkan jati diri suatu daerah. Dengan mengenal, menyanyikan, dan melestarikannya, kita juga ikut menjaga kekayaan budaya Lampung agar tetap hidup dan dikenal generasi selanjutnya. Yuk sama-sama menjaga dan melestarikan budaya daerah, karena budaya adalah identitas kita.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu betul sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak Deng, beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan.

0: Ya Minak Muari, penulis asal Provinsi Lampung Dita Cahaya Ningrum yang dikenal melalui karya-karya fiksi remaja dan romansa berhasil menjangkau jutaan pembaca di platform digital. Ia memulai dapat memperhatikan publik lewat novel Jabgar dan Persamaan, maksud kami Resma Mendua, karya
1: tak mendapatkan kasih sayang,
0: karya yang memperkuat posisi sebagai salah satu penulis mudah, maksud kami penulis mudah berbasis membaca yang luas. Dalam setiap karya Dita menghadirkan cerita yang dekat dengan realitas kehidupan remaja dan dewasa serta dewasa muda. Gaya bertutur yang emosional dipadukan dengan pembangunan karakter yang kuat dan konflik yang relevan menjadi novel-novelnya mampu membangun ke depan, maksud kami kedekatan dengan pembaca dari berbagai latar belakang. Kembali lagi kita di Halaune Dawakani untuk menikmati lagu-lagu daerah kita sendiri, yaitu lagu-lagu Lampung.

Kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anak Muahi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Sakai Sambayan. Berikut Sakai Sambayan menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Hari Rama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
1: Sakai Sambayan, katanya kam tulung menolong. Kam nolong dan menolong. Jadi tolong itu karena kita tolong, orang lain menolong. Jadi artinya bersama-sama, tolong menolong itu dalam segi kebaikan untuk membangun masyarakat, membangun kampung kita, membangun keluarga kita, membangun adat budaya kita, tolong menolong, bersatu kita untuk saling bekerja sama untuk kebaikan.

Masih di 88,5 FM dan masih bersama saya Ferdinand Yadi. Nak Muari, Polresta Bandar Lampung akan memberlakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan pada hari Minggu besok, yaitu 19 Juli 2026, guna mendukung kelancaran pelaksanaan Skrit Festival HUT ke-344 Kota Bandar Lampung yang dipusatkan di kawasan Tugu Adipura. Festival yang menjadi salah satu agenda puncak peringatan hari ulang tahun Kota Bandar Lampung ini dipastikan berlangsung lebih dari, maksud kami, meriah. Lebih meriah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sebanyak 80 kendaraan hias dan 7 kelompok parade budaya akan meriahkan kegiatan yang mendukung parade kendaraan hias dan parade budaya dalam satu rangkaian acara. Kasih Humas Polresta Bandar Lampung AKP Agustina Nilawati mengatakan pihaknya telah menyiapkan pengamanan sekaligus rekayasa lalu lintas agar kegiatan berlangsung aman, tertib, dan tidak menimbulkan kemacetan yang berkepanjangan. Kembali lagi kita menikmati lagu-lagu yang sudah kami persiapkan.

mengisi kehamilan seorang perempuan merupakan sesuatu yang wajib dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar orang tua mendapatkan keturunan sesuai yang diharapkan. Tradisi ini sendiri biasa disebut

0: sampah dan menyiapkan bunga 7 macam, rotan, jeruk purut, dan lain-lain. Dalam pelaksanaannya, tokoh tersebut akan membacakan ayat suci Al-Quran dan menjelaskan pantangan yang dilarang yang dilakukan. Pantangan tersebut antara lain tidak boleh tidur pada siang hari, tidak boleh keluar rumah pada zuhur dan maghrib, tidak boleh duduk di tanah, tidak boleh makan buah yang bergetah, dan beberapa pantangan lainnya.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: harus lebih sadar ya, jangan sampai terjebak bermain judi yang berkedok game online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap menjadi judi online. Namun, game yang mengharuskan top up saldo dan mempertaruhkan uang disebut dalam permainan dapat di-withdraw dan dapat disebut sebagai game online yang mengandung unsur judi. Kita harus mengenali beberapa ciri game online yang berkedok judi. Yang pertama, tampilan mirip dengan game online, mempunyai fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan, tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah yang menggiurkan, dan konten yang tidak cocok untuk semua usia. Stop judi online sebelum menyesal, jauhi sebelum terjebak.
1: Nah, akhirnya nemu juga obat yang bisa buat tidur cepat ini. Ais, minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
2: Bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
1: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
2: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
1: Hah? Yang benar lagi dikit.
2: Teman dipercaya. Teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
1: Anah, jadi lewat sih ini.
0: Alprazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alprazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alprazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.

0: 17.
1: Yamina Muhari, Gubernur Lampung Rahmat Mirjan Nijausal meninjau langsung progres pelaksanaan perbaikan jalan Provinsi Lampung pada ruas Gunung Sugih, Kota Gajah yang terletak di Kabupaten Lampung Tengah pada Jumat 17 Juli 2026. Langkah ini dilakukan guna memastikan akselerasi pembangunan infrastruktur berjalan optimal dan memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Perbaikan jalan ini menggunakan metode struktur rigid beton, maksud kami rigid beton, dengan total panjang penggunaan mencapai 600 meter. Pekerjaan tersebut dibagi ke dalam dua segmen yang masing-masing memiliki dimensi panjang 300 meter dan lebar 6 meter. Di sela-sela peninjauannya, Gubernur Rahmat Mirjan Nijausal menyampaikan bahwa perbaikan jalan ini merupakan bentuk pemenuhan komitmen pemerintah dalam aspirasi masyarakat setempat yang selama belasan tahun menghadapi kendala mobilitas akibat kerusakan jalan dan luapan banjir. Beralih ke warca selanjutnya, transformasi digital menjadi salah satu fokus utama yang dibahas dalam Rakornas Samsat 2026 di Bandar Lampung. Pemerintah daerah berharap inovasi pelayanan terus berkembang untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Wali Kota Bandar Lampung Epa Duyana mengatakan perkembangan teknologi perlu dimanfaatkan untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Digitalisasi dinilai mampu menghadirkan layanan yang lebih efisien dan transparan. Menurut Epa, pelayanan Samsat memiliki peran penting karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Kemudahan layanan menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Demikian Warca pukul 13, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 14.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya,

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Halo, selamat siang Sepradi, sahabat budaya. Senang sekali dalam program siaran budaya Belajar Sumba Sabtu 18 Juli 2026. Kali ini bersama saya Rara yang akan menemani hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan dalam siaran budaya Belajar Sumba persembahan RRI Sungai Liat hari ini bisa didengarkan melalui 103,9 FM, RRI Digital dan juga streaming rri.co.id. Juga sahabat budaya, siaran RRI Pro 4 hari ini bisa didengarkan melalui RRI Pro 4 Palembang, Pro 4 Bengkulu, Pro 4 Jambi, dan juga Pro 4 Lampung. Oke, sahabat budaya, hari ini kita bakal ngobrol tentang tema kita, yaitu merawat identitas budaya Bangka, bersama dengan Bujang Mia Bangka sebagai duta budaya. Nah, hari ini juga kita sudah kedatangan dua narasumber, yaitu mereka adalah Bujang dan Mia Bangka 2024. Ada Edwin Syah dan juga Cynthia Violinsia. Untuk itu Rara akan sapa dulu narasumber kita kali ini, ada Bujang Edwin. Halo Edwin, selamat siang, apa kabar?
1: Halo Kak Rara, selamat siang, alhamdulillah kabar baik.
0: Senang sekali bisa hadir ya. Untuk siang hari ini kita bakal ngobrol banyak hal tentang budaya yang ada di Pulau Bangka kita. Selain itu ada Mia Cynthia, untuk itu Rara akan sapa. Halo, selamat siang, apa kabar cantik?
2: Selamat siang juga kakak, alhamdulillah.
0: Iya, dan hari ini kita akan membahas seperti yang sudah Rara sampaikan tadi, yaitu merawat identitas Bangka. Bujang Mia Bangka ini sebagai duta budaya daerah kita. Nah, Sepradi, sahabat budaya, Kak perlu ketahui untuk saat ini yang namanya perkembangan budaya, ada banyak hal, cara, inovasi yang dapat dilakukan supaya terus berkembang dan dapat dikenal oleh terutama generasi muda sebagai penerus bangsa. Kita akan ke Bujang Mia kita siang hari ini. Menurut kalian berdua nih, seperti apa sih pola pandang kalian terkait perkembangan budaya kita saat ini? Mungkin Edwin dulu.
1: Baik, terima kasih Kak Rara. Ini dimulai dengan pertanyaan yang sangat kritis ya.
0: Iya.
1: Luar biasa sekali. Baik, sebelumnya selamat siang teman-teman dimanapun berada. Senang sekali hari ini berjumpa dengan Kak Rara dan pasangan saya, Mia Cantika, dan seluruh tim dari RRI. Baik, mengenai pertanyaan dari Kak Rara, di sini kami sebagai duta wisata Kabupaten Bangka secara spesifik, tentu melihat budaya ini sesuatu yang sangat besar di pandangan kami, Kak. Karena apa? Karena kita sebagai duta wisata itu pada dasarnya Kak Rara memiliki tiga motor atau tiga dasar tugas kita. Yang pertama, promotor, edukator, dan inisiator. Nah, mengenai perkembangan ataupun keadaan budaya saat ini, kami Bujang Mia Bangka yang alhamdulillah isinya Gen Z, tentu di era sekarang salah satu cara kami dari Bujang Mia selaku duta wisata ikut berkontribusi terhadap pelestarian dan juga pengembangan budaya itu dari media sosial, Kak. Contoh, kita sudah membuat beberapa video itu di mana kita mengajak kaum muda, terkhusus yang milenial, Gen Z, bahkan Gen Alpha, itu kita coba senggol di medsos. Karena mungkin Kak Rara juga paham sekarang, bahkan anak kecil sampai dewasa itu tidak lepas dari medsos. Nah, itu salah satunya, Kak.
0: Oke, jadi menurut Edwin saat ini untuk pengenalan budaya Bangka itu sudah kalian lakukan begitu ya, selaku Gen Z di media sosial.
1: Betul, Kak.
0: Nah, untuk respon-respon daripada generasi muda kita sekarang ini seperti apa terhadap promosi budaya yang sudah dilakukan gitu, Edwin?
1: Oke, baik. Jadi kita dalam membuat video itu, Kak, itu tidak, kalau bahasa kitanya, asal jadi. Tapi kita menggandeng, mengait memang rekan-rekan yang ahli di bidangnya. Jadi yang ahli editing, ngambil video, kemudian scene by scene. Jadi kita collab, bahkan kita mengeluarkan sedikit biaya juga gitu, Kak. Karena di tubuh kita, di anggota Bujang Mia, kebetulan memang belum ada yang bisa sepro itu dalam videographer. Jadi kita menggait. Nah, alhamdulillah untuk respon Kak, bahkan kita lihat di komentar itu banyak yang alhamdulillah mengapresiasi, ada yang baru tahu, kemudian ada juga sedikit perdebatan antara netizen di kolom komentar gitu. Sejauh ini alhamdulillah sangat baik, dan kami berharap tentunya ke depan terus dapat kami lanjutkan, Kak.
0: Oke. Okay. Oke, okay, itu dia dari Edwin. Kita ke Cantika. Maaf ya tadi aku panggilnya Cynthia ya.
2: Iya, enggak apa-apa.
0: Oke okay deh, Cantika. Kalau Cantika sendiri melihat di era sekarang ini gitu ya, seperti apa sih perkembangan budaya yang ada di Bangka ini, dikenalnya seperti apa oleh generasi muda kita dari sudut pandangnya Cantika?
2: Baiklah, terima kasih banyak Kak atas pertanyaannya. Namun first thing first, aku mau ngucapin mohon maaf yang sebesar-besarnya terlebih dahulu, karena kayaknya aku belum bisa fully datang ke sini in my best condition. Cuman aku bakal try my best lah buat okay di sini. Untuk pertanyaan tadi, seperti yang kita ketahui bahwasannya Bangka Belitung ini merupakan kepulauan dengan berbagai budaya, yang dimana bahkan sekarang lagi banyak yang viral ya. Salah satunya Tanjung Pesona nih Kak. Ada salah satu Gen Z nih yang memviralkan budaya di situ dengan spot-spot fotonya yang bagus banget. Nah, itu secara enggak langsung itu mempromosikan budaya dan juga pariwisata yang ada di Bangka Belitung. Nah, itu juga merupakan salah satu cara yang bakal Bujang Miak lakukan ke depannya juga, bahkan telah kami lakukan sebelum-sebelumnya dalam mempromosikan pariwisata di Bangka Belitung. Cuman kita sering banget mendengar yang namanya pariwisata Bangka Belitung ini gak kalah jauh sama pariwisata di Bali nih. Namun apa sih yang membuat Bangka Belitung ini masih kalah sama yang ada di Bali?
0: Apa tuh kira-kira?
2: Nah, apa tuh teman-teman? Salah satunya jelas aksesnya, terbatasan akses. Kita tahu bahwasannya penerbangan dari luar, terutama dari luar negeri ke Pulau Bangka ini masih terbatas. Gak ada yang namanya penerbangan langsung. Maka itu yang mempersulit turis-turis tuh mau kesini, karena ongkosnya juga mahal kan. Kedua, akomodasi. Kalau dari akomodasi itu kita bisa bandingkan Bangka Belitung ini memiliki akomodasi yang belum matang jika dibandingkan dengan akomodasi yang ada di Bali. Maka demikian, mengapa turis-turis memilih pergi ke Bali dibanding ke Bangka ketimbang dari pariwisatanya nggak kalah jauh? Itu karena akomodasinya. Di Bali itu mereka udah prepare, well prepare banget, mulai dari masyarakatnya yang telah menjunjung tinggi bahwasannya pariwisata itu menjadi salah satu sektor ekonomi mereka. Sedangkan SDM kita di Bangka Belitung ini masih masih menjunjung yang namanya tambang, perkebunan dan juga pertanian. Maka dari itu promosi yang ada di Bangka Belitung ini masih kurang sekali Kak. Begitu. Cuman itulah peran-peran kami sebagai para duta, yang gak hanya ada duta Bangka Belitung, gak hanya ada Bujang Mia, tapi juga ada duta bahasa, duta gendri yang juga ikut bersaling tolong-menolong dalam membantu untuk mempromosikan budaya Bangka Belitung. Begitu Kak.
0: Oke, okay. Itu dia peran dan juga salah satu ya, ini baru sedikit yang diobrolkan dalam siaran Budaya Belajar Sumba kali ini Sepradi. Namun sudut pandang mereka sangat luas sekali memperhatikan seperti apakah perkembangan budaya yang ada di Bangka. Kalau ngomongin tentang pariwisata, oke lah tadi ya sahabat budaya yang viral pasti udah tahu. Kalau tradisinya, tradisi yang betul-betul dijunjung tinggi oleh masyarakat kita, nah kalian mengikuti nggak perkembangannya? Seperti tradisi nganggung yang sangat lumrah di kalangan masyarakat kita. Kemudian ada tradisi-tradisi lainnya begitu ya, yang nuju jerami ataupun tradisi yang ada di kampung-kampung yang setiap tahunnya itu ada kalender tersendiri. Nah, kalian sendiri seperti apa mengikuti event tersebut? Kalau Edwin, seperti apa?
1: Iya. Kita tahu Kak ya, kalau di Bangka itu banyak orang yang agak speechless karena salah satu tradisi kita itu Lebaran dalam satu tahun lebih dari dua kali.
0: Kaya ya.
1: Kaya. Banyak kegiatan, banyak Lebarannya.
0: Betul.
1: Nah, kalau ditanya bagaimana perkembangannya, nah ini jujur Kak, salah satu yang kami syukuri dan salah satu hal yang sangat positif yang bisa kita ambil dari perkembangan zaman.
0: Iya.
1: Seperti yang kami bahas di awal tadi kami agak concern di medsos. Nah, karena sekarang Kak, hampir dari kita semua itu kalau ada perayaan ibaratkan Parang Ketupat di Tempilang, betul, kemudian Nuju Jerami, pasti kita tahu infonya.
0: Yeah.
1: Nah, itu tahu dari mana? Dari tadi medsos. Kemudian dengan banyaknya teman-teman yang menjadi influencer, konten kreator, semua kegiatan yang berkaitan dengan budaya kita itu sekarang alhamdulillah mudah sekali kita akses. Yang sebelumnya mungkin kalau waktu saya masih kecil tuh nggak tahu Kak, ada, oh ternyata ada adat ini, ternyata ada tradisi ini. Sekarang kan adik-adik kita, anak-anak kecil tuh udah tahu.
0: Iya.
1: Oh ini ada tradisi ini, oh tradisinya begini. Karena tadi berkat perkembangan teknologi dan media itu sih Kak.
0: Bahkan melalui media sosial itu dari anak kecil sampai orang dewasa yang belum pernah hadir mengunjungi tempat tersebut itu tahu prosesinya.
1: Betul,
0: begitu ya.
1: Betul banget. Dan dari mereka melihat dengan kualitas video yang bagus, mereka tertarik. Dan efeknya ketika ada perayaan katakanlah Parang Ketupat Nuju Jerami itu, makin tahun alhamdulillah makin banyak atensi masyarakat yang ingin menyaksikan gitu Kak.
0: Oke. Nah, kalau keterlibatan Bujang Edwin dalam kegiatan tersebut tuh seperti apa kolaborasinya bersama dengan pemerintah daerah kita?
1: Baik. Nah, ini juga menarik dengan pemerintah. Jadi di pemerintahan kita Kabupaten Bangka itu Kak, salah satu contoh di mana mereka ikut melestarikan tradisi kita, yaitu tradisi nganggung tadi sempat dibahas ketika pelaksanaan perayaan HUT Kota Sengaliat. Nah, itu bersama bupati segala macam, seluruh Forkopimda sama-sama nganggung di Gedung Sepeda Sedulang. Yeah. Nah, terus kemudian bagaimana peran kami dan kolaborasi? Alhamdulillah saat ini pemerintah sangat mendukung apapun kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan budaya, pelestarian budaya, dan kami Bujang Mia selalu mengambil posisi. Contoh misalkan ada perayaan Tujuh Jerami, itu walaupun misalkan kita nggak bisa nih Kak, punya kesibukan, ada, kita kan keluarga besar Bujang Mia Bangka itu ada yang mewakili. Nah, hadir di sana, membaur, kemudian ikut merayakan dan mensiarkan budaya kita. Itu Kak.
0: Oke. Bujang Edwin, Rara mau tanya nih, sebelum menjadi Bujang Bangka 2024 terpilih, seperti apakah pembentukan karakter budaya di keluarga? Apakah Edwin sudah tahu tentang budaya itu memang dari keluarga atau setelah dewasa dan mengikuti ajang ini baru tahu tentang budaya-budaya Bangka? Ayo loh.
1: Baik, ini keren-keren nih, hostnya gak salah pilih ya Kak Rara, luar biasa pertanyaannya, kritis dan mendalam. Baik, mengenai pengenalan budaya dari pribadi Edwin, jadi waktu umur-umur masih kecil sekitar SD SMP, itu kan media sosial belum seperti sekarang Kak. Jadi hanya segelintir budaya yang ada di kita itu yang tahu. Paling nganggung yang tahu dan pernah diikutin waktu kecil. Kemudian hanya mendengar kayak di Tempilang ada Parang Ketupat, di Pantai Rebo ada ini, hanya mendengar saja. Tapi ketika beranjak dewasa, seiring berkembangnya media, itu tahu sendiri Kak. Bahkan sebelum ikut Bujang Mia, alhamdulillah karena konten segala macam, tahu ternyata di mana yang di itu Nuju Jerami,
0: di Ayabik,
1: oh ternyata ada tradisi ini, ternyata ada suku ini di Bangka, ternyata di di Pantai Rebo ada tradisi ini. Nah, jadi di keluarga yang awalnya hanya tahu segelintir atau hanya tahu adat tradisi yang biasa dilakukan, ketika beranjak dewasa dengan berkembangnya media sosial, alhamdulillah dapat sendiri nih info-info mengenai budaya yang ada di Bangka.
0: Oke, jadi sangat luar biasa peran teknologi begitu ya untuk pengenalan yang namanya budaya, yang awalnya memang hanya tradisi lisan, dengar dari tetangga sebelah kulah suah pegi ke Abigo,
1: betul.
0: Yang kulung suah, ternyata dengan konten-konten dari kreator kita membuat kita tertarik dan ingin hadir seperti itu. Oke, kita ke Cantika. Cantika tetap semangat ya, mudah-mudahan sehat selalu gitu ya.
2: Amin.
0: Oke, walaupun kurang fit, dia ini banget loh, semangat banget untuk memberikan banyak hal yang bisa dibagikan untuk Sepradi Sahabat Budaya melalui siaran budaya Belajar Sumba Pro 4 siang hari ini. Kalau Cantika nih, sebagai Mia Bangka begitu ya, seperti apa perannya kalau Cantika sendiri melihat untuk pengenalan yang ada melalui Duta Budaya yang ada di Kabupaten Bangka.
2: Oke, untuk pengenalan yang ada di Kabupaten Bangka ini sama seperti Kak Edwin sebelumnya. Saya tuh awalnya masih kaget pas awal menjadi Duta Budaya ini.
0: Kagetnya kenapa? Cantik kah?
2: Aku ternyata masih belum cukup ilmu untuk mengetahui budaya
0: begitu, ya.
2: Karena setelah join di Bujang Mia ini, pandanganku lebih luas lagi itu Kak. Karena ya, kayak Nuju Jerami tadi, sebelumnya aku belum pernah membayangkan Nuju Jerami kayak gimana sih sebenarnya. Ini pesta adat gimana sih? Dan ternyata ketika kami udah diundang sama penduduk asli di sana, bahkan aku jadi MC di situ,
0: kayak, luar biasa.
2: Wah, luar biasa banget. Mulai dari prosesnya satu persatu itu dilakuin dengan serius, dengan hikmat. Bahkan masyarakat sekitar tuh semangat buat menonton, menyaksikan dengan penuh perhatian dan rasa semangat. Aku jadi kayak, oh ini loh ternyata Nuju Jerami yang bahkan gak banyak orang tuh tahu sebenarnya gimana prosesi aslinya. Namun di situ perlahan-lahan orang tuh banyak yang datang. Bener kata Kak Edwin tadi bahwasannya teknologi sangat-sangat membantu budaya kita di Bangka Belitung ini. Dengan adanya teknologi, pengenalan yang ada di budaya Bangka Belitung ini semakin meluas, semakin meluas. Nah, peran kita sebagai Gen Z di sini adalah memanfaatkan teknologi tersebut, teman-teman. Jangan sampai kita membiarkan diri kita terlena dalam teknologi, scrolling TikTok doang, scrolling IG TikTok doang, tanpa ada melakukannya penyebaran yang berarti. Di sinilah teman-teman, marilah kita sama-sama nih nge-sharing budaya kita. Gimana sih budaya Bangka Belitung ini menaikkan ekonomi kita pelan-pelan melalui pariwisata kita. Begitu sih Kak.
0: Kalau boleh tahu, kalian berdua seberapa aktif nih di media sosial dan seberapa sering mempromosikan tentang budaya Bangka kita? Kalau Cantika?
2: Kalau aku pada zaman 2024 sampai 2025 itu sangat-sangat aktif sebenarnya,
0: ya.
2: Sharing di media sosial, TikTok maupun IG itu aku aktif banget. Cuman udah masuk 2026 ini aku udah mulai off karena udah fokus kuliah, udah fokus ada kerjaan juga kan, jadi aku mulai off, udah ngerjain pelan-pelan. Cuman akhir-akhir ini kita mau, mungkin bakal ada kabar baik juga, nanti aku juga sering bakal update lagi buat ngasih info yang lebih menarik lagi nih teman-teman. Gitu.
0: Contohnya tentang apa misalnya?
2: Untuk itu masih rahasia Kak, jadi belum bisa kita sharing dulu ya teman-teman.
0: Oke, baru di spill sedikit nih ya. Kalau Edwin,
1: iya,
0: keaktifan kamu di media sosial seperti apa untuk mempromosikan budaya kita?
1: Kalau untuk mempromosikan, karena kita satu pasangan, kurang lebih hampir sama Kak. Jadi kayak yang Edwin bilang di awal, bahkan kita tuh menggait profesional videographer untuk membuat konten. Jadi yang kita gait itu menghasilkan beberapa video yang alhamdulillah memang hasilnya profesional. Nah, jadi itu kita lakukan di rentang waktu 2024 sampai 2025. Tapi karena kita belum lengser, akhirnya di 2000 harusnya kan 2025 udah ada yang baru nih Kak. Tapi karena masih berlanjut,
0: terus melanjutkan
1: dan 2026 seperti Cantika, akhirnya kita agak teralihkan nih Kak fokusnya, agak terbagi karena kayak contoh Cantika kuliah, saya dengan kerjaan saya dan lain sebagainya. Tapi ketika kami diundang, contoh hari Minggu ini kan ada event di THR Kak, yang eventnya itu salah satu event di Bangka yang mensiarkan, mempromosikan budaya-budaya kita. Nah, ya, jadi di situ kami bakal ikut andil di sana memeriahkan. Dan harapan kami, walaupun di tengah kesibukan kami masing-masing, kami bisa tetap berkontribusi untuk budaya kita melalui apapun itu.
0: Oke, ini di media sosialnya pribadi atau mewakili Bujang Mia?
1: Kita di Bujang Mia punya official akun Kak. Jadi kita nge-share kegiatan Bujang Mia, konten itu di akun itu.
0: Kalau yang pribadinya?
1: Nah, kalau di pribadi tentu sama kita, apapun kegiatan kita, misalkan ada perayaan ini di tanggal segini, kita tetap share. Dan di akun pribadi juga kegiatan-kegiatan pribadi kita share.
0: Nah, pengen tahu juga seperti apa sih kolaborasi yang kalian lakukan. Tadi kan Bujang Edwin bilangnya gak ada tuh timnya gitu ya, untuk membuat memproduksi sebuah konten buat kalian kan, ketika ke lapangan ataupun ketika ingin mempromosikan sebuah pariwisata ataupun budaya, sehingga terciptalah kolaborasi tadi gitu ya, merekrut orang-orang yang memang mahir di bidangnya. Dan untuk pembiayaannya sendiri itu seperti apa? Apakah mandiri ataupun melalui Bujang Mia sendiri atau dari pemerintah supportnya? Kalau Edwin gimana?
1: Okay. Baik. Nah, salah satu contoh kolaborasi yang kita lakukan tadi, kita dengan professional videographer, kita membuat video. Nah, sebenarnya kolaborasi ini salah satu tiang atau penyangga yang ada di perkembangan pariwisata, Kak.
0: Ya.
1: Contoh kita berkolaborasi dengan pemerintah, sejawat, dan lain sebagainya. Pernah juga kami berkolaborasi dengan dua pihak sekaligus. Kita bersama-sama melakukan budaya atau tradisi gotong royong membersihkan pantai itu dengan teman-teman dari komunitas Pepelengasih Kabupaten Bangka.
0: Yeah.
1: Nah, kemudian untuk support, alhamdulillah dari pemerintah itu sangat support, Kak, apalagi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka selalu menerima masukan, aduhan, curhatan kami dengan lapang dada. Ada dong, Kak, tetap. Jadi kami sangat berterima kasih dengan Dinas Pariwisata, bahkan Dinas Kabupaten Bangka yang selalu mewadahi dan membimbing.
0: Emangnya curhatan-curhatan seperti apa sih dari kalangan Gen Z? Pengen tahu dong ya. Kalau Cantika gimana? Cantika gimana yang kamu tanggepin?
2: Kalau dari yang aku sendiri ya, kolaborasi kami itu nggak hanya sampai di situ aja, Kak. Bahkan kami pernah diundang buat berkolaborasi dalam dalam Duta Gendre. Jadi kami diundang buat ngadain podcast. Di situ kami sharing-sharing. Dari Duta Gendre juga nge-sharing ke kami bagaimana sih prosesi dalam kegiatan mereka. Dan kami juga ikut sharing bagaimana sih prosesi dalam kegiatan kami sebagai Bujang Mia. Di situ yang kami dapetin tuh nggak hanya kekeluargaan antar duta, tapi juga ilmu-ilmu yang nggak sampai di kami, ilmu-ilmu yang nggak kami dapetin dalam pembelajaran Bujang Mia. Dan di situ aku merasa bahwasannya, oh ini perannya kami melingkupkan kekeluargaan silaturahmi antar duta. Dan juga kami juga sempat berkolaborasi antar sesama duta, sesama Bujang Mia itu dalam membantu untuk memposisikan diri. Misalnya seperti yang udah dibilang sama Kak Edwin tadi, apabila salah satu dari kami berhalangan hadir dalam duty, itu sigap mereka tuh langsung kayak, yaudah aku aja Kak bisa, aku aja Kak bisa. Di situ kami sangat sangat terbantu sebagai keluarga. Itu.
0: Jadi komunikasi terbuka sangat dilakukan gitu ya, dan saling membantu ya. Harmoni sekali hubungannya.
1: Harus.
0: Namun harmonisasi itu apakah terbentuk di para netizen ketika menyaksikan konten-konten budaya yang kalian sampaikan kepada mereka? Apakah ada perdebatan atau pertanyaan, dan seperti apa kalian meresponnya? Kalau dari Edwin gimana?
1: Iya, ternyata hampir 99% itu netizen sama seperti kita, Kak. Jadi kalau melihat sesuatu yang positif, baik dan membangun, responnya juga
0: bagus.
1: Tetapi ketika ada yang negatif, kurang baik, keluar juga undang-undang segala macam.
0: Jadi haters juga ya.
1: Betul. Nah, jadi beberapa konten yang kita lakukan itu alhamdulillah respon netizen sangat baik dan sangat terbuka. Kalaupun ada perdebatan, itu hanya ini buka-bukaan aja, Kak. Jadi salah satu konten kami ketika mempromosikan pantai Turunaban, itu kan ada bukitnya, Kak. Nah, jadi kami pun waktu itu belum paham ini masuk Turun Aban atau enggak nih, bukit yang atas itu. Nah, jadi itu salah satu hal yang ini sih, Kak, yang lucu ya dari Nesi, dan hal yang gitu kurang penting tapi didebatin. Jadi ini bukan Turun Aban, ini pantai ini. Ada yang bukan itu masuk Turun Aban gitu sih.
0: Bagi yang sudah pernah berkunjung ke sana gitu ya.
1: Perdebatannya hanya itu. Kembali lagi, kalau kita share, kita up hal yang positif, hal yang baik, kayak konten kita yang mengeluh nih kayak, oh ini banyak sampah, mereka support, Kak, iya harusnya pemerintah ini ya gitu.
0: Jadi seperti itu ya bentuk respon dari netizen begitu ya, warga net lah ya. Ketika melihat konten kalian. Nah, untuk kendalanya ataupun hal apa sih yang menurut kalian memang wah kayaknya di media sosialnya ada hambatan rintangannya seperti ini nih ternyata. Nah, kalau dari sudut pandang Cantika ataupun Edwin tuh seperti apa?
2: Kalau dari hambatannya mungkin lingkupnya, jangkauan lingkupnya itu. Mm-hmm. Karena jangkauan di media sosial tuh nggak bisa mencakup sepenuhnya kecuali itu emang FYP.
0: Yeah.
2: Dan sedangkan untuk FYP itu kita perlu banyak orang untuk nge-reposting langsung satu video itu. Okay. Sedangkan kita nggak bisa loh ngatur seberapa banyak sih viewers yang bakal lihat di video kita. Mm-hmm. Cuman untuk hal itu tuh kita belum bisa ngatur. Mungkin itu sih menurut saya salah satu hambatan yang paling sulit dan juga komentar juga sih.
0: Komentarnya kenapa?
2: Iya, komentar. Karena hambatan kami sebagai bujang mia juga masih banyak beberapa komentar negatif terhadap kami.
0: Iya. Jadi komentarnya itu bisa menggiring opini begitu ya.
2: Iya, benar
0: ya?
2: Banget.
0: Oke. Jadi kalian sebagai duta budaya Bangka menyikapi hal yang demikian itu seperti apa? Apakah langsung meresponnya atau oh ya udah cukup dibaca aja atau seperti apa? Tindak lanjut yang akan kalian berikan. Kalau Cantika gimana?
2: Kalau bentuk respon kami menetapkan respon yang tenang aja sih Kak. Karena menurut saya sendiri untuk hal-hal seperti itu tidak perlu kita respon secara serius apabila memang terbukti tidak benar. Karena dengan seiringnya waktu, ketika kami membuktikan dan fokus pada pekerjaan inti kami, di situ kami sudah membuktikan bahwasannya apa yang mereka tuduhkan dan mereka komentari itu tidak benar. Begitu.
0: Okay, sahabat budaya, semakin panas ya cuaca di Pulau Bangka saat ini. Tapi nanti kita bakal lanjutkan kembali obrolan kita dalam siaran budaya Belajar Sumba bersama dengan Bujang Edwin dan juga Mia Cantika. Sesaat lagi tetap bersama RRI Pro 4 Sungai Liat.

0: bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
2: Bunda, jangan main TikTok tarui.
3: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
2: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
3: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
2: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Anda masih di acara siaran budaya Belajar Sumba.
2: Oke, seperti sahabat budaya, balik lagi masih dalam program siaran budaya Belajar Sumba RRI Sungai Liat. Yang mendengarkan kami di 103,9 FM, RRI Digital dan juga streaming rri.co.id atau menyaksikan secara langsung melalui kanal YouTube RRI Sungai Liat. Boleh juga komen atau juga sahabat budaya bisa bergabung bersama kami. Untuk kali ini kita masih ngobrol tentang merawat identitas Bangka bersama dengan Bujang Mia Bangka sebagai Duta Budaya. Obrolan kita tadi tentunya menarik sekali, bahwa seperti Cantika yang terjun juga secara langsung dalam prosesi adat Nuju Jerami dan mendapatkan pengalaman serta pandangannya menjadi lebih luas, sama seperti Bujang Edwin juga yang sangat luar biasa mengupayakan dan inovasi yang sudah dilakukan begitu ya di era digital ini untuk mengenalkan budaya.

0: 2004 hingga saat ini, pengalaman-pengalaman menariknya ketika terjun langsung dalam prosesi sebuah tradisi, budaya, dan adat yang ada di Pulau Bangka. Kita pengen tahu cerita dan pengalamannya dari Cantika.
1: Oke, ini seru banget sih topiknya, pengalaman ketika terjun langsung ke budaya-budaya yang ada di Bangka Belitung. Aku tuh selalu excited buat ceritain pengalaman aku di Nuju Jerami tadi. Selain dengan prosesi adatnya yang begitu rumit dan juga tahapan-tahapannya, ini adalah sisi lain yang aku mungkin gak tahu juga, kalau orang-orang asli sana di suku Lum itu benar-benar welcome banget sama pendatang baru. Jadi setelah kami mengikuti prosesi, mereka itu ada lebaran juga ternyata. Setelah itu kami diundang buat makan ke satu persatu rumah yang ada di daerah sana. Sampai-sampai aku sama partnerku tuh kayak, kayaknya udah gak sanggup deh, udah cukup. Karena kami selalu diundang ke satu persatu rumah dari awal sampai akhir tuh kami masukin, dan katanya gak boleh nolak makannya.
0: Begitu royalnya gitu ya.
1: Iya, benar-benar banget. Itu sih yang bikin aku kaget banget.
0: Oke, kalau Bujang Edwin, gimana pengalamannya?
2: Iya, jadi kurang lebih sama seperti Cantika. Banyak beberapa tradisi, kemudian kebudayaan di kita yang sebelumnya mungkin hanya penonton melalui media sosial. Tapi alhamdulillah semenjak di Bujang Miak Bangka itu kita berkesempatan terlibat langsung. Nah, jadi sesuatu yang kita syukuri, Kak, ternyata begini loh. Ternyata jauh lebih seru, jauh lebih fun ketika udah terjun langsung gitu.
0: Yang paling berkesannya di tradisi apa? Di event apa?
2: Kalau saya sih yang pertama itu di tradisi nganggung. Walaupun memang dari kecil udah ikut, tapi kan waktu kecil kayak apa sih?
0: Biasanya
2: main
0: katanya,
2: aja gitu.
0: Katanya menu-menu yang ada di desa-desa tuh maksudnya tuh baru kita jumpai kadang.
2: Betul,
0: gitu kan.
2: Betul. Ternyata betul itu, Kak. Karena ketika kita di desa-desa itu beberapa masakan ternyata jauh lebih apa ya? Rempah-rempah, kemudian
0: otentik
2: gitu ya. Banget, Kak. Bukan kita ini ya mendiskriminasi yang di kota enggak, tapi ada beberapa tempat di desa yang ketika nganggung itu lauk pauknya, wah ini kayaknya kayak misalkan lempah kuning. Ini baru real lempah kuning gitu. Otentik banget gitu.
0: Gitu ya. Ada nemu yang unik-unik enggak di sana?
2: Apa ya?
0: Misalnya?
2: Sejauh ini alhamdulillah lebih ke rasa sih, Kak. Ternyata banyak tempat di kita itu di desa-desa mereka membuat sajian itu enggak ala kadar, Kak. Tetapi betul-betul dari rempah, bahan macam-macam, sehingga menghasilkan rasa yang betul-betul, wah ini the real makanan Bangka ini.
0: Oke. Dari orang-orang terdekat kalian, seperti apa imbas ataupun efek ketika kalian menjadi duta budaya yang ada di Kabupaten Bangka? Kalau dari Cantika, terutama dari keluarga, teman-teman gitu ya.
1: Mungkin yang lebih excited ketika diterima, jadi aku tuh diterima jadi bujangnya tuh keluarga sama temen sih. Soalnya waktu aku lolos ke final dan jadi winner, itu teman-temanku langsung berangkat teriak semua. Itu yang benar-benar otentik sih, sama mama. Mama aku tuh tipikal yang sangat-sangat sharing tentang anak-anaknya. Jadi sampai-sampai mamaku tuh pernah nge-share ke teman-temannya, dan teman-temannya itu adalah orang-orang tour. Orang-orang tour. Ketika mereka mau pergi berkunjung ke Bangka, itu bahkan sempat nawarin aku buat jadi tour guide mereka. Cuman aku sayang banget aku berhalangan hadir pada saat itu karena ada kerjaan. Itu diganti sama mamaku sendiri jadi tour guide-nya di situ. Dan papaku juga, sampai kayak, papaku ini adalah salah satu pelopor alasan kenapa aku jadi bujang Mia. Pada tahun pertama itu aku sempat gagal jadi Mia karena satu dan lain hal. Cuman papa berusaha meyakinkan lagi kalau aku tuh bisa, aku tuh

0: Salah satunya melalui Cantika tadi. Kalau Edwin itu seperti apa efeknya ketika menjadi bujang bangka?
1: Mm-mm. Ya kalau tadi Cantika berbicara kebanggaan mm-mm. dari keluarga dan teman-teman mm-mm. dekat. Mm-mm. Nah kali ini saya mau berbicara satu hal impact ketika saya menjadi bujang bangka, Kak.
0: Okay.
1: Jadi yang paling saya ingat itu ada dua orang yang kita akhirnya berdiskusi mm-hmm. mengenai satu problem di Bangka, Kak.
0: Betul.
1: Terkait pariwisata.
0: Yeah.
1: Nah, salah satunya itu masih keluarga, jadi beliau orang tambang. Mungkin karena beliau tahu saya menjadi bujang Bangka, duta pariwisata, akhirnya beliau mengajak diskusi mm-hmm. mengenai bagaimana eksekusi tambang di pantai, kemudian bagaimana solusinya. Itu sampai beberapa kali pertemuan kita diskusi terus. Mm-hmm. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang paling saya ingat itu ada anggota dewan, Kak, anggota dewan provinsi. Namanya Ustadz Imam Wahyudi kalau nggak salah, dari PDIP. Nah, beliau mengajak kita dari bujangnya itu untuk berdiskusi, Kak, mengenai apa sih sebetulnya yang kabupaten kita tercinta ini butuhkan di pariwisata. Mm-mm. Nah, itu salah satu bagi kami bagaimana pemerintah sangat aware dengan pariwisata kita. Akhirnya di sana kita saling bertukar pikiran, mm-mm. saling memberi masukan bagaimana kita bisa pelan-pelan mengatasi problem-problem pariwisata di kita. Biar seperti Cantika bilang tadi, Kak. Mm-hmm. Biar kita sama seperti luar. Mm-hmm. Contoh Bali. Padahal destinasi kita tak kalah penting. Tapi ternyata memang banyak faktor yang harus diperbaiki pelan-pelan. Begitu.
0: Oke. Memperbaiki beberapa poin-poin begitu ya untuk di wilayah Kabupaten Bangka khususnya. Nah, ini terkait dengan memperkenalkan wisata lah ya, salah satunya selain daripada wisata budaya, wisata kuliner, wisata alam kita. Kan ada juga kreator-kreator lain ya yang ketika mempromosikan. Pastinya kalian ini juga enggak ngikutin mereka juga enggak ketika mereka mempromosikan wisata kita. Ikut juga.
1: Ikut dong, enggak? Ikut.
0: Ya.
1: Nah, jadi itulah salah satu impact ketika banyak konten kreator di mana mereka walaupun tidak digaji, tidak dibayar, mereka dengan semangatnya, dengan PD-nya mempromosikan. Tapi perlu digarisbawahi, Kak, ternyata banyak tempat wisata di kita itu ternyata tidak memenuhi standar. Jadi kita di pariwisata itu punya beberapa standar sehingga tempat atau objek wisata itu layak dikatakan objek wisata yang bagus. Contoh, Kak, kita punya standar CHSE. Mm-hmm. Jadi itu cleanliness, kebersihan, kemudian kesehatan, lingkungan, kemudian dan keamanan. Jadi standarisasi CHSE yang berkolaborasi dengan standarisasi nasional, nah itu sebetulnya harus dipenuhi di setiap objek wisata. Contoh lagi ada standarisasi yang namanya 7 Sabta Pesona, Kak. Jadi tempat wisata itu harus memiliki komponen 7 ini harus ada. Contoh misalkan sebuah pantai harus ada nih 7 komponen Sabta Pesona dan CHSE tadi. Kalau Sabta Pesona ini dia kebersihan, keamanan, itu ada 7 poin, Kak, keindahan dan lain sebagainya. Gitu. Nah, sayangnya di tempat wisata kita walaupun view-nya bagus, kemudian sering viral ketika ada pose-pose yang bagus, tapi tadi beberapa sektor belum dioptimalkan sehingga sayangnya sampai sekarang belum memenuhi, Kak, standar-standar itu.
0: Oke. Jadi tidak hanya sekedar pemandangan saja yang memang harus dipromosikan begitu ya, tetapi juga ada prosedur yang memang harus dipenuhi di tempat wisata itu. Cuman saja memang tidak hanya peran dari kalangan masyarakat dong, ya kan? Harus dari pemerintah kita. Betul. Tapi tempat wisata di Bangka kita nih belambur kalau bahasa kita kan. Bukan hanya sikok duwe, belambur tadi. Mungkin untuk pengawasannya tadi yang harus lebih ditingkatkan ya. Kalau versinya Cantika seperti apa menanggapi hal tersebut? Maksudnya konten-kontennya udah nih, udah bagus, tapi ada memang yang harus dievaluasi. Nah, misalkan seperti itu. Kalau dari Cantika menanggapinya kayak gimana?
2: Oke, mungkin aku akan sedikit menyinggol ini dan mohon maaf banget untuk pihak-pihak mungkin yang tersenggol. Cuman menurut saya sendiri di sini memang banyak pembahasan-pembahasan yang telah dibuka oleh pihak-pihak orang-orang penting. Cuman semuanya terhenti pada pembahasan saja. Tidak pernah berlanjut karena yang serius. Tidak pernah berlanjut karena pembuktian. Tidak pernah berlanjut ke ranah aksi. Yang dimana yang kita butuhkan sekarang adalah ranah aksi, bukan hanya dalam bentuk pembahasan. Kami membutuhkan

0: akses, adanya dana, adanya aksi yang ditopang oleh pemerintah dalam untuk mendanai mengakses pariwisata kita agar lebih baik. Namun di sini lagi-lagi semuanya terhenti di tengah-tengah. Kita patut mempertanyakan kemana semua visi dan misi yang telah mereka katakan sebelum mencalonkan diri. Di sini saya benar-benar ingin menekankan bahwasannya kami membutuhkan bantuan yang lebih dari omon-omon saja, Pak. Di sini tolong dipertimbangkan lagi atas bantuannya. Mungkin itu aja ya, Kak.
1: Oke, jadi versinya Cantika ini perencanaan tanpa action juga nol gitu ya hasilnya. Sementara kita ini pertambangan sudah mau gak tahu kemana arahnya begitu kan. Terus pertanian juga demikian, yang katanya lada itu adalah penunjang sektor ekonomi, tetapi banyak orang yang sudah beralih. Tapi pariwisata tetap berjalan, cuma tidak menjadi poin utama kayaknya gitu ya. Oke, mudah-mudahan untuk kedepannya memang instansi terkait yang seperti kata Cantika tadi lebih memfokuskan lagi ya untuk pariwisata kita. Nah, kalau untuk inovasi dari kalian berdua mengembangkan kebudayaan yang ada di Pulau Bangka seperti apa tanpa menghilangkan nilai-nilai kebudayaan itu sendiri, nilai lokalnya. Kalau dari Bujang Edwin seperti apa?
2: Baik, jadi di pariwisata itu memang ada konsep kolaborasi untuk sustainable tourism, Kak, untuk pariwisata keberlanjutan. Yeah. Jadi di sana ada banyak komponen mulai dari pemerintah, media, kemudian masyarakat. Nah, memang harus bersatu padu. Jadi di era sekarang, bagaimana kalau kita mau mengembangkan contoh dalam hal ini budaya, itu memang seluruh instansi, seluruh pihak, baik muda, tua, mempunyai jabatan atau tidak, memang harus saling bahu-membahu. Nah, untuk sekarang, kalau menurut Edwin pribadi sebagai duta pariwisata, sekarang aksesnya itu sangat mudah sekali, Kak. Kalau contoh kita mau ke Dinas A, kita mau ke pemerintahan A, itu sangat mudah aksesnya. Okay. Apalagi kalau kita mempunyai rekan-rekan atau kita sudah menggandeng orang-orang yang punya nama, misalkan influencer.
1: Okay.
2: Misalkan nih ada suatu pihak yang misalkan ini tugas dan tupoksinya, tanggung jawabnya, tapi nggak mau membantu, tinggal kita viralkan begitu, kurang lebih kasarnya. Jadi sekarang sangat luas sekali. Okay. Kita bisa menggandeng apapun elemen, masyarakat, pemerintah, untuk sama-sama mengembangkan budaya yang ada di Bangka.
1: Oke, jadi memang di media terbuka saat ini begitu ya, kita bisa gunakan dengan sebaik-baiknya. Namun untuk inovasi yang sejauh ini yang sudah dilakukan, dijalankan oleh Bujang Mia Bangka 2024 itu seperti apa?
2: Nah, yang sudah kita lakukan itu seperti yang kita bahas di awal, Kak. Jadi kita tidak hanya berkegiatan kita tok nih Bujang Mia saja, tapi kayak yang udah kita lakukan, kita kolaborasi dengan komunitas lain yang memang isinya anak-anak muda, anak-anak yang peduli lingkungan. Contoh Pepelengasi Kabupaten Bangka. Jadi kita kolab, kita sama-sama membersihkan sebuah pantai yang memang kotor, dan kita gandeng juga profesional videographer. Jadi hasilnya real, kita bersihkan, tapi kita siarkan juga untuk harapannya yang melihat itu tergeraklah hatinya. Yang minimal kalau nggak ikut ngebersihin, jangan ngotorin lah.
1: Oke,
2: gitu, Kak.
1: Siap. Nah, kalau Cantika seperti apa terkait dengan inovasi ini?
0: Oke, kalau terkait inovasi ini, pada tahun 2024 itu waktu kami awal menjabat, kami pernah diundang dan diajak oleh pihak dinas buat terbang ke Jakarta. Itu mempromosikan produk lokal Bangka Belitung, UMKM terkhususnya, ke G-Expo Internasional, khususnya dari China. Itu G-Expo-nya luar biasa banget. Banyak produk-produk asing yang dipasarkan di situ, dan Bangka Belitung merupakan salah satu produk lokal yang ikut mempasarkan produknya ke dalam situ. Dan situ kami berdiri sebagai promotor yang menjelaskan juga kepada orang-orang asing bahwasannya ini adalah produk lokal dari Bangka Belitung, apa saja kandungannya, bagaimana proses pembuatannya, dan dari mana asal pembuatannya. Itu. Dan jadi inovasi yang menurut saya yang akan baik sekali dapat dikembangkan di Bangka Belitung ini adalah dari produknya. Kita memiliki berbagai macam produk pangan, cuman kita kita masih bingung nih bagaimana memasarkannya agar dikenal oleh masyarakat luas. Kita nggak perlu menambah produk-produk pangan lagi, kita udah punya banyak di sini. Cuman yang kita harus fokuskan adalah akses, bagaimana kita bisa mempromosikannya keluar. Dan di sini kayaknya bagus banget kalau kita bisa ikut kuliner, kayak kuliner yang lagi ada di Bangka nih, yang kayak Gembiar Kuliner. Apabila Bangka Belitung mengikuti salah satu acara seperti itu, saya rasa dan saya bisa menjamin bahwasannya produk kita bakal laku keras. Itu sih.
1: Oke, itu dia inovasi yang tentunya akan berimbas baik ke depannya untuk masa depan pariwisata, kebudayaan, UMKM juga yang tergabung di bidangnya untuk ke depannya seperti itu. Tapi sayangnya nih, Sepradi, Sobat Budaya di Belajar Sumba, kita udah mau habis loh ngobrolnya. Gak kerasa ya?
2: Gak kerasa. Udah mau jam 2.
1: Oke deh, untuk terakhir ini, seperti apakah harapan kalian terhadap masa depan budaya yang ada di Pulau Bangka di tangan generasi muda saat ini seperti kalian, supaya identitas kita ini tetap terawat? Dari Mia Cantika.
0: Baiklah, mungkin dari aku berpesan untuk kita para Gen Z, cuman enggak hanya para Gen Z, juga para orang-orang tua di luar sana, terutama di Bangka Belitung, marilah kita bersama-sama bergandengan tangan, menguatkan diri untuk saling membantu mempromosikan kebudayaan yang ada di Bangka Belitung, teman-teman. Karena kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Kalau bukan kita, siapa lagi, Spradi? Oke, lanjut nih ke Bujang Edwin.
2: Baik, kalau dari saya, mengambil dari salah satu konsep pariwisata itu ada namanya 3P, yang dimana ada pengembangan masyarakat, budaya, dan lingkungan. Nah ini teman-teman tidak bisa kita lakukan sendiri-sendiri, seperti yang dibilang Mia Cantika, jadi perlu kolaborasi. Dan satu hal yang alhamdulillah kita sudah sadari dan membuat kita open-minded, ternyata bermain, berkecimpung di budaya kita itu tidak kuno loh. Ternyata itu sesuatu yang sangat asik dan sesuatu yang sangat seru. Jadi teman-teman, di era sekarang, yuk kita sama-sama berkolaborasi, para Gen Z, milenial, aparatur, influencer, mari semuanya dengan penuh sukacita kita kembangkan, kita siarkan seluruh kebudayaan yang ada di khususnya Kabupaten Bangka.
1: Oke, dan tentunya mudah-mudahan untuk kebudayaan yang ada di Kabupaten Bangka, di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tepatnya, untuk kedepannya semakin dikenal, semakin kita bersama-sama berkolaborasi, kalau kata Edwin juga tadi ya, seperti kata Cantika, untuk terus dikenal kebudayaan.

Bangka, peran Bujang Mia sebagai duta budaya. Kami akhiri kebersamaan kali ini dalam siaran Budaya Belajar Sumba Sabtu 18 Juli 2026. Selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

0: Ya, Minomori, demikian tadi siaran budaya belajar Sumba yang tadi di mana melalui RRI Perempat Sungai Liat. Kembali lagi kita di Perempat RRI Bandar Lampung. Mari kita menantikan Warca pukul 14.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 FM, suara budaya Lampung. 14.

Ya, Mina Muhari, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nur Lela menegaskan pentingnya peran pondok pesantren dalam membentuk sumber daya manusia SDM yang berakhlak, berilmu, dan berdaya saing sebagai bakal menghadapi tantangan masa depan. Hal itu disampaikan saat menghadiri muhasabah dan halqoh Gerakan Nasional Ayu Mondok Indonesia di Pondok Pesantren Wali Songo, Kabupaten Lampung Tengah pada Jumat 17 Juli 2026 kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri para ulama, kiai, nyai, pengasuh pondok pesantren serta tokoh masyarakat dari berbagai daerah sebagai upaya memperkuat peran pesantren dalam membangun generasi yang sehat, berkarakter, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Dalam sambutannya, Jihan mengapresiasi terselenggaranya forum yang dinilai menjadi wadah mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi antara pondok pesantren dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. Kita beralih ke warca selanjutnya. Bandar Lampung Expo 2026 menjadi ajang pencapaian arah pembangunan daerah yang tengah diprioritaskan pemerintah Kota Bandar Lampung. Kegiatan yang digelar di Geraha Mandala Alam itu berlangsung dalam rangka HUT, maksud kami hari ulang tahun ke-344 Kota Bandar Lampung. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duwiana mengatakan pembangunan daerah saat ini difokuskan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Program yang dijalankan mencakup sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pelayanan publik. Menurut Epa, pendidikan gratis masih menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah. Upaya tersebut dilakukan agar anak-anak tetap mendapatkan akses belajar tanpa terkendala biaya. Pemerintah Kota Bandar Lampung juga melanjutkan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. Warga dapat memperoleh pelayanan medis menggunakan identitas kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian Warca pukul 14, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 15.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.
1: Kerukunan dimulai dari hal yang sederhana, senyum sapa dan saling menghargai antar tetangga. Dengan hidup rukun, lingkungan menjadi aman, nyaman dan penuh kebersamaan. Mari jaga kerukunan dalam bertetangga, karena tetangga adalah keluarga terdekat kita.
2: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara Budaya Lampung.

0: Sintar.
1: Iya, sintar. Eh, Intan, sini kan lu suruh sini.
0: Duduk. Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Ini enggak usah gabung-gabung sama kita
0: gitu sini. Loh, kan. Sani, kita duduk.
1: Iya udahlah. Eh, Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
0: Masih belum punya.
1: Ih, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: 3 tahun
1: kan ya?
0: Mulut orangnya inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
2: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Palembang FM bersama saya Ferdinand Nurjadi menemani Minam Wawi dalam menikmati lagu-lagu daerah kita sendiri ya, yaitu lagu-lagu Lampung. Sebuah informasi kami sampaikan kembali bahwa pemerintah Provinsi Lampung mempercepat pembangunan ruas jalan Provinsi Wates Metro di Kabupaten Lampung Tengah yang telah lama dinantikan masyarakat. Setelah sekitar 11 tahun menunggu perbaikan, proyek senilai 15 miliar rupiah ini telah mencapai progres 41%, ditargetkan rampung pada akhir Agustus 2026. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela meninjau langsung pelaksanaan pembangunan ruas jalan tersebut pada Jumat 17 Juli 2026 kemarin untuk memastikan pekerjaan perjalanan sesuai target dari sisi kualitas maupun waktu penyelesaian. Dalam keterangannya, Jihan mengatakan pembangunan ruas Wates Metro merupakan salah satu prioritas pemerintah Provinsi Lampung dalam meningkatkan kualitas infrastruktur yang selama ini menjadi kebutuhan masyarakat. Lanjut kembali kita menikmati lagu-lagu yang sudah kami putarkan.

provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring perkembangan zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

Natural Philosophy Caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia, ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong, meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.

0: Najwa Tuhari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Ya, Minak Muhari, sebuah tip juga ini bagaimana kita caranya untuk mengetahui siapa orang yang pantas untuk dijalin sebagai hubungan berkomunikasi untuk membangun kepercayaan ya. Jadi karena itu ini termasuk penting ya. Jadi kepercayaan menjadi pondasi penting dalam membangun hubungan yang sehat, baik dalam pertemanan, lingkungan kerja maupun hubungan pribadi. Namun tidak semua orang mudah dipercaya. Karakter asli seseorang seringkali baru terlihat setelah hubungan berjalan cukup lama. Karena itu penting untuk mengenali ciri-ciri orang yang sulit dipercaya agar Anda dapat lebih bijak dalam menjalin hubungan. Adapun tanda-tanda tersebut tidak selalu tampak secara terang-terangan, tetapi seringkali terlihat dari kebiasaan sehari-hari, seperti cara berkomunikasi, menghadapi masalah, hingga memperlakukan orang lain. Mengenali pola perilaku ini bukan berarti langsung menghakimi seorang. Sebaliknya, hal tersebut dapat membantu Anda menetapkan batasan yang sehat dalam sebuah hubungan. Adapun seperti dikutip dari Yar Tenggu, berikut ciri-ciri orang yang sulit dipercaya menurut psikologi. 1. Sering menyembunyikan kebenaran. 2. Manipulasi emosional orang lain. 3. Sering melebih-lebihkan cerita. Kemudian 4. Perkataan dan perbuatannya tidak konsisten. 5. Tidak merasa bersalah saat berbuat salah, serta selalu menyalahkan orang lain. 7. Kurang memiliki empati. Nah, itu salah satu ciri-cirinya ya. Namun secara

spesifik ciri-ciri ini saya babarkan diantaranya ya, yang sering menyembunyikan kebenaran, yang dimaksud dengan sering menyembunyikan kebenaran. Salah satu tanda seorang sulit dipercaya adalah kebiasaan menyembunyikan fakta atau informasi penting. Mereka mungkin tidak selalu berbohong secara langsung, tetapi memilih tidak bersikap terbuka mengenai hal-hal yang seharusnya diketahui orang lain. Kejujuran dan keterbukaan merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan. Jika seorang terlalu sering menyembunyikan sesuatu, orang di sekitarnya bisa mulai meragukan niat maupun perkataannya. Kemudian manipulasi emosi orang lain. Nah, ini orang yang sulit dipercaya juga kerap memanfaatkan emosi orang lain demi keuntungan pribadi. Mereka dapat membuat seseorang merasa bersalah, meragukan diri sendiri, atau menuruti keinginannya melalui cara-cara yang tidak sehat. Padahal kemampuan memahami emosi orang lain seharusnya digunakan untuk membangun hubungan yang positif, bukan untuk mengendalikan atau mempengaruhi orang lain secara berlebihan. Kemudian sering melebih-lebihkan cerita. Nah, ini kerap terjadi nih. Seharusnya kita bisa nalar nih. Kebiasaan melebih-lebihkan cerita juga termasuk salah satu ciri-ciri orang yang sulit dipercaya. Mereka kerap mengubah atau menambahkan detail agar kisah yang disampaikan terdengar lebih menarik atau membuat diri mereka tampak lebih hebat. Sekilas ini mungkin terlihat sepele, namun jika dilakukan berulang kali, orang lain akan mulai mempertanyakan kebenaran setiap cerita yang disampaikan sehingga kredibilitasnya pun menurun. Itu ya salah satunya. Dan masih banyak tadi seperti perkataan dan perbuatan tidak konsisten, itu kita bisa nilai sendiri. Dan tidak merasa bersalah saat berbuat salah. Nah, ini akan lebih jelas nih. Selalu menyalahkan orang lain, tadi yang kita bahas, kurang memiliki empati. Ah, itu kan gampang terlihat sekali ya. Itulah ciri-ciri orang yang sulit dipercaya menurut psikologi. Kita lanjut lagi untuk menikmati lagu-lagu yang sudah kita persiapkan.

0: pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan

Minam Wari, Bandar Lampung Expo 2026 dimanfaatkan pemerintah Kota Bandar Lampung untuk memperkuat promosi produk lokal dan potensi inventasi daerah. Kegiatan yang berlangsung di Geraha Mandala Alam itu menjadi bagian dari penyalaan HUT, maksud kami perayaan HUT ke-344 Kota Bandar Lampung. Wali Kota Bandar Lampung Epa Duyana mengatakan sektor UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu pemerintah terus membuka ruang promosi dan pemasaran bagi pelaku usaha lokal. Menurut Epa, berbagai program telah disiapkan untuk membantu UMKM berkembang. Salah satunya melalui dukungan pembiayaan dan perluasan akses pasar. Pemerintah Kota Bandar Lampung juga mendorong promosi produk unggulan daerah melalui berbagai kegiatan pemeran. Maksud kami pameran. Produk kerajinan dan kuliner lokal menjadi bagian yang ditampilkan kepada masyarakat dan investor. Selain UMKM, Expo 2026 menghadirkan informasi peluang investasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Pemerintah berharap kerjasama dengan berbagai pihak dapat membuka kesempatan usaha baru. Beralih ke warca selanjutnya, penawaran umum ke perdana saham atau initial. Maksud kami penawaran umum perdana saham atau initial public offering IPO menjadi salah satu langkah strategis perusahaan untuk memperoleh pendanaan dari pasar modal. Seiring berkembang Bursa Efek Indonesia BI, sejumlah emisen berhasil mencetak sejarah dengan menghimpun dana saat melantai di bursa. Berdasarkan data yang dirilis PT Bukalapak.com, TBK Buka masih menjadi perusahaan dengan nilai IPO terbesar sepanjang sejarah BIE. Perusahaan teknologi tersebut berhasil menghimpun dana sekitar 21,9 triliun ketika resmi mencatatkan saham di bursa pada pada 2021. Pencapaian itu juga menandai IPO perdana dari perusahaan rintisan berstatus unicorn di Indonesia. Posisi kedua ditempati oleh PT Diamitra Telekomunikasi atau TBK Mtel atau Mitratel. Anak usaha Telkom Indonesia tersebut meraih dana IPO sebesar 18,79 triliun sebagai salah satu perusahaan yang menyedia infrastruktur menara telekomunikasi terbesar di Asia Tenggara. Mitratel memanfaatkan dana hasil penawaran umum untuk memperkuat ekspansi bisnisnya. Demikian warca pukul 15 dan Minak Muari. Sampai di sini juga perjumpaan kita. Saya Ferdi Nuryadi, mohon pamit undur diri, mohon maaf jika ada salah-salah kata dan baik itu disengaja ataupun tidak sengaja. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Tabik pun.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: kaget aku.
1: Lagi api weh.
2: Ini lagi denger radio. Seru bener kirim-kirim salam lewat radio. Tapi mau ikut nelpon, gak ada pulsa.
1: Ngapain pusing? Sekarang zamannya udah canggih weh. Sini-sini HP mu. Mak gaul nih, Han ikuji.
3: Minak muaki, dang galau, dang bimbang lagi. Ganta gampang gak nelpon perempat FM. Dapo kehem WhatsApp, jama telpon WhatsApp di nomor 0811-7209-885. Nomor ne 0811-7209-885. Atau minak muaki, dasok juga gunakan telpon di 0721-255-112. Perempat FM, suara budaya Lampung.

0: FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun minam wakya pikabak. Sehat seunyini. Alhamdulillah Bang Medi hadir dalam acara Pro Dangdut di suasana Kani Sabtu 18 Juli tahun 2026 sampai di pukul 17 waktu Indonesia Barat. Silakan saya gabung minam wakya di 0721255112, telepon WhatsApp 0811720985, atau juga minam wakya dapok kirim kon voice note minam wakya dapok ya. Misalkan mak sempat telepon, voice note gue udah coba diputarkan langsung voice note Mina Muari ya. Dan saya ucapkan selamat debi gue Mina Muari selagi ngeringin Skopro 4 FM di seputaran Bandar Lampung, Waikanan dan daerah Bakini. Saya dapat menjangkau Pro 4 era di Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung. Wah, Mbak Ning Setiawati Waikandi, salam Mbak.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, apa kabar Mbak Ning?
1: Alhamdulillah Bang Medi. Abang Medi apa kabar?
0: Sehat juga alhamdulillah.
1: Iya. Ada lagu apa Bang?
0: Oke, lagunya ada 3 lagu. Kita sudah nyiapin lagunya Kembalilah Sayang Asep Irama, Rindu Beratnya Camelia Malik, sama satu lagi ada Cinta Karet Manis Manja Group.
1: Nah, ini aja Bang, yang nomor 2.
0: Rindu Berat ya. Oke. Okay. Ya,
1: Rindu Berat.
0: Kirimnya buat siapa?
1: Salamnya buat Mas Iran yang ada di Rangkung Barat ya. Selamat sore gitu ya. Terus buat Mas Topan yang ada di Teluk Betung juga selamat sore. Terus buat Bang Senen selamat sore. Pokoknya buat semuanya aja ya, tanpa terkecuali. Okay. Oh iya, buat Bang Rustam ya, yang ada di Teluk Betung juga selamat sore ya. Pokoknya buat semuanya tanpa terkecuali ya, selamat sore. Buat Abang Medina selamat menjalankan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ning Setiawati di Waikandis. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: Bang Senen. Api kabar Bang?
2: Sehat.
0: Panas nih anak ninji Bang. Panas enjone aspal nah agam leleh enjone Bang. Luar biasa do panas nih.
2: Kembalikannya.
0: Asyik lama kau. Siapa saya dikembalikan lah Bang? Ah, ni kunci. Kembalilah sayang maksudnya. Iya. Pak Yoki kan salam gue siapa Bang? Bang Senen? Halo? Bang? Bang lebon niku Bang. Silakan Amina Muari dapat dicoba lu ya Bang Senen ya, atau sebagainya silakan di 0721255112. Halo.
3: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, gak siapa?
3: Ini siapa ya, kenalan dulu.
0: Iya, dengan Bang Medi nih.
3: Hah?
0: Bang Medi.
3: Bang Nenek.
0: Bang Nenek.
3: Bang siapa, Ge?
0: Ini siapa dulu dong?
3: Saya, Ibu Masaro.
0: Di mana, Bu?
3: Di Gunterang.
0: Oh, di Gunter. Ini Bang Medi, M-E-D-Y, Medi.
3: Medi.
0: Oh, oh ya,
3: maaf ya.
0: Gak apa-apa, aman sama-sama Bu Maisaro, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, di mana Bu Gunternya Bu?
3: Di Gunternya di ini apa? Ya di sini lah. Di
0: ada Gunter 1, Gunter 2 gitu kan?
3: Oh, enggak tahu ya Gunter berapa ini.
0: Ya pokoknya di Gunter lah ya.
3: Arah mau ke Gemiling itu bisa keluar.
0: Oh, gitu. Oke, okay. Bu Maisaro lagunya yang mana nih? Ada Kembalilah Sayang, Rindu Berat, atau Cinta Karet?
3: Kalau milih bisa gak?
0: Ya itu tinggal milih tuh.
3: Enggak, milih lagi.
0: Apa?
3: Ya, apa ya, ini aja lah, kangen.
0: Kangennya Epi Tamala?
3: Iya.
0: Coba nanti dicari ya.
3: Iya.
0: Oke, okay, kirimnya buat siapa Bu?
3: Buat yang sudah masuk tadi Mbak Nini. Selamat sore untuk Kitopan juga, selamat sore apa tuh untuk Bang Semen tadi juga, selamat sore untuk Bang Armansa juga, selamat sore. Terus untuk siapa lagi ya, aduh banyak yang lupa udah lah ya, terkejalan hak media aja.
0: Iya siap,
3: lagi tugas ya.
0: Mm-mm.
3: Ya, waktunya ini aja cukup.
0: Ya.
3: Assalamualaikum
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Maisaroh di Gunung Terang, Gunter. Saya lagi yuk, silakan minta muaki di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Halo.
2: Halo.
0: Ya.
2: Woi, kenapa telepon ya?
0: Hah? Cak lebon iku jeno bang. Punya noko ni komedi apa jeno bang? Allah.
2: Jua mo.
0: Lebon.
2: Kengkeng ya.
0: Yo lanjut bang.
2: Bun terus jaga baya. Semoga sehat. Mamaliran dan kembar. Mainan wati. Itu sam ning riwayat kandis. Bunda Samba Lampung Timur, Bidia puasa puasa puasaran, Pendik Persuaran, Pendik Yuku Selatan, Norbil, Darsan Raja Basa, Basir Pasar Tani, Mama Pungki, Dasu Agung Gugurian, Romli Waikanan, Epa Waikanan, Rima Waikanan, Jeka Waikanan, Edok Teluk, Dharma Pak Gudurman Waikanan.
0: Ya. Yeah.
2: Terima kasih deh.
0: Yo.
2: Ucap terima kasih. Kalau wah rezeki.
0: Amin bang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Senen. Terima kasih kan untuk kan gabung di Sukabumi. Selagi rindu berat menamu akhi kam terikis kuju jama lagune. Tetap di Prom 4 FM Suara Budi Lampung dalam acara Pro

0: pernah bahagia hidup sama kamu. Selalu susah, susah. Gak pernah ada senangnya. Kalau begini terus, lebih baik aku minta pisah aja dari kamu.
1: Sabar sayang. Hidup sulit bukan hanya kita saja yang mengalami, tapi semua orang lagi kesusahan. Jangan dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit minta pisah. Kamu gak kasihan sama anak-anak?
0: Tapi aku udah capek kalau harus terus-terusan kayak gini.
2: Hasil penelitian menunjukkan anak yang hidup dalam keluarga broken home memiliki perilaku menyimpang seperti pengguna narkoba, keluar sampai larut malam, bolos sekolah, dan perilaku merugikan lainnya. Kita jaga sikap, tingkah laku agar anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi hebat.
3: Minamuaki, serdam atau istilah lokal disebut serdam, merupakan alat musik tiup yang terbuat dari bambu, menyerupai seruling. Alat musik ini terbuat dari bambu bamban. Perbedaan serdam dengan seruling terdapat pada resonatornya yang berada di atas. Jika pada suling Sunda, rotan pengkat umumnya berasal dari luar material bambu, maka serdam masih menggunakan material yang sama, di mana bagian pengikat kepala serdam diambil dari bagian paling bawah dari keseluruhan.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang.

berasal dari bahasa Sunda, yaitu pepeh. Merupakan bentuk puisi tradisional bahasa Sunda yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu di setiap barisnya. Terdapat 17 jenis pupuh. Masing-masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema cerita yang berbeda. Pupuh adalah bait, aturan, lagu, tembang, dan puisi Jawa lama. Terdapat penyusunan syair dan aturan puisi Jawa lama. Pupuh terikat oleh guru wilangan dan guru lagu. Guru wilangan adalah patokan jumlah baris dari tiap bait serta jumlah suku kata atau vokal dari tiap bait. Guru lagu

biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan empuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: Pecah jam 16.
1: Minamori, harga ayam potong di tingkat pedagang kembali mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Meski modal pembelian meningkat, sejumlah pedagang memilih belum menaikkan harga jual demi menjaga daya beli dari masyarakat. Salah satu dikatakan oleh Adi, pedagang ayam di pasar Tempel Raja Basa. Menurutnya harga ayam dari pemasok mulai naik sejak beberapa minggu terakhir setelah sebelumnya sempat turun saat masa libur sekolah. Dengan harga ini konsumen mendapat ayam berukuran sekitar 2 km hidup atau sekitar 1,6 kilogram maksud kami setelah dibersihkan. Jadi kalau dari harga dota memang naik, tapi untuk pembeli belum menaikkan harga, masih dijual sekitar Rp55.000 per ekor. Harga ayam hidup yang ia peroleh dari broker mencapai Rp48.000 per ekor untuk ukuran 2 hingga 2,5 kilogram atau setara sekitar Rp23.000 hingga Rp24.000 per kilogramnya. Informasi yang terakhir, Minak Muaki, Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bandar Lampung menampilkan berbagai hasil budidaya perikanan dan produk olahan UMKM binaan dalam ajang Bandar Lampung Expo 2026. Mulai dari ikan hias, lobster, hingga aneka makanan berbahan dasar ikan dipamerkan sebagai upaya memperkenalkan potensi perikanan lokal kepada masyarakat. Berbagai jenis ikan hasil budidaya menghiasi stand Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bandar Lampung pada Bandar Lampung Expo 2026 yang digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-340 Kota Bandar Lampung. Antisipai wakca pukul 16, tunggu putung gamoloh di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Pagun jama bang Medi dalam acara Prodang Dut Nerimanihan Minamuakisa tentunya tetap setia ngedengis kok Sikam di perempat RRI Bandar Lampung Suara Budaya Lampung. Kamu agak terima luat telepon silakan di 0721255112 ke telepon WhatsApp 0811720985. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya.
1: Apa?
0: Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya.
1: Waras.
0: Alhamdulillah sehat. Lagunya apa? Iki neng telu lagu.
1: Apa?
0: Ada Manja Nyerita Sugiarto, Bebasnya Roma Irama, Gerimis Mengundang Ike Nurjana.
1: Astagfirullahaladzim, melangkah lama-lama nih lagu kuile.
0: Kamu mau yang tahun berapa? 2028 kan belum keluar.
1: Aku request orang.
0: Apa?
1: Kalau itu ini Cynthia yo.
0: Judulnya?
1: Di simpang jalan.
0: Ya itu juga udah lama, lagu lama juga itu.
1: Apa yang baru kok malah
0: ngomong. Kirim salam buat siapa?
1: Salamin untuk Sopan selamat sore. Om Ramli selamat sore. Pak Jarwo selamat sore. Ada Ibu Ros selamat sore. Untuk Om Airin selamat sore. Ada Om Bendia selamat sore.
0: Iya. Yeah.
1: Wabil khususnya salam super mega spesial buat mu aja.
0: Oke deh.
1: Water luwon, iso yang kau diputar ya.
0: Insya Allah mudah-mudahan ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Abdullah terima kasih di Waikanan. Siapa lagi minat muah yang terima luat? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya pun jomblo yo.
2: Yo kak.
0: Api kabah nih kumblo.
2: Alhamdulillah bang.
0: Alhamdulillah sehat ya.
2: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah sehat juga. Lagunya jenuh wak telu lagu. Saya pertama wak judulnya Manja Nirita Sugiarto, Bebas Roma Irama, Jema Gerimis Mengundang Ike Nurjana.
2: Ini nomor 2 bang, bebas bang.
0: Bebas ya Pak Yuki dah, kirim salam.
2: Bebas. Salam ya Pak Kemsamham, Pak Bang Irin, Kam Jaini, Ine Nwati Kerengse, Buat Ini Mama Pungki, Indah Samba Nabila, Selamat Gede, Komunikang Maman, Datu Atin, Putra Jawa, Apin Bolo-Bolo, Kika Evan, Indowe Kanan, Selamat Gede. Tunggu ini kan. Lagu ini, Bebas Dino.
0: Yuk.
2: Ilmu Medi ini, Selamat Tugas. Rasa selalu. Ya, pantun pakai Bang Atin, Bang, yuk.
0: Yuk.
2: Ayo, Bang. Bulat-bulat buah kelapa. Duh ne banjak mangga. Buat Bang Apin Kika Epa. Semoga cepat berumah tangga.
0: Iya, amin.
2: Amin. Doa yang terbaik Bang Apin. Halo Bang Yo.
0: Yo.
2: Assalamualaikum Tabib.
0: Waalaikumsalam ya pun terima kasih ya jomblo. Saya menentukan gabung. Siapa lagi silakan minta muaki. Sikam tunggu. Halo assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Medi
0: ya pun, ya.
3: Gimana nih kabarnya Bang Medi?
0: Sehat juga alhamdulillah.
3: On air penyiar Bang Medi ini ya.
0: Mush, tiap hari ge on air ge.
3: Iya, tapi tugasnya bukan Bang Medi. Yang tugas bukan Bang Medi.
0: Siapa dong?
3: Itu apa namanya yang penyiar baru itu?
0: Rico Gomez.
3: Medi. Mas Medi sama udah Medi.
0: Oh, kirain Rico Gomez.
3: Bolong
0: dasi bolong keren abis.
3: Gerimisnya gerimis apa itu tadi?
0: Gerimis mengundang ini ke Nurjana.
3: Boleh juga tuh ngundang gerimis. Ini mendung sih Bang Medi.
0: Pendaringan ya pendari.
3: Pendaringan. Kebetulan sih kalau ngomong pendaringan ya dulu saya kan nikahnya sama orang Cirebon Bang Medi. Itu yang kayak iklannya Bang Medi itu, jadi ditungguin tungkunya Bang Medi.
0: Iya, ditungguin loh sama orangnya beneran itu.
3: Iya, sama jajan anak itu, karena kebetulan istri mantan itu tuh asli, dia itu Cirebon asli.
0: Oh.
3: Adatnya tuh dipakai semua Bang Medi, kayaknya tungguin itu dari pagi sampai sore itu, sampai acara selesai lagi tuh.
0: Iya, benar.
3: Jajanannya itu ada di samping tungku itu. Pokoknya pas lah, dengan saya kalau muterin iklan itu kayaknya ingat sesuatu.
0: Ingat masa lalu ya.
3: Jadi gerimis mengundang aja.
0: Oke okay deh.
3: Tadi orang ganteng ya, Bang Abdullah di Waikanan. Karena beberapa hari nggak kerile sih di sana. Moga udah kerile lagi Bang Medi ya. Katanya sih nggak kerile, tapi udah beberapa hari ini juga kerile lagi. Semoga ini pada dengar di Waikanan ya. Ada Bang Ramli di Waikanan, Bang Jeka, ada juga Letrimo, ada Ibu Sri, Ibu Warkop juga, ada Mami, di Panjang juga ada, terus juga ada apa itu yang di Panjang juga ada Acibi, pokoknya semuanya aja lah, Lampung Timur, Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Utara. Pantun untuk penutup.
0: Iya.
3: Burung gereja baca koran. Buruan kerja. Apa yang jadi pengangguran?
0: Iya, betul.
3: Makasih Bang Medi ya.
0: Iya.
3: Assalamualaikum tapi Pur.
0: Waalaikumsalam ya Pur, terima kasih Topan ya. Ada untuk kan gabung. Kadu pikasi mina muaris kadu telepon. Kamli apa ya? Kadu Kang Abdullah, jomblo jamba Topan. Saya lagi silakan. 0721255112 kantu Pagun Wasega gabung. Halo.
4: Mina Medi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbak Jaru.
4: Alhamdulillah. Langsung aja namanya di mengundang. Itu tadi yang mengundang itu lah.
0: Iya.
4: Ya. Saya kayaknya lagu itu ya. Sebenarnya itu lagu itu kenangan juga.
0: Siap.
4: Salamnya buat Serunyi nih, keluarga besar Namedi, saya terlalu ya.
0: Waalaikumsalam, ya pun terima kasih juga untuk Mbak Jarwo ya.

0: mati kak sedap-sedap menu di jajo. Ada wat pekasem, wat pindang, wat mune cubi. Ayah aku cuba pe kuah cubinya yo. Allah, sedap ni.
1: Ikhus tak lagi kuah cubi na susi. Bangi ni hanya ku mengandi dengan bangi keji. Mak mikir ni ku menari di atas penderitaan orang lain.
0: Tapi mune mulai katong di jala. Api pe sengaja mu katong meni jala.
1: Hutangmu banyak hutangmu.
0: Nah masalah hutang meni sanggup tak nampi kawan ku tunggu-tunggunya dan bayar hutang. Tapi ni ku mak katong. Pakai katong ni ku katong jangan salah ku lagi. Sepertinya kedua niat akan bayar hutang dengan niku.
1: Tanggung jawab niku sa. Tanggung jawab ini aku katong. Segok ku duit lain memenganan ku keji niku.
0: Lihat toko nganek sebangi mune. Nah karena mune yang bayar hutang zaman niku. Ya tapi salahnya ku nanya toko nganek tenau.
1: Salah. Bayar pay hutang. Ampai nganek si bangi.
0: Alah, ngutang kaki tadi tembok lala niku.
1: Sebar kau niku di janji menong. Kesebar kau niku jadi liom niku.
0: Mikan maknya ngutang.
1: Banyak hutang sahulin banyak.
0: Apa lagi?
2: Menyelesaikan hutang bukan sekedar kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan ibadah.
3: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
4: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
5: Oh iya.
3: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
4: Hah?
5: Hah? Iya, Nak.
3: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
5: Iya.
3: Hah? Papa?
5: Iya, Nak.
3: Nak? Naila punya lagu buat Pa.

0: Serius nggak, Pa?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Tradisi Anjau Silau adalah ritual adat berupa kunjungan yang berfungsi untuk mempererat persaudaraan, memelihara hubungan sosial, dan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat. Tradisi ini menjadi salah satu warisan budaya tak benda asal Kabupaten Pesawaran. Adapun makna dan tujuan Anjau Silau, yakni untuk mempererat persaudaraan dengan menjaga hubungan baik antar kerabat marga dan juga puak atau kelompok kekerabatan yang tersebar melintasi batas wilayah marga. Kemudian pengakuan kekeluargaan melalui prosesi adat seperti Angkon Muahi. Menjaga keutuhan adat, yakni dengan mensosialisasikan dan juga meneguhkan kembali tata titi kebesaran adat serta simbol-simbol kebesaran adat di seluruh wilayah marga. Dan sebagai sinergitas, yakni membangun sinergi dan juga kesatuan antar kerabat yang menunjukkan simbol kebesaran adat sebagai pengikat.

0: Mina Muari, wa informasi jam Mbak Ning Setiawati bahwa di Waikandis hujan deras, Mina Muari. Ya, terima kasih Mbak Ning sudah menginformasikan cuaca di seputaran Waikandis. Kemudian assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore, lagunya ikutan, salam untuk semua fan perempat tanpa terkecuali. Selamat sore, semoga sehat selalu bersama keluarga, amin. Untuk yang siaran, selamat sore, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih dari Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum, selamat sore, waalaikumsalam, selamat sore juga untuk Hamzah Yusuf yang ada di Jambi yang tengah monitor perempat FM ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Isinan Munir.
1: Betul.
0: Ya.
1: Sehat juga Bang Mede.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Syukurlah, Isinan Munir dah cukup. Kal belakang atau
0: iya. Labung model, labung muat di way kanan.
1: Bawah terang, bawah, ya, terang. Bang Mede ya. Cuman agak mendung-mendung ya.
0: Iya.
1: Melihat awan sudah kan, namun lagi dalam ilmu alam panen kan, apabila awan ini akan tebal, kayaknya awan hujan sih, kan. Mendung-mendung, awan mendung, hujan ya. Sina, awan tebal sina, Bang Mede, kawat cinta. Ya, syukur-syukurlah kamu ambil cok disiram siram hujan.
0: Iya, kan? Lumayan, alhamdulillah ya.
1: Iya. Salam-salam Bang Mede ya.
0: Iya.
1: Ya, salam-salamnya saya Wadi Bandar Lampung ya. Tunai, kemudian saya Wadi Lampung Timur, kemudian saya Wadi apa sana Lampung Kota Agung ya, Busri ya, dari Tanggamus, kemudian apa sana Raja Inton saya Wadi Wekandis, kemudian Yamin ya, kemudian Puangresikan saya Wadi Kedamaian ya. Di nomor rumah 49 ya, ya ada sini ada pasar tubuhnya, silahkan nama jadi ujung ya, moga saya selalu. Kemudian lewat di Promnas ya, kemudian lewat di pasar Tamilin ya, semoga saya selalu ya, saya Munir tetap sehat kawas, semoga bisa lewat di way kanan ya. Kemudian untuk lewat di way kanan, salam-salam, semoga saya selalu ya, sejahtera untuk lewat di way kanan ya, mantap, kecuali lewat di apa, way kanan selatan ya, karena di Cipang ya, barusan kira bulan silikus sekarang ada acara di sana, alhamdulillah WhatsApp baik baru di sana, semoga sehat selalu kan. Oh, semoga kita dan Amda Jong jadi keluarga baru ya. Kemudian saya Wadi Oku Selatan, Oku Timur ya, nenek tuan-tuan lama saya Wadi udah ya, semoga sehat selalu, khususnya Pak Jabar saya Wadi Tanah Merah ya, di seberang depan ya, semoga sehat selalu. Kemudian untuk Bang Midi ya, ratunya sama waktunya, semoga sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah dan lagunya ikutan gawo
0: siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Isinan Munir di Waikanan. Kadang untuk kan gabung dalam acara Prodangdut. Pak Gun Wasega gabung, kami terima wa Mama Irin di Gunung Batu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar? Sehat. Kepa di Gunung Batu labung kodo?
2: Semua bebekai ini lebon luot.
0: Aduh, bebekai kita yang lebon luot ya.
2: Oh. Oke. Panas luot aja. Apa lagunya?
0: Lagunya wah, telu lagu. Saya pertama judulnya adalah Tercantik di Dunia Arafik. Terus wah lagune Eri Susan judulnya Kesungguhan. Saya lagi wah Perahu Kaca Selfie KDI.
2: Adalah Arafik.
0: Ya. Arafik ya Pak Yukida.
2: Salam ya. Sampai depannya sih namanya Nir ya.
0: Iya.
2: Ya. Jamah Senin, Mbak Lupa ya. Jamah Nurdin, Ham, Jemlo, Mama Dila ya. Zaman Nabila, Acibi, Henderson ya. Abang gimana sama? Siri Ufus Kelatan.
0: Bang ya. Pendi.
2: Bang Pendi ya. Zaman Minanwati, oleh Serensem ya. Malu Pak Muna. Kang Maman, Penulisi ya. Bunda Samba, Mbah Jarwo, ya. Bahrin, Amir, Malu Pak ya. Alpin Bolo-Bolo, Topan, Edo, Waputri, Malu Pak Muna ya. Jemar Rara, di Gedung Air Ibu Ros, ya. Pokoknya ya sebuah kanan, ini sebuah kanan lah ya. Kalau makan kemarin. Oh, terima kasih ya, Medi.
0: Yuk.
2: Terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Mama Irin di Gunung Batu. Aduh, untuk kan gabung. Halo, assalamualaikum Putu. Silakan coba luat Mina Muwaki 0721255112. Gue Mina Muwaki, saya tentunya kesempatan lebih kan Sinji. Haga gabung dalam acara Pro Dangdut Pak Gunung Waktu ke juga kesempatan. Gimana dong kamu tering sekolah gue.

Bang Medi harus undur pamit, ya. Pro Dangdut, terima kasih kalau sudah gabung. Tetap di Perempat FM, Helonnya Debi Kani berlangsung hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu daerah Nusantara sudah disiapkan, siap untuk diputarkan. Di Perempat FM, suara Bude Lampung.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat diisi, limbago dituang, tanduak ditanam, dagiang dilapah.
0: Artinya, adat diisi, lembaga dituang, tanduk ditanam, daging dihampar. Gambaran dari sikap saling menyesuaikan antara

Minamo Ari PT Perkebunan Nusantara 1 PTPN 1 Persero mengembangkan bioetanol berbasis komoditas perkebunan sebagai energi baru terbarukan. Komitmen ditegaskan Direktur Utama PTPN 1 Abdul Rifai Ras dalam ajang Leaders Briefing 2026 bertema membangun ketahanan energi dan mobilitas nasional yang dilakukan di Jakarta. Minamo Ari menurutnya penguatan ekosistem mencakup peningkatan kapasitas produksi secara berkelanjutan serta optimalisasi penyerapan bioetanol di pasar domestik. Informasi yang terakhir Mina Muahi, program diskon pemasangan sambungan rumah yang digelar Perumda Air Minum Wairi Lau Kota Bandar Lampung dalam ajang Bandar Lampung Expo mendapat sambutan positif dari masyarakat. Saat pembukaan Bandar Lampung Expo pada Jumat malam, sebanyak 40 warga telah mendaftarkan pemasangan sambungan rumah di stan Perumda Air Minum Wairi Lau yang berada di Gedung Graha Mandala Alam. Pelaksana tugas Direktur Perumda Air Minum Wairi Lau Nopi Rina mengatakan seluruh pendaftar bahkan telah langsung melakukan pembayaran biaya pemasangan. Calon pelanggan yang mendaftar dipastikan berada di wilayah telah tersedia jaringan pipa distribusi air dari reservoir Raja Basa yang mendapat pasokan air baku melalui proyek kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha Spam Tegineneng. Anda capai Wakca pukul 17 Togop Tunggamolah di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

suasana di seputaran Pahoman Minamoaki jenuh sempat hujan dekos ya. Deras banget hujannya, tapi sekarang udah mulai berhenti. Tapi alhamdulillah sudah membasahi bumi Pertiwi Lampung Minamoaki, sehingga debu-debunya berkurang gitu, alhamdulillah. Gimana daerah Minamoaki, apakah juga turun hujan seperti daerah Bandar Lampung? Nah, hari ini Bang Medi terus melanjutkan kebersamaan dalam Helauni Debi Kani sampai di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bang Medi sudah nyiapin lagu-lagu daerah Nusantara yang sudah di playlist oleh Music Director Perempat FM, Rindi Amalia ya. Tetap di Perempat FM, suara Budaya Lampung.

0: Pusing, ke pasar cuma beli beras, cabe, minyak, kok habisnya banyak sih? Ih, harga barang semuanya naik, tapi suami ngasih uangnya gak pernah naik.
1: Ada apa bu, ngomel-ngomel melulu?
0: Bapak tuh, lihat nih pak, cuma beli segini habisnya banyak. Coba sih pak, ibu ini dikasih uangnya agak lebih dikit. Pusing tahu pak ngatur uangnya. Semua barang kebutuhan rumah tangga pada naik. Bapak ngasih duitnya gak naik-naik.
1: Lah emang lagi zamannya bu, barang-barang pada naik.
0: Ya emang zamannya. Yang ngerasain itu ibu pak. Sini, ibu minta dong uang tambahan bulanan. Kan bapak tahu barang udah naik harganya. Bapak juga dong kalau ngasih uang dinaikin juga.
1: Lah, bapak uang dari mana nambahnya, bu?
0: Pokoknya ibu gak mau tahu. Pokoknya ibu minta tambahan uang belanja.
2: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang, sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Naiknya harga barang dan jasa secara keseluruhan ini membuat biaya hidup semakin meningkat. Belilah seperlunya barang kebutuhan Anda, jangan suka menimbun barang, persiapkan diri Anda di tengah ketidakstabilan kondisi ekonomi.
3: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mina Muahi, masyarakat Lampung mempunyai falsafah hidup sebagai kearifan lokal Ulun Lampung, yakni Piil Pesenggiri. Piil Pesenggiri merupakan nilai dan norma yang mengatur tata hidup masyarakat Lampung yang menyangkut harkat dan martabat kemanusiaan, harga diri dan sikap hidup, baik secara individu maupun sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, secara filosofis, Piil Pesenggiri adalah identitas atau jati diri masyarakat Lampung.

0: Jauh, Nek. Udah, ayo. Di sini juga banyak orang nyebrang. Ayo cepet.
1: Nyebrang yang benar, Cu.
0: Oh, apaan sih ini, nenek rese banget. Suka-suka dong menyebrang di mana aja.
1: Itu hampir ketabrak. Udah bosan hidup ya, Cu.
0: Buset. Nyepain, Nek.
1: Bukan gitu, Cu. Maksudnya nenek, kalau nyebrang di zebra cross, kayak yang punya nyawa banyak aja.
0: Kucing kali nyawanya banyak.
1: Sini, sini, sini, sini. Nenek yang tuntun, tapi pelan-pelan. Lewat zebra cross ya.
0: Wah, lamaan.
2: Nyebrang, ya zebra cross.

Minangkabau pandai memuat bahwa Gunung Tanggamus merupakan gunung tertinggi kedua di Provinsi Lampung setelah Gunung Pesagi Minamuari dan Gunung Sinji memiliki ketinggian 2102 meter di atas permukaan air laut. Objek Sinji jadi lokasi favorit pendakian juga hiking, namun wak piramitos semilimuti Gunung Sinji gegoyah terdapat kerajaan gaib di Gunung Tanggamus. Gunung Tanggamus juga dimanfaatkan sebagai lokasi sumber utama pohon kemiri, nangka maupun juga pohon kopi. Perlu diketahui Minamuari, penamaan Kabupaten Tanggamus juga diserap dari yang namanya Gunung Tanggamus.

atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: like, comment, dan share. Hidup anak muda sekarang itu gak jauh dari layar handphone. Tapi, dibalik bebasnya berekspresi, pernah gak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.
1: Eh, kamu gak apa-apa? Sini aku bantuin.
0: Ringan tangan, gak cuek sama sekitar. Itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri. Itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial. Nah, itu juga Pancasila. Gue bawain makanan, nanti kita makan bareng-bareng ya. Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana, itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.
2: Baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring perkembangan zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

0: otak yang cerdas. Prestasi bukan cuma mimpi. Semua dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Prestasi hebat dimulai dari piringmu hari ini. Yuk, makan sehat, bergerak, dan raih mimpimu.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
2: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
2: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Pendengar, saat ini kami sajikan ke ruang dengar Anda pengajian Al-Quran dengan surat Al-An'am ayat 1 sampai dengan 6 dibacakan oleh Sugianto dan akan dilanjutkan dengan beduk serta azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.
1: Oh,

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqamam mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

pertumbuhan transportasi. Asap rumah tangga. Pembakaran sampah. Pembangkit listrik tenaga batu bara. Hingga aktivitas industri. Laporan WHO menunjukkan 92 warga dunia hidup di tempat di mana kualitas udara di bawah ambang batas sehat, menyebabkan kematian.

0: nilai-nilai keindonesiaan harus diimplementasikan sebagai cara hidup. Melalui nilai-nilai tersebut, Indonesia mampu bangkit dari tantangan yang dihadapi. Bangsa ini harus memahami apa yang akan dilakukan dan didalami terhadap nilai-nilai yang dimiliki. Karena Indonesia berhadapan dengan tantangan infiltrasi ideologi dan berhadapan dengan nilai yang mereduksi kekayaan nilai pada sikap skeptis dan pesimistis. Indonesia memiliki filosofi kehidupan berbangsa yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan aturan yang lainnya, yang menjamin keutuhan kehidupan berbangsa berbasis pada rasa kesatuan nasionalisme yang utuh sejak digaungkan tahun 1908. Mari kita bangkit dimulai dari pembangunan nilai-nilai yang kita miliki seperti budi pekerti dan nilai gotong royong.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: scroll, like, comment, dan share. Hidup anak muda sekarang itu nggak jauh dari layar handphone. Tapi, di balik bebasnya berekspresi, pernah nggak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.
1: Eh, kamu nggak apa-apa? Sini aku bantuin.
0: Ringan tangan, gak cuek sama sekitar, itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri, itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial, nah itu juga Pancasila. Eh, ini nih, gue bawain makanan, nanti kita makan bareng-bareng ya. Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana, itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.
2: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
3: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

rumah Anda. Laut memberi kita ikan segar, mata pencaharian, dan keindahan alam yang tak ternilai. Tapi jika laut dieksploitasi berlebihan dan tercemar sampah, semua itu bisa hilang. Mari manfaatkan laut dengan bijak, tangkap ikan sesuai aturan, hentikan membuang sampah ke laut, dan dukung hasil laut yang berkelanjutan. Laut yang terjaga hari ini adalah kehidupan untuk masa depan.

berasal dari bahasa Sunda, yaitu pepeh. Merupakan bentuk puisi tradisional bahasa Sunda yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu di setiap barisnya. Terdapat 17 jenis pupuh. Masing-masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema cerita yang berbeda. Pupuh adalah bait, aturan, lagu, tembang, dan puisi Jawa lama. Terdapat penyusunan syair dan aturan puisi Jawa lama. Pupuh terikat oleh guru wilangan dan guru lagu. Guru wilangan adalah patokan jumlah baris dari tiap bait serta jumlah suku kata atau vokal dari tiap bait. Guru lagu

0: Kamu sadar nggak sih kalau hutan ditebang sembarangan, dampaknya bisa kemana-mana? Makanya, hutan itu tidak boleh diperlakukan seenaknya.
1: Setuju, kalau hutannya rusak, kita juga yang kena akibatnya. Jadi, ayo sama-sama jaga hutan biar tetap lestari.
2: Penebangan hutan secara sembarangan mengancam kelestarian lingkungan hidup. Hutan merupakan aset ekologis yang harus dijaga dan dilestarikan. Menjaga hutan berarti menjaga keseimbangan alam dan berkelanjutan kehidupan. Penebangan tanpa perencanaan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius. Pelestarian hutan adalah tanggung jawab bersama. Banjir datang.
3: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
4: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
3: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
4: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
3: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
4: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
3: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
5: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

0: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
1: Iya, kenapa emangnya?
0: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
1: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
0: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
1: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
2: Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.

Usai ini akan ada Leonardo Hendarmin pasangan Cak Minamuki bermalam minggu di Perempat FM. Saya Medi Rawan harus undur pamit setelah menemani Minamuki anjak pukul 15 hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Wakil kerabat kerja saya bertugas, sikap ucapkan selamat bermalam minggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM, suara budaya Lampung, tabi pun.

0: Mengenal moto Kota Bandar Lampung.
1: Kota Bandar Lampung menggunakan moto Ragom Gawi. Ragom atau Hagom berarti kompak, bersatu, bersama-sama. Gawi berarti kerja, melaksanakan tugas pengabdian. Ragom Gawi berarti bergotong royong, bekerja sama, bersatu dalam menggerakkan roda pembangunan dengan hati yang tulus dan ikhlas, dan pantang menyerah dalam bekerja dan pengabdian terhadap masyarakat, bangsa.

0: suara budaya Lampung. Wahca jam siwa belas.
1: Minamoahi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji terus mendorong masyarakat memanfaatkan identitas kependudukan digital IKD sebagai solusi praktis dalam mengakses dokumen kependudukan kapan saja dan di mana saja. Melalui media sosialisasi yang dipublikasikan, Disdukcapil Mesuji menggambarkan dua situasi yang kerap dialami masyarakat, seperti lupa membawa kartu keluarga saat dibutuhkan untuk keperluan berobat maupun melamar pekerjaan. Kondisi dinilai dapat diatasi dengan mengaktifkan IKD di telepon genggam. Dalam kondisi ini, setelah melakukan aktifikasi IKD, masyarakat dapat mengakses berbagai informasi kependudukan secara digital, tidak hanya nomor kartu keluarga dan nomor induk kependudukan. Aplikasi juga memuat informasi lain seperti golongan darah, pendidikan, pekerjaan, serta data kependudukan lainnya. Informasi yang terakhir, percepatan pembangunan jalan tol Trans Sumatera kembali menjadi perhatian pemerintah pusat. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka meninjau progres pembangunan jalan tol Palembang Betung dan jalan tol Betung Tempino Jambi pada Kamis. Bagi Provinsi Lampung, penyelesaian dua ruas ini akan memperkuat jaringan jalan tol Trans Sumatera yang selama ini menjadi jalur utama mobilitas masyarakat dan distribusi logistik dari Lampung menuju Sumatera Selatan, Jambi hingga provinsi lain di Pulau Sumatera. Dalam kunjungannya Minamoahi, Wakil Presiden menerima paparan mengenai perkembangan pembangunan sekaligus meninjau lokasi pekerjaan konstruksi di lapangan termasuk jembatan Musi 5 yang menjadi salah satu struktur utama pada ruas tol Palembang Betung. Pada kesempatan tersebut, Wakil Presiden meminta pembangunan dipercepat agar manfaat jalan tol segera dirasakan oleh masyarakat. Anda jumpa Wakca pukul 12, tukup tunggu molo di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Kaira, kamu udah dengar berita belum?
1: Hah? Berita apaan?
0: Tuh loh, berita tentang gempa bumi megatrust.
1: Oh, tau nggak? Gempa bumi megatrust itu adalah gempa bumi yang sangat besar terjadi di zona subduksi. Wilayahnya itu adalah salah satu lempeng tektonik bumi yang terdorong di bawah lempeng lainnya. Gitu, Ria.
0: Ih, serem banget ya. Kalau gitu, kita harus jaga-jaga nih, mulai dari sekarang.

Lampung adalah mahkota pengantin wanita Lampung yang berbentuk segitiga, berwarna emas, dan biasanya memiliki cabang atau lekuk berjumlah 9 atau 7. Siger adalah benda yang sangat umum di Lampung dan merupakan simbol khas daerah ini. Siger dibuat dari lempengan tembaga, kuningan, atau logam lain yang dicat dengan warna emas. Siger biasanya digunakan oleh pengantin perempuan suku Lampung pada acara pernikahan ataupun acara adat budaya lainnya. Pada zaman dahulu, siger dibuat dari emas asli dan dipakai oleh wanita Lampung. Tidak hanya sebagai mahkota pengantin, melainkan sebagai benda perhiasan yang dipakai sehari-hari. Selain itu, simbolisasi siger bisa kita temukan pada logo provinsi, kabupaten, kota, instansi pemerintahan, institusi, perusahaan, organisasi, acara, dan kegiatan yang ada di Provinsi Lampung. Menara Siger saat ini menjadi ikon khas Provinsi Lampung dan berada tepat titik 0 km Pulau Sumatera.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
1: Oh iya, cakep ya.
2: Di kesini tuh, namanya Euis.
1: Euis, itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
2: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
2: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Ya Minamogi, saat ini si Gambang Leon yang ngancani Minamogi dalam program acara Launi dibingkani hingga pukul 20 waktu Insya Bakat nanti. Dan juga akan kami sampaikan informasi ke ruang dengar Anda ya. Ya baiklah Minamogi, sebelumnya kami sampai lagu-lagu saya kadu di Siapon.

seorang perempuan merupakan sesuatu yang wajib dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar orang tua mendapatkan keturunan sesuai yang diharapkan. Tradisi ini sendiri biasa disebut dengan kuhu limau oleh masyarakat setempat.

0: sampah dan menyiapkan bunga 7 macam, rotan, jeruk purut, dan lain-lain. Dalam pelaksanaannya, tokoh tersebut akan membacakan ayat suci Al-Quran dan menjelaskan pantangan yang dilarang yang dilakukan. Pantangan tersebut antara lain tidak boleh tidur pada siang hari, tidak boleh keluar rumah pada zuhur dan maghrib, tidak boleh duduk di tanah, tidak boleh makan buah yang bergetah, dan beberapa pantangan lainnya.
1: Bina Muahi, Sebambangan adalah adat Lampung yang khusus mengatur prosedur pelarian bersama. Artinya, upaya pergi atau menghindari rintangan secara bersama atas kesepakatan bersama tanpa tekanan antara keduanya. Tujuannya adalah untuk meminta bantuan, perlindungan, saran atau pendapat agar mereka mendapatkan persetujuan dari orang tua si gadis atau kedua orang

hal yang positif karena mempunyai banyak manfaat. Di antaranya, secara tidak langsung kita sudah mengenalkan kepada mereka tentang ragam budaya dan juga bahasa. Kemudian bisa memetik pesan positif dari isi lagu yang dinyanyikan. Lalu anak-anak bisa memperkaya jenis musik dan juga bisa menumbuhkan rasa percaya diri serta kreativitas pada anak. Dan yang tidak kalah penting, bisa meningkatkan kecerdasan emosi anak. Dengan memperkenalkan lagu daerah kepada anak, berarti turut serta melestarikan warisan budaya leluhur kepada generasi penerus. Sehingga diharapkan generasi mendatang juga mampu melestarikan budaya bangsa Indonesia. Ayo, jangan malu menyanyi.

0: buru-buru lagi. Aku coba terabas aja deh ke baris yang paling depan.
1: Mbak, enak aja menyelonong-nyelonong ke depan. Antri dong, Mbak.
0: Duh, Mbak, saya buru-buru nih, mau ambil uangnya. Saya ada perlu soalnya, bentar aja kok.
1: Loh, ya nggak bisa gitu dong, Mbak. Harus ngantri dulu ke belakang, kasihan yang datang ke ATM duluan.
0: Yah, oke deh, Mbak. Kalau gitu, saya antri dari belakang.
1: Nah, gitu dong, Mbak.
2: Dengan menerapkan budaya antri, maka kita akan menghargai satu sama lain, menghargai hak orang lain, dan biasa disiplin waktu. Budayakan antri demi kepentingan bersama.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
4: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso. Tut wuri handayani.
3: Artinya, semboyan yang digali oleh Ki Hajar Dewantara dan ditunjukkan pada guru, orang tua, pemimpin, yang artinya di depan memberi suri tauladan, di tengah mendorong atau membangun semangat, di belakang mengikuti sambil mengoreksi dan menjaga keselamatan semuanya.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: wabarakatuh tabi pun. Sahabat budaya, keragaman budaya adalah salah satu keunikan yang terdapat di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia tak dapat memungkiri bahwa keberadaan negara Indonesia sendiri menghasilkan keragaman yang tidak terkira, mulai dari ras, suku, bahasa, hingga tradisi. Dari berbagai keragaman itulah melahirkan bentuk keragaman budaya Indonesia yang tak ada tandingannya. Dan Provinsi Lampung sendiri memiliki ragam tradisi dan juga budaya. Salah satunya adalah tradisi Cangget Agung. Seperti apa tradisi Cangget Agung? Berikut penjelasan dari budayawan kita, Suntan Purnama.
1: Cangget Agung atau Cangot Agung adalah merupakan satu kegiatan pesta yang paling besar masyarakat adat Lampung Padun. Cangget Agung ini dilaksanakan karena orang tersebut hendak menjadi satu tokoh dalam kedudukan adat dalam keluarganya.
0: Agung adalah bagian dari tradisi budaya masyarakat yang senantiasa hidup, baik sebagai ekspresi pribadi maupun ekspresi bersama kelompok masyarakat. Cangget Agung merupakan sebuah upacara Lampung Pepadun yang dianggap sakral atau disakralkan. Dapat juga diartikan sebagai upacara agung. Dalam penyelenggaraan, tari agung atau tari kemuliaan. Sebagai dimaksud, sebuah penyelenggaraan panggung tari yang memiliki syarat-syarat yang menggambarkan keagungan suku. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam Cangget Agung ini adalah sebuah keniscayaan yang harus terselenggara secara pas. Kelebihan dan kekurangan baik kualitas maupun juga kuantitas. Untuk menyuguhkan tradisi agung ini tentu banyak hal-hal yang harus dipersiapkan.
1: Apa saja yang dipersiapkan di dalam pelaksanaan Cangget Agung itu? Di antaranya karena Cangget Agung atau Cangot Agung merupakan kegiatan pesta adat yang paling besar dalam masyarakat Lampung Pepadun, maka yang dipersiapkan adalah selain sarana dan prasarana kegiatan tersebut, misalnya ada yang namanya kereta kencana yang dinamakan Gato, ada juga yang dinamakan Buhung Garuda yang merupakan sebuah tandu yang ada burung garudanya. Kemudian di samping itu tentu gadis-gadis yang berdandan memakai pakaian adat. Kemudian tokoh-tokoh adat baik yang ada di dalam kampung itu sendiri maupun tokoh-tokoh adat dari luar kampung, dari marga-marga lain. Kemudian ada juga yang namanya singgasana atau dalam bahasa Lampungnya panca haji. Lalu pelaku-pelaku kegiatan yang dinamakan pengelaku atau baya bahasa daerah Waikanan dan Marga Sungkai. Kemudian ya keluarga besar. Itu yang terpenting disiapkan di dalam pelaksanaan agung. Selain ya tentu tempat pelaksanaan acaranya yang dinamakan sesat atau sesat agung.
0: Cangget Agung adalah acara puncak yang dilaksanakan pada malam hari sebelum dilaksanakan mepadun. Secara sempit, Cangget diartikan sebagai tari yang dilakukan oleh wanita. Namun secara luas, Cangget adalah begawi cakak pepadun itu sendiri. Cangget merupakan bentuk pertunjukan tari adat yang menjadi sarana bertemunya Muli Makanai atau Bujang Gadis di Sesat. Cangget dilakukan bersamaan dengan acara pernikahan. Maka dapat dikatakan bahwa Cangget juga merupakan malam Bujang Gadis di Sesat. Sebelum calon mempelai pria dan wanita melepas masa lajangnya. Untuk itu, tentu banyak hal-hal yang harus ditampilkan di saat acara tersebut.
1: Yang ditampilkan dalam pelaksanaan Canggat Agung itu adalah diawali dengan pemberitahuan kepada gadis-gadis, putri-putrinya tokoh adat, ya penyimbang adat atau tetua adat. Kemudian setelah itu gadis-gadis yang sudah berdandan dengan pakaian adat Lampung itu dibawa ke tempat pelaksanaan acara canggat atau sesat. Lalu juga gadis yang akan melaksanakan acara tersebut, khususnya dari tuan rumah, kemudian pada malam harinya ditampilkan juga kesenian-kesenian budaya Lampung, pembacaan sastra lisan. Lalu di situ ada satu persembahan tarian, kemudian juga ada di situ pelaksanaan prosesi tentang acara-acara yang dilakukan oleh tokoh adat yang ditunjuk, yang dipercaya oleh masyarakat yang sudah terbiasa.
0: Menurut masyarakat Lampung, canggat adalah identitas atau jati diri. Canggat dan perkawinan adalah wujud dari penegasan akan identitas kultural orang Lampung, sekaligus merupakan simbolisasi proses pelestarian, penguatan, dan penegasan kembali identitas tersebut. Dipentaskannya canggat merupakan proses simbolisasi dari kembalinya nilai kelampungan sebagai sebuah kebutuhan. Canggat Agung ini melibatkan banyak masyarakat. Dan siapa saja mereka dan kapan waktu pelaksanaannya? Berikut penjelasan dari Suntan Purnama.
1: Siapa saja yang terlibat dalam prosesi Canggat Agung? Di antaranya adalah para pelaku pelaksana acara tersebut yang dinamakan pengelaku. Kalau di daerah Sungkai dan Waikanan itu adalah Baya. Pengelaku Tuha, yaitu pelaksanaan panitia yang terdiri dari tua-tua. Pengelaku Meranai, yaitu panitia yang mengatur prosesi acara itu, bujang. Ada lagi pengelaku Muli. Kemudian selain itu, tokoh-tokoh adat hadir, kemudian seluruh gadis-gadis yang ada di dalam kampung tersebut atau juga dari kampung lain. Juga yang paling utama dan khusus yaitu putra atau putri dari yang punya hajat atau katakanlah tuan rumah. Berikutnya, kapan acara Canggat Agung itu ditampilkan?

terus tumbuh dan berkembang di masyarakat. Adapun munculnya keragaman budaya tersebut akibat dari pengaruh yang tampak dan mereka di masyarakat sehingga menciptakan kebudayaan itu sendiri. Seiring berjalannya waktu dari zaman ke zaman, perkembangan kebudayaan mempunyai peran dan juga fungsi untuk meningkatkan semangat nasionalis. Hal itu karena budaya lokal memuat nilai-nilai sosial yang perlu diterapkan oleh setiap masyarakat Indonesia itu sendiri, termasuk tradisi Cangget Agung masyarakat Lampung. Saya Susi Ratu Belia,

0: digerebek. Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah. Hah? Kedapatan lagi berduaan tuh, pesta narkoba.
0: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
0: Bui.
2: Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.
3: Musim hujan telah tiba. Saatnya lebih meningkatkan kebersihan lingkungan kita, karena lingkungan yang kotor atau

0: kita lakukan. Letakkan surat dan barang berharga di lemari paling atas. Amankan saluran listrik dan barang elektronik. Penyelamatan anggota keluarga yang sakit atau manula harus didahulukan. Tanggap informasi lingkungan sekitar. Bawalah barang-barang yang penting dan pokok seperti pakaian, alat komunikasi, uang, dan lain-lain.
1: El Niño adalah sebuah fenomena cuaca yang terjadi akibat peningkatan suhu permukaan air di Samudra Pasifik Tengah dan Timur yang menjadi lebih hangat dari biasanya. Fenomena alam ini menyebabkan perubahan pola cuaca global yang berdampak signifikan pada iklim di berbagai wilayah di dunia, termasuk di Indonesia. Fenomena ini terjadi secara alami dan berulang dalam jangka waktu tertentu. Berikut adalah mekanisme penyebab El Niño. Pemanasan suhu permukaan laut. Biasanya angin pasat berhembus dari timur ke barat di kawasan Samudra Pasifik. Angin ini mendorong air hangat ke arah barat sehingga menyebabkan permukaan air di wilayah barat Samudra Pasifik menjadi lebih hangat daripada di wilayah timur. Redaman bawah permukaan. Dalam kondisi normal, lapisan air hangat di wilayah barat Pasifik tersebut didorong oleh angin pasat ke bawah permukaan laut. Akibatnya, lapisan air lebih hangat ini terperangkap di bawah permukaan laut yang lebih dingin di wilayah timur. Perubahan siklus atmosfer. Ketika El Niño mulai berkembang, angin pasat melemah atau bahkan berbalik arah, sehingga menyebabkan air hangat yang sebelumnya terperangkap di bawah permukaan laut di wilayah barat naik ke permukaan. Air hangat ini kemudian mengalir ke arah timur dan menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut di wilayah timur Pasifik. Perubahan pola cuaca global. Peningkatan suhu permukaan laut di wilayah timur Pasifik mempengaruhi pola cuaca global dengan mengubah distribusi panas di atmosfer. Dampaknya dapat dirasakan di seluruh dunia, termasuk peningkatan suhu, perubahan pola hujan, dan anomali cuaca lainnya.

0: Jaya Lampung.
1: Baiklah Minamogi, sampai di sini ya kami hadirkan program acara Launi Dibenggani ya. Selanjutnya nanti setelah waktu jajam akan mengisikan Pai Sandiwara Radio, dilanjutkan dengan Manjau Dibenggi ya. Nanti kita cek Bang Edonya hadir. Ya mudah-mudahan Bang Edonya hadir ya. Tetap bersama kami tentunya di gelombang 88,5 MHz Perempat RRI Bahan Lampung, Suara Budaya Lampung.
2: Perempat FM Suara Budaya Lampung.
3: Wakca jam 20.00.

Nina Mogi, pemerintah Kota Bandar Lampung menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan yang berorientasi pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan hingga reformasi pelayanan publik. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana dalam pembukaan Bandar Lampung Expo 2026 di Bandar Lampung Jumat 17 Juli malam mengatakan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai upaya yang bertumpu pada sektor pendidikan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan hingga reformasi pelayanan publik. Kata Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana dalam pembukaan Bandar Lampung Expo 2026 di Bandar Lampung Jumat 17 Juli malam. Informasi selanjutnya. Sebanyak 977 burung yang merupakan hasil penindakan petugas gabungan terhadap upaya penyelundupan satwa liar tanpa dokumen resmi di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan dilepas liarkan ke habitat alaminya setelah dipastikan dalam kondisi sehat dan layak kembali ke alam. Kepala Satuan Pelayanan Pelabuhan Bakauheni Karantina Lampung Ahmad Setia Negara di Lampung Selatan Sabtu mengatakan pelepasan burung dilakukan di kawasan hutan lindung Register 3 Gunung Rajabasa Desa Waikalam, Kecamatan Penengahan untuk memastikan satwa dapat langsung beradaptasi dan menjaga keseimbangan ekosistem. Demikian sikap Leonardo dan Pak Sia melaporkan di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Entit, legenda dari Kediri, Jawa Timur. Pada zaman dahulu, di Kerajaan Jenggala, ada seorang kesatria yang sangat tampan lagi rupawan, bernama Raden Panji Asmarabangun. Raden Panji Asmarabangun adalah putra Raja Jenggala yang mempunyai seorang istri bernama Dewi Galuh Chandra Kirana. Pada suatu hari, Sang Panji Asmarabangun pergi meninggalkan Kerajaan Jenggala tanpa diketahui oleh sang istri. Kepergian sang suami yang tanpa memberitahu kepada dirinya ini membuat Galuh Chandra Kirana menjadi prihatin dan jatuh sakit. Semakin lama, semakin parah. Oleh karena itu, Sang Raja Lembu Amiluhur segera mengadakan persidangan paripurna untuk membicarakan sakitnya sang putri serta kepergian Sang Panji Asmarabangun yang tiada menentu kemana arah dan tujuannya. Dan akhirnya, diambil sebuah keputusan untuk menyuruh Raden Panji Gunung Sari untuk mencari Raden Panji Asmarabangun. Sebab, hanya dengan menemukan kembali Panji Asmarabangunlah penyakit Sang Dewi Galuh Chandra Kirana dapat disembuhkan. Di taman keputren Sang Diah Ayu Chandra Kirana yang sedang sakit selalu ditunggui oleh adiknya Dewi Ragil Kuning. Melihat ayundanya yang seakan sudah menjadi mayat, ia bertekad segera menyusul kakanda Panji Asmarabangun. Dan diam-diam Dewi Ragil Kuning meninggalkan Jenggala untuk mencari kakandanya Panji Asmarabangun. Dengan satu tekad, tidak akan pulang kembali ke Jenggala jika belum menemukan kakanda Panji Asmarabangun. Tanpa diketahuinya, Dewi Ragil Kuning telah masuk daerah yang disebut sebagai Desa Banjarsari. Drama ini dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Surabaya.

Asmoro bangun? Kakang sekarang berada di mana, Kakang? Sudah jauh sekali aku mencari keberadaan Kakang Panji. Namun hingga sekarang aku belum bisa menemukanmu, Kakang. Kemana pergimu, Kakang? Ya, mungkin lebih baik aku duduk di bawah pohon ini dulu. Begitu suburnya desa ini.

0: siapa?
1: Iya.
0: Iya, tapi jangan dekat-dekat ya.
1: Enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
0: Jangan dekat-dekat, kamu bau.
1: Enggak apa-apa, aku itu ganteng, aku itu bagus.
0: Bagus?
1: Iya.
0: Tampan.
1: Aku pantas nyeluk sama kamu, kamu itu cantik sekali. Siapa anak makmu?
0: Iya, kenalkan dulu. Aku Ragil Kuning.
1: Oh, Ragil Kuning.
0: Iya, tapi jangan dekat-dekat, jangan di sini ya.
1: Iya.
0: Kamu, kamu namamu siapa?
1: Kamu kalau mau tahu namaku?
0: Iya.
1: Namaku Enid.
0: Enid itu apa?
1: Enid.
0: Siapa?

0: pendek.
1: Kamu
0: hitam.
1: Jangan.
0: Jalannya bungkuk-bungkuk. Baunya entit. Kamu itu sebenarnya punya orang tua apa enggak?
1: Kamu kok nanya ulang tua? Ya jelas aku punya ulang tua. Masa aku keluar dari batu?
0: Lah terus?
1: Lah itu... kamu itu siapa? Dari mana? Kok ada di sini? Ayo. Kamu di sini nyari aku ya?
0: Entit. Maaf ya Entit. Entit agak mundur sikit, Entit.
1: Kenapa?
0: Ya, baumu Entit aku gak kuat.

0: Namamu tadi ya mak
1: kuning.
0: Nak nyil kuning.
1: Iya.
0: Terus kan ini kamu mau apa?
1: Aku mencari seseorang, Kentet.
0: Namamu Kentet bukan Kentet.
1: Oh, iya, maaf Kentet.
0: Kamu itu mau nyari manias mau bangun no?
1: Ndit, kamu kok tahu, Ndit, kalau aku sedang mencari Panji Asmoro Bangun?
0: Ya, jelas. Ndit itu orang seperti ini, tapi aku itu tak terima Raguna.
1: Oh, jadi kamu ini...
0: Aku tahu kamu dari kerajaan sendiri.
1: Iya.
0: Kamu ke sini mau nyari... Sama?

0: di mana pan ya mulai bangun.
1: Ndit, kalau kamu tahu, Ndit, tolong aku ya, Ndit. Aku diberitahu, Ndit.
0: Aku bisa memberitahu.
1: Ndit, aku antar ke sana ya, Ndit ya.
0: Ya, sekarang, aku mau.
1: Ndit ya.
0: Tapi ada imbalannya.
1: Imbalannya apa, Ndit?
0: Kamu harus mau jadi permaisuriku.
1: Apa? Permaisuri?
0: Jadi permaisuri. Kamu harus mau jadi permaisuriku kalau ingin ketemu Panjias Mulo Bangun. Tapi kalau kamu tidak mau, kamu tidak akan bisa ketemu dengan Panjias Mulo Bangun.
1: Ndit.
0: Tak jamin.
1: Ndit, Ndit. Agak mundur ya, Ndit.
0: Tidak bisa.
1: Kalau misalnya
0: hadiah. Kamu harus mau.
1: Kalau misalnya hadiah yang
0: kamu lain. Kamu harus mau.
1: Enggak
0: kamu
1: bisa.
0: Harus mau. Enggak, kamu harus mau. Ayo, ayo.

0: Yang akhir bumi.
1: Kang Mas,
0: kenapa
1: Kang Mas Gunasari? Kang Mas tolong aku, Kang Mas.
0: Ada apa, ada apa?
1: Kang Mas, aku dikejar-kejar sama.
0: Sama siapa?
1: Sama pemuda yang pendek, Bu, kok jelek.
0: Oh. Sekarang Yayi Ragil Kuning kok sampai di desa ini, sebenarnya ada apa?
1: Kang Mas.
0: Iya.
1: Aku ini sedang mencari Kakang Panji Asmoro Bangun, Kang Mas. Loh,
0: yang mendapat tugas mencari Kang Mas Panji Asmoro Bangun itu kan aku, bukan Yayi Ragil Kuning.
1: Iya, Kang Mas, tapi aku kasihan melihat Kang Bok Sekartaji di rumah sakit karena selalu mempertanyakan Kakang Panji Asmoro Bangun, Kang Mas.
0: Yayi Ragil Kuning.
1: Iya, Kang Mas.
0: Aku tahu bahwa Kang Bok Dewi Sekartaji sekarang sakit karena merindukan Kang Mas Panji Asmoro Bangun.
1: Lalu?
0: Tapi yang mendapat tugas itu aku, bukan Yayi Ragil Kuning.
1: Tapi aku harus juga mencari, Kang Mas.
2: Ragil Kuning.
1: Kang
0: Mas, itu orangnya.
1: Tolong.

0: Panji Gunung Sari.
1: Oh, Gunung Sari.
0: Iya.
1: Kamu menghalang-halangi aku.
0: Iya. Karena kamu tidak pantas kalau ngejar-ngejar Dewi Ragil Kuning.
1: Ragil Kuning itu sudah menjadi milikmu.
0: Apa? Menjadi milikmu?
1: Jadi milikmu.
0: Di sana.
1: Iya.
0: Dewi Ragil Kuning itu calon istriku.
1: Oh,
0: kamu bisa membawa Dewi Ragil Kuning. Asal kamu bisa melangkai mayit.
1: Oh. Kamu nantang aku. Gunung Sari.
0: Iya.
1: Kamu berani tarung sama aku?
0: Namamu siapa?
1: Aku Entit.
0: Oh, Entit.
1: Iya. Aku itu Cakni loh.
0: Biarpun kamu sakti, demi Ragil Kuning aku rela mati.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Ayo kalau gitu, ayo.
2: Hati-hati kalian.

0: Kang Mas, Kang Mas Panji.
1: Hei Gunung Sari.
2: Iya.
1: Yaya Ragi Kuning.
0: Iya Kang Mas Panji.
1: Kamu kaget?
0: Iya Kang Mas. Ya. Aku benar-benar tidak tahu Kang Mas.
1: Dari tadi aku sudah sering bilang sama Yayi Ragil Kuning. Kalau Yayi Ragil ya. Kuning tadi mau dengan aku, tentu saja aku segera bisa berubah.
2: Kamas Panjas merubah.
1: Yayi Gunung Sari. Ya.
2: Sekarang Kang Mbok Dewi Sekartaji sakit.
1: Ya.
2: Memikirkan Kakang Panjas merubah.
1: Aku tahu Yayi Sekartaji sedang sakit. Tapi memang belum saatnya aku pulang. Yayi Gunung Sari.
2: Iya.
1: Mungkin sekaranglah saatnya aku harus ketemu dengan Yayi Sekartaji.
0: Ragil Mas Kuning. Panji, iya. Kalau begitu, ayo segera pulang Kang Mas.
1: Ayo, ayo.
0: Kasihan Kakang Mbok.
1: Yayi Gunung Sari.
2: Iya Kang Mas.
1: Yayi Ragil Kuning. Ayo ikuti langkahku. Aku pulang. Aku juga rindu dengan Sekartaji.
3: Dari kisah ini, ada hikmah yang bisa dipetik. Perjuangan kesatria tanpa berharap pujian dan cinta suci tak akan pernah luntur.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

untuk adanya suku dan tumbai, selamat ini, selamat bertunggal dan setumbar molo di kesempatan rani dan panas kuala 12 bulan Juli tahun 2006. Anca pengkalan kata sepoto Eka Medo Permana, Leonardo dan Rudy Setiawan nyampakan ikan kumau juga jauhan telah selesai sewa dan jauh jalan tawan.

tabi buna bidabi kaman mena uwari tetua raja penyimbang medang suku dan magong lebih kadang muli dari mana cinta-cinta selamat bingit tuna apa ulahin auli ini apa ngatong nepesangu kedatuan na tenemu kedupin na senyau dalam anjur silogam manjur diri kekal popoda sunyi ni segalono menyayang dari mengawan waras luar tunggu dalam jauh kami tiba jale tunggu gabo jalem tunggu luar tiu salam edam jabu mirapung.

0: Ya, buang cerita cinta dan bahagia. Selamat bertugas, selamat dibingin. Sambung malam kejung, malam panjang itu, Tian, ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Edo.
0: Oh iya, siapa aja ya?
1: Bang Edo.
0: Ham, amin, alhamdulillah. Ku mena ya, ya.
1: Iya, ku mena aja, Bang Edo.
0: Iya.
1: Kita bang Bang Edo.
0: Wawai, sehat-sehat gao, iya.
1: Alhamdulillah.
0: Amin.
1: Ngilu lagu, Bang Edo.
0: Apa lagu nih?
1: Lamban papan, Bang Edo.
0: Lamban papan ya? Iya, oke.
1: Salam-salam nih, Bang Edo.
0: Iya.
1: Apakah Buddha Maisa Roh nih?
0: Iya.
1: Selamat jadi nih Bunda Samba. Nah, terus Nabila nih. Bua Putri nih. Mama Dila nih. Terus Mbak Epa nih. Selamat jadi nih.
0: Iya,
1: Bang. Bunda Selfie, terus apa yo, Mama Pungki, Minan Wati, nih selamat diringe, terus Abang Jumblo nih,
0: terus, halo, api kira mau ngomong, woi putuk kalo. Aman. Ya kak, agak kuapi ke Cibang itu ya. Lain salah bunda mengandung. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
0: Iya pun.
2: Api kata Bang Edo.
0: Sehat.
2: Ya masuk pasiran bang.
0: Ya ma, Bang Leon.
2: Yo, pakai ini Bang Edo ya Bang Leon ini. Selamat dini bang.
0: Yo.
2: Buka, sedekat. Dan
0: halang, iya pun. Apa lagu ni?
2: Lagu ni Angon Caka bang.
0: Angon Caka.
2: Oh. Salam salam bang.
0: Ya.
2: Salam ni pakai ni Bang Ham. Pak Jumbo Bang Ham. Buat ni Bang Irin ni, Bang Jaini.
0: Iya.
2: Dan Wati di Kerencem. Buat Mama Pugi ni. Sapa Nabila selamat diri buatkan Maman Datuk Atin Jawa buat mengiapin bolo-bolo ini selamat diri
0: iya
2: itu ini bang
0: iya
2: lagu dibuat ini bang
0: iya iya coba nanti yang coba ya
2: lagu ditunggu pakai di berkendor ke Bang Yoni
0: iya
2: lalu bang
0: amin
2: buat batang minyaknya Tuang ni datang sini, Bang Edo ni selamat tugas.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih waktu ni.
0: Jama-jama.
2: Assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam ya pun. Ya, makasih mu nih. Gue jomblo. Selamat tinggi cu Bang Edo. Sehat selalu ya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam ya pun.
3: Apa kabar ni Bang Edo?
0: Sehat, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, makota sehat mana Bang?
0: Sehat.
3: Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah selalu dijaga Allah.
0: Amin.
3: Lagu ni Bang Edo ya?
0: Iya.
3: Hanggum di bahasa Hiwang Bang Edo.
0: Hanggum?
3: Iya di bahasa Hiwang.
0: Oh ya.
3: Ah
0: ayo.
3: Agak salah apa bang ya?
0: Iya.
3: Sama sama kakak Heni yang di Pulau Pangsi ya. Hati apa ya? Mudah-mudahan keluarga besar sehat semua lah.
0: Iya.
3: Terus mana aja mau pulut mudi Indonesia ya? Mudah-mudahan sehat mana? Gua pun mana di mau jone?
0: Iya.
3: Bukti mana kakak Heni di Raja Basa ya?
0: Iya.
3: Jalan-jalan mana di Kubu Jodi? Jema, bang belum kasih ni. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat.
0: Amin.
3: Terus mana jema dari Segura, loh?
0: Iya.
3: Dan Rasid Tersep.
0: Iya.
3: Mama Ani Jalur 2, apa kabar? Mudah-mudahan sehat. Jema Ani Simone.
0: Iya.
3: Jema Nabila Simone, Bunda Desi, Ibu Rosina di Kedamaian. Abang Darson Simone, yo jema. Kakara Yati di datang.
0: Yeah.
3: Abang Darson Simone, jema abang Putra Alam, Asep di Lembasi, Datu Asi Simone, jema abang Iri di Gunung Batu, jangan ditegung, sama bangun berdua ya, sama Pak Entop ya, mudah-mudahan sehat semuanya.
0: Amin.
3: Abang Senen nih mana aja Pak, Abang Kuratin, sedang ada Abang Mama di Palang Pintu,
0: iya.
3: Terus mana aja Pak Kakak Hamidah ya, di Jabung ya, Pak Abang, mudah-mudahan sehat semuanya.
0: Waalaikumsalam. Ya, ulang sepsi, makasih Bang Nurdin. Selamat bingung itu Bang Edo ya. Bang Edo coba buka di WhatsApp ya. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa kabar Bang Edo?
0: Sehat juga Bang Irin ya.
4: Amin. Semoga kesehatan.
0: Iya dong.
4: Oh. Lagu apa Bang Edo?
0: Hati lagu ini kan.
4: Anting mati kalau.
0: Anting mati.
4: Iya.
0: Iya.
4: Salam-salam ya.
0: Iya.
4: Sampai turun aja Nurdin, terima kasih senggolan ya. Wan majomlo jeno ya.
0: Iya.
4: Amham, Senin, mana yang lupa ya. Ya mau kita lah udah nih ya. Anting boleh bolo ya. Topan, Edo, ya Mbah Jorwo, ya udah sambah. Bahrin, Amir, mungkin mau saka aku kon Amir ini pak ya.
0: Iya, apa kabar? Ini
4: mana ya? Jamah Bang Pendek Selatan ya. Inanwati di sorong semuanya ya. Kang Maman, Datu Atin, mak lupa ya. Jama Hamham, Jama Mama Dila, mana ya mak lupa.
0: Yeah.
4: Riko Grim Tataan, Darson, ya lupa mana ya.
0: Yeah.
4: Jama Romli, ya. Jama Jeka, Abdullah, Jama Terimo, mana ya. Darman, yeah, yeah. Mak lupa mana ya. Wekanan, Jama siapa lagi? Jama Seunyin ya Bang Edo ya.
0: Oh iya. Yeah.
4: Bagi-bagi waktu ya.
0: Iya yeah, dong.
4: Ya, terima kasih Bang Edo ya. Kalau sehat selalu pulang hati-hati Bang Edo.
0: Iya.
4: Kalau sehat selalu Bang Edo ya. Panjang umur. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Makasih Bang Irin. Selamat di bingung itu nih ya. Gue baik-baik sebagai halo.
3: Halo. Aku tahu Bang Edo.
0: Wawai.
3: Senen.
0: Iya Walid.
3: Hampir
0: lagu nih.
3: Bisa ngambon,
0: ya.
3: Ibu Bunda.
0: Iya, ya, silakan.
3: Bunda Ros Jagabaya, semoga sehat. Allah kira dan tempat. Menawati. Kencang. Datang malam ke timur. Ibu yang berkeluaran. Kirim berkeluaran. Kedok dulu. Pendidikan
0: di Selatan.
3: Iya. Mungkin Lokasi Selatan Jodoh Jajabaka Pasir Sebani.
0: Iya.
3: Mahkongki Gajur Asun Tugudure
0: Hongkong.
3: Pasir Ngeda.
0: Oh iya.
3: Kada mengelu jahat selalu.
0: Amin, amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk, makasih coba ngedo. Coba dutan do aja nayang mulai coba ngedo ya. Baik, saya mau buat satu petir pun coba ngedo. Halo, Assalamualaikum.
5: Halo, Assalamualaikum Bang Edo. Cuma kabar nih.
0: Wawai, kabar nih. Siapa aja ya?
5: Enjoy nama Pak Suradi di Sindanganom.
0: Oh, Pak Suradi di Sindanganom. Iya, waduh saka temen, wah ya Allah.
5: Jarang-jarang monitor Bang, tapi mendengarkan terus.
0: Oh gitu ya, kirain gak ngedenger lagi.
5: Apalagi tiap pagi.
0: Oh wah, iya nemenin Bang ya.
5: Itu acaranya Bang Medi itu.
0: Iya.
5: Ada Mbak Julia itu juga ada.
0: Ada ya.
5: Lalu saya dengar perempat itu dari jam 6 sampai jam 11 itu.
0: Oh iya iya emang ya. Iya iya emang lagu-lagu Lampung ya.
5: Kabar sehat Bang?
0: Amin sehat.
5: Alhamdulillah.
0: Iya.
5: Ini semua baik-baik juga.
0: Iya.
5: Lagu nanya?
0: Ya basing gak? Oh.
5: Nyo ya?
0: Nyok ya sebangi ya.
5: Waduh.
0: Aduh. Bingung ya.
5: Bangi.
0: Hati sebangi ya.
5: Nepo janda.
0: Nepo janda. Anak kita. Nyepo janda niku. Ya Allah.
5: Ganti bang.
0: Aduh, payu kita badan.
5: Apa ya?
0: Ya, ini enggak udah nanti. Salam cirain salamnya untuk siapa?
5: Bang Edo.
0: Ya.
5: Baliknya ya, balik aja. Salam nih buat Bapak Topan di Kota Karang.
0: Iya.
5: Ada Mbak Jarwo. Ada Pak Katima di Bandar Lampung. Selamat di Bingin. Ada Mbak Rin, selamat di Bingin.
0: Iya.
5: Mbak Jarwo di Pekalongan, selamat di Bingin. Terus ada Mbak ini di Kemiling, selamat di Bingin.
0: Iya.
5: Ada Edo di Teluk, selamat di Bingin. Terus ada Datu Abi.
0: Iya.
5: Selamat di Bingin.
0: Iya, iya.
5: Terus ada aduh siapa lagi lah ya. Ada semuanya aja bang.
0: Oke, semuanya aja. Yuk.
5: Sosial buat Pak Endo bang.
0: Iya, sama-sama ya.
5: Sehat selalu.
0: Amin.
5: Lagunya aku tunggu bang ya.
0: Iya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk bang aja.

0: jadi bang Edi nyambi sih. Warga rombongan ya RRI Jakarta Muni ya, jadi sambil ya dan siaran sambil kumpul. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Edo.
0: Amin, en sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat Bang Edo.
0: Gimana iya. Bang Edo? Wawai-wawai kau kabarnya deh.
1: Amin. Bang.
0: Apa itu gerangan?
1: Lagunya Tangguh Mulang Bang.
0: Oh, Tangguh Mulang ya.
1: Ya, yang duet ya Bang.
0: Yang duet. Ya.
1: Salamnya buat Amir, Bang Dato, Tokong-tokong Karang, Mas Udadi Bintang Anom, Bang Pendi, Tulpan Jarwo.

0: desanya buat Korea Bang Eda. Terima kasih sekali ya.
1: Terima kasih ya.
0: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, makasih ya Nenek Kemiring. Selamat dini sebuah ngedong. Ya, selamat dendong Nima ya, selamat nangiskan. Ya, sebuah ngedo ya. Dan tentunya selamat dibingungin. Gue ya, sebuah ngedo ya. Oh, batin roh hati. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, apa kabarmu, Ding?
2: Alhamdulillah sehat, Bang.
1: Sehat.
2: Di mana? Sehat muni.
1: Sehat muni. Di Pangkudina ta ta no.
2: Pagun di Sidosari.
1: Oh iya. Yeah. Oh iya yeah, iya yeah. Oh di dekat Kedi Padli.
2: Iya, di Padli.
1: Oh, sebelah IPA.
2: Ikam di Masjid Ninurul Imam nih.
1: Oh iya iya. Kok Bang Edo mak tunggal waktu hajatan Nandi ya di depan.
2: Oh, ikam pas di operasi, Bang.
1: Oh iya iya. Oh,
2: di operasi mata.
1: Oh iya iya.
2: Jadi ikam hadir.
1: Oh gini ya.
2: Sehat, Bang.
1: Sehat alhamdulillah.
2: Kodisah kayo mak tunggal. Lagunya apa, Bang?
1: Hati agamu.
2: Niwang dalam hati.
1: Niwang. Miwang dalam hati, kok apa lagunya?
2: Miwang di jantung.
1: Miwang di jantung mulane. Oh ini kujang.
2: Kapan dah saya pengaluan ya Bang?
1: Kapan kumpul-kumpul luat ya Bang Edo? Waduh mah kebayang lagi. Cerita masalah.
2: Bang Ira mah kumpul ya Bang?
1: Bang Ira apa? Si kumpul-kumpul acara.
2: Tapi rencana nih Barindo agak buat acara.
1: Iya nanti.
2: Tapi mau kemudian keputusan nanya Bang Ayah.
1: Oh gini ya.
2: Atau ya Bang?
1: Iya iya insya Allah ya.
2: Kirim salam ya Bang.
1: Iya gue siapa?
2: Wewo Putri sama Odoni.
1: Iya deh.
2: Punya Selfie.
1: Iya iya.
2: Mama Fungki. Agak nyebut Bang Usai. Bang Usai ada malah. Alam
1: Bung. Bang ada lagi deh.
2: Bang Buyu.
1: Iya.
2: Terus seunyi nih kamu lah Bang.
1: Iya deh ya.
2: Salam sama keluarga Bang.
1: Iya deh ya. Terima kasih sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih raya deh. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Tabib pun.
1: Iya pun.
3: Apa kabar Bang Edo, sehat?
1: Sehat juga Bang Usup. Wah.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Mudah-mudahan usul gini kan selalu di kesehatan.
1: Iya. Mulanya kacau-kacau ini pun keriwat buat di suara ini. Oh alhamdulillah, makasih ya. Aduh, api minang susiku. Ya Allah.
3: Agak salam banyak Bang.
1: Iya, iya.
3: Yo ade Nurdin terus ke sini ada kuwan ku do. Halo. Halo Bang. Halo.
1: Iya iya lanjut.
3: Yo ain ade Nurdin terus ke sini ada kuwan ku do. Halo.
1: Iya iya Bang.
3: Iya, wasan telepon kau Bang.
1: Mawa, buat tetangga kau.
3: Hai, itu agaknya pada lembaga lima.
1: Masya Allah, Tuhan. Langsung mengusuh.
3: Lembaga satu, dua, tiga, lima.
1: Amin.
3: Agak salam kau Bang Yoh.
1: Yuk, lanjut.
3: Salam gue Bang Senen, Bang Udin, Bang Irin, Topan di Kota Karang. Alah jemaah adik Nurdin pernah sebuti.
1: Iya.
3: Lanjut mulai jemaah Mama Pungki. Saya jemaah adik Nurdin pernah sebuti. Nah, ya.
1: Iya, iya.
3: Yo, pelare zaman Rawi mune diwe kata itu pun kelapa.
1: Iya.
3: Yeah. Zaman siapa lagi Bang Yo? Zaman Mama Edo. Zaman Abang Pulung Kasim.
1: Iya. Yeah.
3: Zaman Kaheni Purpa mune Manupa.
1: Iya yeah, iya.
3: Yeah. Kuat patun ku Bang.
1: Pantun ni.
3: Ya, ini ada pantun.
1: Punta pantun muni ya?
3: Iya, pakai indah mula.
1: Hahaha. Api.
3: Pantunnya. Hmm. Pulau Panggung banyak bunga melati.
1: Oh iya.
3: Kadang aku termenung.
1: Okey, Kak Heni, ini ku di pantun ni.
3: Berjumpa dengan Kak Heni.
1: Allah.
3: Iya,
1: ya engok, engok lega
3: habang.
1: Ya
3: engok engok aneh. Ya aku bilangnya ada Reni Astuti lah.
1: Iya. Iya lah jangan tumpah. Iya, jangan main pantian. Iya
3: lega habang. Yo akrab lah, unyu-unyu ni akrab.
1: Iya ni.
3: Aku bilangnya Kak Heni, dia pernah tunggalnya.
1: Ah, mak kumpul lah.
3: Mak
1: kong pernah. Woi, bobay balak langgang kalah ni kong.
3: Aduh kuar kudu karni
1: ni. Duh lati ya, umpu ni kalau ni lagi ukumpu ni.
3: Ya salam pandai gua yang tertempur nama ya. Yo beserta keluarga, mudah-mudahan beliau selalu duduk.
1: Sehat selalu, iya.
3: Jema Bang Medi
1: dari awal. Iya Medi Karo, iya.
3: Jema Kak Susi Ratu Mulia Mune.
1: Iya Susi. Yo,
3: mudah-mudahan kru-kru RRI jema pendengarnya selalu diberi kesehatan.
1: Amin. Yo,
3: lagunya silu lagu ni Bang Sultan duet jema Kak Susi.
1: Apa lagu ni?
3: Judulnya Bu Andai Andai.
1: Waduh, nyaman janji ya. Mak pandai ya, bong. Nanti ketepo ya. Hmm.
3: Yo, cimawat po, cimawat po ya lah. Adulah ini tukar jawa.
1: Oh lah. Iya, yo.
3: Terima kasih ya, Bang.
1: Iya, jama-jama.
3: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lah, cowok tentu. Lama hidup banyak dilihat dan dirasa sini ya. Oke, makasih banget tuh coba gabung lah jam pulau panggung. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam nih kuka di pantun nih weh.
2: Hmm. Apa kabar bang? Sehat ya?
1: Sehat deh, apa kabarmu?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Iya deh, ngasih penting ya.
2: Siapa tuh kon bang?
1: Bang Usup Suwa.
2: Bang Usup Suwa.
1: Iya.
2: Assalam sehat ya Bang Usup ya.
1: Iya deh.
2: Jama Bang Darson,
1: iya.
2: Jama Riko ne, Jama Topat ne ya,
1: iya.
2: Selamat dibingi,
1: iya.
2: Jama Wo Putrin, Jama Udo ne ya, selamat sehat ya Wo,
1: iya
2: deh. Jama Aden Nabila, Jama Bunda Samba ne, Jama Mama Ros ne ya, Jama Ade Edo Sewade Logading,
1: sama
2: Pak Kusunyan sama Jawa Logading lah ya.
1: Iya deh.
2: Sama Rawi, sama Datu Atin,
1: Adik
2: Polo-Polo ne. Sama Adik Kam Nordin ya, sewa
1: di Proses Besi
2: ya. Sama Bang Sene, sama Pulung Kasim ne. Sama Pak Hilang sewa saya di Gunung Batu ya.
1: Iya Bang Yorin,
2: jenang itu. Sama Kakak ne, salam sehat ya.
1: Iya,
2: Kakak. Sama Wahgam Sawati Rintis,
1: yeah.
2: Abikri, salam sehat ya.
1: Iya dong.
2: Amoli lagu ne angkaniku.
1: Wow. Aduh, ayo kita we yuk angkaniku.
2: Oke Bang Edo, ne jaga kesehatan ya Bang.
1: Iya ding ya.
2: Salam sehat.
1: Amin.
2: Murah rezeki ne.
1: Amin.
2: Lancaran segala urusan ya.
1: Insyaallah amin ya rabbal alamin.
2: Semoga hati-hati ya Bang.
1: Iya,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Eni di Pulau Panggung. Bantu tuh pakai telepon ya. Anu ngis ke lagu Pak ya.

komunito terus lo bang. Ya. Tapi ya maaf api sih bang Edo. Di monitor kok bang Edo kalau bahagia kok ya coba bang Edo ya. Dan tamat dini tutu nih. Saya gue dalam tenita aktivitas bingi mencoba bang Edo. Wadi pelayan publik, pelayan masyarakat, pelayan umum, pelayan sosial. Dan keamanan tema Allah penting coba bang Edo ya. Ya. Semoga aman kondisi juga. Saya buat tugas-tugas bingi coba bang Edo. Di garda terdepan, pos-pos keamanan, penyebuangan,

0: biasanya lagunya ngebit-ngebit ya Winda ya. Tapi lagu-lagu si slow beat gua bangin kemudian. Ya, saya kira jenayah ya. Aku menibatu iwang Nordin di prosesi sama diri Cibang Edo ya. Salam kemauan salam Cibang Edo. Mudah-mudahan sehat. Dan saya langsung sempat tergabung tidak akan dapat di WhatsApp moni. Dapat moni di nomor-nomor telepon saya biasa nih Cibang Edo ya. Halo program dan dapat kumpul yang majama. Ya, ada pesulian sehat moni jama-jama Cibang Edo ya. Ya, tentunya Bang Edo kan bahagia selalu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tabib pun.
1: Ya pun.
0: Iya.
1: Sehat.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah. Kudengar kabar-kabar katanya hujan di Bener Lampung ya.
0: Hujan berlebet tadi ya.
1: Waduh, mantep ya kalau hujan.
0: Di Barada itu sama enggak?
1: Barada itu panas
0: kendara. Wah. Wow.
1: Seperti layaknya Palestina dan.
0: Oh Tuhan. Iya kirain ikut hujan juga, Sabdullah.
1: Belum.
0: Belum hujan.
1: Lagunya
0: ya.
1: Apa kan?
0: Hah?
1: Lagunya apa yang mau direputar?
0: Banyak nih lagu. Ada angkaniku, ada buah dandai, miwang di jantung, tangguh mulang, nyepok janda. Pisang Ambon.
1: Wow.
0: Keren semua kan.
1: Ya udah, yang memang di jantung ada.
0: Oh, memang di jantung, oke. Okay. Oh,
1: biar ada.
0: Ya. Iya.
1: Salam super spesialnya buat Kang Edo aja.
0: Oh, gitu ya, orang ganteng sih ya.
1: Tetap semangat meskipun saya enggak hujannya enggak seberapa
0: deh. Oh, gitu ya.
1: Dia
0: berpaktor
1: dulu
0: ya, air dong. Amin. Oh iyalah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, makasih Baradatu Cibang Edo. Selamat di Bingko Bajo ini. Dan selamat di Bingko Bajo di pelayanan sosial Cibang Edo dalam rumah sakit umum dan swasta. Semoga kan ya, dapat tabah ya, sabar. Dan ini akan menjadi sebuah ibadah Cibang Edo ya. Lagu apa ya?

0: Kami tiga serangkai pakai nama nama kesunyi ini tangguh.
1: Iya, lan tangguh mulang pakai subang itu ya. Selamat ini, bagi yang mendengar Bapak di Bang Edo, maka sesuai di tanda dan tergabung di Bang Edo dalam waktu dan kesempatan di Bang Edo ya. Yuk, selamat makan kemauan sekarang jika disebut orang benang. Makasih kasih di tanda ini di Bang Edo untuk menyelesaikan asanah budaya kampung.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Paul.
1: Ya, Paul.
2: Aduh, Jubang Edo ya. Kenyampe juga ya, Jubang Edo ya. Ya, makasih sama dibingi Jubang Edo. Epic about Vinyin.

kasih gue cucunya ya. Terima kasih kebersamaannya. Terima kasih hasil keangkuhan dan kemuliaan ya. Mata rasa waktu juga coba ngedo ya. Ayah pun si kamu harus nabi-tabi dan ngalim Tuhan di kesempatan bingung ya. Ketua cawakan lebih kurang lagu makbul tersunyi ini sekarang kelima. Insya Allah hamantul mengizinkan dan mendapat betul-betul waktu kesempatan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Minamogi jeno, Minamogi kadunung isi konci jamu ya. Program acara Manjadi Bengi jama Bang Edo dan saat ini sikam Bang Leon putung gangan cani Minamogi tentunya ya dalam program acara Launi di Bengkani dengan lagu-lagu dan pelampung.

transportasi. Asap rumah tangga. Pembakaran sampah. Pembangkit listrik tenaga batu bara. Hingga aktivitas industri. Laporan WHO menunjukkan 92 warga dunia hidup di tempat di mana kualitas udara di bawah ambang batas sehat, menyebabkan kematian.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dan kita yang tua ini dianggap mereka tuh kolot. Hal yang penting dalam pola asuh anak itu, ya pendidikan agamanya, Bi.
1: Pendidikan agama di dalamnya terdapat pengetahuan yang dapat membentuk kepribadian dan sikap seorang anak, agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang memiliki karakter yang baik dan memahami mana yang baik dan mana yang buruk.

memiliki iklim muson tropis. Yang pertama, geografis. Iklim muson tropis terjadi karena posisi negara di Asia Tenggara yang terletak di antara dua benua. Posisi yang berseberangan dengan khatulistiwa juga termasuk dalam wilayah tropis. Yang kedua, sirkulasi. Iklim musim terjadi karena adanya pengaruh angin muson. Angin muson terjadi atas angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat merupakan angin yang berhembus dari barat daya atau benua Asia. Adapun angin muson bertiup dari timur laut, perubahan arah angin musiman yang disebut dengan muson menjadi faktor pengendali utama iklim muson tropis. Sirkulasi angin muson juga menyebabkan perubahan cuaca di beberapa tempat. Dan yang terakhir, perbedaan air panas dan air tanah. Perbedaan cara pemanasan air dan tanah yang diakibatkan siklus penguapan air juga bisa menyebabkan perubahan arah angin musiman. Angin muson barat akan mengakibatkan adanya musim hujan, sementara itu musim kemarau ditemukan.

0: today, makcik cantik kali loh pagi hari ini loh begincum Merona Nian itu warna bibir, masya Allah.
1: Lalalalala, siapa nih? Laros kan lo? Caknya decak kan nih, makcik. Cak ya tahu lenyak awe itu day awe itu day yo.
0: Laros kan? Lah, laros kesakan kok kantongnya luar nga? Aduh, oh iya, bukan makci, aduh, jadi siapa, nak? Oh, Minan, masya Allah, maafkan kali loh, jadi I lupa, Minan. Habisnya makci tuh cantik kali loh, bibirnya merenah mak itu, nak, masya Allah. Oh iya, Minan, I baru sampai nih, lah seminggu di tanah air Indonesia.
1: Ya Allah, ngeros, maknya ka sekali, nyak, cantik kok berubah lamon, yo. Mawat danyak kada gogoh niku kerajami luar apa kuat tahun. Ha dulu pa basa lapung. Ino segelak ni lapung titok Melayu mak ketihu sa.
0: Please, you know. Ai kan habis dari luar negeri. Jadi ya wajar lah kalau bahasa ai itu jadi berubah-ubah campur-campur mak ini.
2: Sangun mak salah kam menguasai bahasa Inggris, apalagi ngegunakan bahasa Indonesia. Kidang dang lupa jama bahasa daerah.
1: Nah, mati pai lamun kidah yuyuh jadi kudan. Kadu sapa mone singapok pun yuyuh jadi lamban dijaja yo. Hai ai, ki nambikan kuliahnya kecah juyuh ku jo. Cak bang tanno lamun yuyuh, lamun bulung-bulung ni kando. Waduh. Dang-dang tang tangga sebelah no sedu ngapok-ngapok ku yuyuh ni dija. Uli ku tengis nyak tian nambi jegam jegum. Kurang ajak tetangga no no kidah.
3: Kacau gawah ni kuna, ngicepannya ni kuyo. Injuk ni kuna ngicepannya tetangga sebelah. Mak pernah yang ngahok tetangga jaman ni ku.
0: Yelah, kasa-kasa ni ku kaya mana? Ajukan yuyu mu, yuyu batang ni kandu. Sapa sejak nuwak batang ni kandu di ija mak ngedok mak baki kemak ni ku. Aji di ija nambi juyu ke nambi kecah mengadu yuyu mawan. Pokoknya mandok si baki, ni sengepok ku yuyu jika mak ni ku.
3: Mak tetangga mak wakas sekali weh, ya Allah. Kepak ini ku mak demon ku tok. Duhai balak sekalian kandunya, sah.
0: Namun, cak bang luangan. Haga ngitok ke nuyuh duhai balak. Haduh pak ni ku ngetok ke yuyuhmu di juyuh lambanku. Haga ditok ke mulai duhai balak. Api-api, bernah ke banjak sapa sekena. Mawat ke jaman jauh sekena banjak. Kemana kamu kaya sekedik ni, sah. Mekek ni ku kaya ngetok ke yuyuh duhai balak.
3: Wah usah ceriwit bangukmu. Ke banjak ni ku cinta hanyu. Nyinyak mengedok tetangga ni ku lagi. Paham ni ku?
0: Acak bang tembah luangan. Kida haduh tak lagi ni ku nuak-nuak no. Ija pay ni ku. Alih ku tak lagi yuyuh mu jak juyuh jo. Alih kon. Dan saya pesan ku yo. Lehot ku lawan ni ku. Dan sekali-kali ku yuyuh mu jadi itok ke iduai balak. Mak lau. Kena kam banjir kena. Kam dos kena.
3: Pusing wak tetangga wo. Jangan aduh kita. Benuk ku tok ku di jangan yuyuh. Nyanyi ku puas hati
0: mu. Ujo mana aku tak lagi yuyuh mu jo. Ku pulukan lagi no. Itok lagi no. Dapik ku dija. Nyak magang liat emak.

0: warahmatullahi wabarakatuh tabi pun. Sahabat budaya, keragaman budaya adalah salah satu keunikan yang terdapat di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia tak dapat memungkiri bahwa keberadaan negara Indonesia sendiri menghasilkan keragaman yang tidak terkira, mulai dari ras, suku, bahasa, hingga tradisi. Dari berbagai keragaman itulah melahirkan bentuk keragaman budaya Indonesia yang tak ada tandingannya. Dan Provinsi Lampung sendiri memiliki ragam tradisi dan juga budaya. Salah satunya adalah tradisi Cangget Agung. Seperti apa tradisi Cangget Agung? Berikut penjelasan dari budayawan kita, Suntan Purnama.
1: Cangget Agung atau Cangot Agung adalah merupakan satu kegiatan pesta yang paling besar masyarakat adat Lampung Padun. Cangget Agung ini dilaksanakan karena orang tersebut hendak menjadi satu tokoh dalam kedudukan adat dalam keluarganya.

0: adalah bagian dari tradisi budaya masyarakat yang senantiasa hidup, baik sebagai ekspresi pribadi maupun ekspresi bersama kelompok masyarakat. Cengget Agung merupakan sebuah upacara Lampung Pepadun yang dianggap sakral atau disakralkan. Dapat juga diartikan sebagai upacara agung. Dalam penyelenggaraan, tari agung atau tari kemuliaan. Sebagai dimaksud, sebuah penyelenggaraan panggung tari yang memiliki syarat-syarat yang menggambarkan keagungan suku. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam Cengget Agung ini adalah sebuah keniscayaan yang harus terselenggara secara pas, kelebihan dan kekurangan baik kualitas maupun juga kuantitas. Untuk menyuguhkan tradisi agung ini, tentu banyak hal-hal yang harus dipersiapkan.
1: Apa saja yang dipersiapkan di dalam pelaksanaan Cengget Agung itu? Di antaranya karena Cengget Agung atau Cengget Agung merupakan kegiatan pesta adat yang paling besar dalam masyarakat Lampung Pepadun, maka yang dipersiapkan adalah selain sarana dan prasarana kegiatan tersebut, misalnya ada yang namanya kereta kencana yang dinamakan Rato, ada juga yang dinamakan Buhung Garuda yang merupakan sebuah tandu yang ada burung garudanya. Kemudian di samping itu tentu gadis-gadis yang berdandan memakai pakaian adat. Kemudian tokoh-tokoh adat baik yang ada di dalam kampung itu sendiri maupun tokoh-tokoh adat dari luar kampung, dari marga-marga lain. Kemudian ada juga yang namanya singgasana yang atau dalam bahasa Lampungnya panca haji. Lalu pelaku-pelaku kegiatan yang dinamakan pengelaku atau baya bahasa daerah Waikanan dan Marga Sungkai. Kemudian ya keluarga besar. Itu yang terpenting disiapkan di dalam pelaksanaan agung. Selain ya tentu tempat pelaksanaan acaranya yang dinamakan sesat atau sesat agung.
0: Cengget Agung adalah acara puncak yang dilaksanakan pada malam hari sebelum dilaksanakan Mepadun. Secara sempit, Cengget diartikan sebagai tari yang dilakukan oleh wanita. Namun secara luas, Cengget adalah begawi cakak pepadun itu sendiri. Cengget merupakan bentuk pertunjukan tari adat yang menjadi sarana bertemunya Muli Makanai atau Bujang Gadis di Sesat. Cengget dilakukan bersamaan dengan acara pernikahan. Maka dapat dikatakan bahwa Cengget juga merupakan malam Bujang Gadis di Sesat. Sebelum calon mempelai pria dan wanita melepas masa lajangnya. Untuk itu, tentu banyak hal-hal yang harus ditampilkan di saat acara tersebut.
1: Yang ditampilkan dalam pelaksanaan Cengget Agung itu adalah diawali dengan pemberitahuan kepada gadis-gadis putri-putrinya tokoh adat, ya penyimbang adat atau tetua adat. Kemudian setelah itu gadis-gadis yang sudah berdandan dengan pakaian adat Lampung itu dibawa ke tempat pelaksanaan acara Cengget atau sesat. Lalu juga gadis yang akan melaksanakan acara tersebut khususnya dari tuan rumah, kemudian pada malam harinya ditampilkan juga kesenian-kesenian budaya Lampung, pembacaan sastra lisan, lalu di situ ada satu persembahan tarian, kemudian juga ada di situ pelaksanaan prosesi tentang acara-acara yang dilakukan oleh tokoh adat yang ditunjuk, yang dipercaya oleh masyarakat yang sudah terbiasa.
0: Menurut masyarakat Lampung, cangget adalah identitas atau jati diri. Cangget dan perkawinan adalah wujud dari penegasan akan identitas kultural orang Lampung, sekaligus merupakan simbolisasi proses pelestarian, penguatan, dan penegasan kembali identitas tersebut. Dipentaskannya cangget merupakan proses simbolisasi dari kembalinya nilai kelampungan sebagai sebuah kebutuhan. Cangget agung ini melibatkan banyak masyarakat. Dan siapa saja mereka dan kapan waktu pelaksanaannya? Berikut penjelasan dari Suntan Purnama.
1: Siapa saja yang terlibat dalam prosesi cangget agung? Di antaranya adalah para pelaku pelaksana acara tersebut yang dinamakan pengelaku. Kalau di daerah Sungkai dan Waikanan itu adalah Baya. Pengelaku tuha, yaitu pelaksanaan panitia yang terdiri dari tua-tua. Pengelaku mekanai, yaitu panitia yang mengatur prosesi acara itu, bujang. Ada lagi pengelaku muli. Kemudian selain itu, tokoh-tokoh adat hadir, kemudian seluruh gadis-gadis yang ada di dalam kampung tersebut atau juga dari kampung lain. Juga yang paling utama dan khusus, yaitu putra atau putri dari yang punya hajat atau katakanlah tuan rumah. Berikutnya, kapan acara cangget agung itu ditampilkan? Ya, tentang waktunya adalah saat pelaksanaan, ketika putra atau putri si tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan atau perkawinan. Nah, saat itulah pelaksanaan cangget agung itu dilaksanakan. Jadi tidak ditentukan oleh waktu kapan atau bulan berapa, tapi ditentukan kapan saat putra atau putri sang tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan.
0: Sahabat budaya, pada hakikatnya keragaman budaya Indonesia datang dari berbagai kebudayaan-kebudayaan lokal yang terus tumbuh dan berkembang di masyarakat. Adapun munculnya keragaman budaya tersebut akibat dari pengaruh yang tampak dan mereka di masyarakat, sehingga menciptakan kebudayaan itu sendiri. Seiring berjalannya waktu dari zaman ke zaman, perkembangan kebudayaan mempunyai peran dan juga fungsi untuk meningkatkan semangat nasionalis. Hal itu karena budaya lokal memuat nilai-nilai sosial yang perlu diterapkan oleh setiap masyarakat Indonesia itu sendiri, termasuk tradisi cangget agung masyarakat Lampung. Saya Susi Ratu Belia,

Ya, Minum Ogi masih bersama perempat dari Banapung yang kesempatan di Bingkali Sinji, si Gambang Leon ya, nanti Minum Ogi. Ya, Minum Ogi, juru bicara Kementerian Pariwisata Muhammad Tahir mengatakan, kualitas pariwisata turut tercermin melalui devisa, tenaga kerja, investasi, serta belanja wisatawan. Menurutnya ada sejumlah indikator pembangunan berkelanjutan nasional dalam pariwisata Indonesia. Pertumbuhan kunjungan wisatawan menjadi dorongan mempercepat pembangunan destinasi. Namun, kualitas pariwisata tetap menjadi fokus utama pemerintah, kata Muhammad Tahir kepada Pro3 RRI, Sabtu 18 Juli 2026. Ia mengatakan peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara harus diiringi pembenahan destinasi melalui program unggulan pemerintah demi kualitas berkelanjutan nasional. Baginya, pembangunan pariwisata membutuhkan sinergi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta seluruh pelaku industri demi menciptakan pengalaman wisata berkualitas bersama. Perbaikan amenitas, kebersihan, dan fasilitas dasar menjadi pondasi penting sehingga destinasi wisata Indonesia semakin berdaya saing, ujarnya.

Tina Muari, masyarakat Lampung mempunyai falsafah hidup sebagai kearifan lokal Ulun Lampung, yakni Piil Pesenggiri. Piil Pesenggiri merupakan nilai dan norma yang mengatur tata hidup masyarakat Lampung yang menyangkut harkat dan martabat kemanusiaan, harga diri, dan sikap hidup, baik secara individu maupun sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, secara filosofis, Piil Pesenggiri adalah identitas atau jati diri masyarakat Lampung.

Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.

0: Assalamualaikum, kuku, dengar yung kayung ni kuja dua, wacaha, kirim tamu sa.
1: Kini ku lau, nyak juga daco etikanya lau juga, ni ku mak bayang arisan, ni ku tumbai mangsa, norok tamas, si ku bayang unyeng gatanya mangsa, ni ku mak bayang.
0: Lolo nya maga bayak Medi, nya ampe jak meli HP, ampe jak meli skincare, nya mana jak lunas pembayaran ku di RT Sukam Dudi, nya maga bayak.
1: Nya juga kan ngebeli we butuhnya sih untuk arisan nya butuh Allah ni kunya susipnya anak ke budak seko gua ni kunji tanggung jawab ke mana bangsa seko pun negara topeng.
0: Nya maga bayak, terus apa mana?
1: Bayak, bayak, pokoknya bayak ku tunggu ni ku dilamban gua, ku tunggu.
0: Nya aku kok ada duit, aku apa kau nya? Maku ada duitnya.
2: Dalam arisan komitmen dan kejujuran para anggota atau member untuk membayar cicilan arisan sampai berakhir waktunya harus dijaga. Dari sisi

0: Pak? Bapak? Bapak? Tuh, matiin dong TV-nya. Bapak malah tidur. Ntar tagihan listriknya banyak loh.
1: Aduh, Ibu. Biarin aja. Kan listrik Bapak yang bayar.
0: Pak, nih tagihan listrik bulan ini ya.
1: Waduh, kok banyak banget tagihannya?
0: Biarin aja, kan listrik Bapak yang bayar.
2: Mau hemat, nggak cuma duit.

ada kalanya kita butuh tempat yang sunyi dan jauh dari kebisingan. Jika waktu itu datang, maka mendengar nyanyian alam tanpa polusi suara merupakan pilihan yang tepat. Dari gemerisik dedaunan, suara air mengalir lembut ditingkahi kicauan burung, deburan ombak, sampai suara hewan malam menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Datanglah ke Danau Kelimutu di Nusa Tenggara Timur. Tempat ini tersohor sebagai tiga danau yang konon bisa berubah warna, jauh dari polusi udara, cahaya, juga suara. Inilah salah satu tempat terbaik menikmati nyanyian alam, apalagi mendengar burung arwah bersenandung saat matahari terbit. Ya, Garu Giwa, itulah nama burung langka tersebut. Warga setempat menyebutnya burung arwah karena seringkali tak terlihat penampakannya. Hanya suaranya saja yang mengalir merdu. Burung Garu Giwa dipercaya hanya muncul pada saat-saat tertentu. Misalnya saat upacara Pati Kadua Bapu Atamata. Kicauannya nyaring terdengar sedari pagi, sehari sebelum upacara adat itu dilaksanakan. Penamaan burung arwah berkaitan erat dengan lokasi habitat dan karakteristik kualitas kicauan burung yang luar biasa ini. Karena keunikan dan kelangkaan Garu Giwa, maka tak ayal menjadi daya tarik tersendiri sekaligus salah satu ciri khas kawasan Taman Nasional Kelimutu. Burung ini seolah menjadi pelengkap mitos dan kepercayaan masyarakat setempat tentang Kelimutu yang fenomenal dan sekaligus mempesona serta menyehatkan jiwa dan raga.

0: penghormatan pertama sampur lempar ke depan. Ya, mulai berlihat.
1: Tarian dilakukan dalam bentuk berpasangan antara perempuan atau penari gandrung dan laki-laki atau yang dikenal dengan paju. Pada masa penjajahan Belanda, tari gandrung juga dimanfaatkan sebagai alat perjuangan dan pemersatu rakyat yang hidup bercerai-berai di pedesaan.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Ya, minumogi bosan saja gamening sekunci jamu ya, lagu-lagu dangdut Lampung ya. Saat ini waktu menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jika Bang Leon tentu ini masih ngancani minumogi hingga putaran pukul 23 lebih 53 waktu Indonesia Barat nanti. Baiklah minumogi, saat ini gamening sekunci ya, lagu-lagu klasik Lampung ngancani minumogi melepas lelah berkumpul jamaah keluarga ataupun orang-orang tercinta.

kata Banten, mungkin yang terbersit di benak kita adalah Gunung Krakatau. Badak bercula satu di ujung kulon, ataupun mendengarkan bisikan alam yang menyapa lembut dalam kemurnian suku Baduy. Namun kehadiran kami di sini bukan untuk menikmati keindahan alamnya, tetapi kita mencoba memotret salah satu tradisi budaya di daerah Banten, Rampak Beduk. Rampak Beduk merupakan kesenian yang memainkan alat musik beduk khas daerah Banten. Para pemain rampak beduk begitu kompak menghasilkan suara yang indah dan enak didengar. Ditingkahi gerakan-gerakan tari sehingga terlihat menarik dan atraktif. Konon kabarnya, kesenian rampak beduk ini tumbuh dan berkembang di daerah Pandeglang. Pada awalnya, beduk digunakan oleh masyarakat sebagai penanda datangnya waktu sholat. Ayo!

0: Kesenian ini pun berlanjut dengan sering diadakannya pertandingan antar kampung atau adu beduk. Selain sebagai sarana berkreasi, permainan beduk menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat, khususnya pada bulan Ramadan, kemudian berkembang menjadi seni tradisi. Lalu apa keistimewaan rampak beduk dengan beduk-beduk lainnya yang juga terdapat di sejumlah daerah di Indonesia? Pak Kemi, seorang budayawan dan pemain rampak beduk, menuturkan.
1: Yang disebut rampak beduk itu adalah rampak itu bersama. Memukul beduk secara bersamaan dengan irama yang sama, dengan pukulan yang sama, dan beduknya itu akan dihias. Entah dicat, terus ada aksesoris di lingkaran beduknya itu ada selendang, terus di dudukan beduknya pun bervariasi.
0: Di panggung pertunjukan nampak 10 pemain rampak beduk tengah mempertontonkan kemampuan memukul beduk secara berirama.

0: pertunjukannya, para pemain tidak hanya memukul beduk saja. Mereka juga melakukan berbagai gerakan tari yang membuat pertunjukan semakin menarik, sehingga muncullah berbagai kreasi baru dan unik. Ya, seni dan kebudayaan terus tumbuh dan berkembang seiring niat Ibu Maya, pengelola teater seni di Banten, yang tergerak untuk ikut melestarikan tradisi budayanya.
1: Buat saya ini adalah sebuah pengabdian yang luar biasa. Bagaimana sebuah ketahanan budaya bisa kita lakukan, gak cuma ngomong tok, tapi kita berbuat, kemudian bisa memotivasi. Akhirnya mereka dengan sendirinya melakukan sebuah usaha pelestarian kebudayaan itu gitu. Kami niat luhurnya cuma untuk bagaimana sebuah nilai-nilai warisan budaya ini terpelihara dan terjaga.
0: Rampak beduk Banten yang mempesona dan dinamis telah lama ikut mewarisi adat istiadat sebagai kekayaan kebudayaan Nusantara Indonesia. Inilah sekelumit eksotisme Banten. Mempesona, menyimpan kekayaan budaya yang tak lekang oleh waktu.
2: Sing balik deka Banten, sing nyaa ka Banten, sing nineng ka urang Banten. Artinya, teringat Banten, sayang kepada Banten, dan senantiasa datang lagi ke Banten.
0: Mari, datang dan nikmati keindahannya.

0: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
1: Sana sangamuari lapah di tengah Sabah. Makai kawai besi, kopiah no aguk bah. Sana sangamuari lapah di tengah Sabah. Makai kawai besi, kopiah ni aguk dibah apikidah.
0: Artinya, segerombolan bersaudara berjalan di sawah, memakai baju besi, kopiahnya ke bawah. Jawabnya, kuol atau keong.

0: apa? Seneng ya denger lagu Lampung ya?
1: Iya. Bunda, aku suka lo dengerin lagu-lagu daerah. Ajarin aku ya, Nda.
0: Siap, sayang.
2: Sahabat Budaya, memperkenalkan lagu daerah sejak dini kepada putra-putri kita merupakan hal yang positif karena mempunyai banyak manfaat. Di antaranya, secara tidak langsung kita sudah mengenalkan kepada mereka tentang ragam budaya dan juga bahasa. Kemudian, bisa memetik pesan positif dari isi lagu yang dinyanyikan. Lalu, anak-anak bisa memperkaya jenis musik dan juga bisa menumbuhkan rasa percaya diri serta kreativitas pada anak. Dan yang tidak kalah penting, bisa meningkatkan kecerdasan emosi anak. Dengan memperkenalkan lagu daerah kepada anak, berarti turut serta melestarikan warisan budaya leluhur kepada generasi penerus. Sehingga diharapkan generasi mendatang juga mampu melestarikan budaya bangsa Indonesia. Ayo, jangan malu menyanyikan lagu daerah.

0: Masa ya mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
1: Oh no.
2: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
3: Oh no.
4: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara.

0: adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak jatuh.
1: Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
2: Apai agonunas, anu ka sikah moneh.
3: Apai haganunas, anu ha sakah moneh.
1: Artinya, jerih payah yang dilakukan baru menampakkan tanda-tanda keberhasilan. Namun, sudah mendapatkan hambatan sebelum hasilnya terwujud.
4: Rompat FM Suara Budaya Lampung.
5: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
6: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan

Mogi indai kanca sunyi ni hantai japai pujama gam di sepanjang kanis iji. Gam bu bisa guna petunggu melaju mau pagi jam 4.50 menit waktu Indonesia Bagat melalui frekuensi FM 88.5 MHz. Terima kasih atas perhatian minat Mogi indai kanca sunyi ni. Sikam, mewakili kerabat kerja saya bertugas di Propair RI Bandar Lampung, ucapkan selamat bingi, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.

Kaan Mahayu minak muari naikan casunyi ini di papunjanganan kuti sinjilah programa Pak RRI Bandar Lampung saya mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz nyelenggara ko siaran sekunjung hari sinji 19 Juli 2026. Anjak studio sikam saya bertugas mengucapkan selamat mengayu, selamat ngedengiskon, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Selamat pagi Mina Muari, naik kanca sunyi ini di Papanjangan Putih. Jumpa lagi bersama saya Ferry Nuryadi yang akan menemani Anda hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat nanti ya. Dan di perjumpaan kita di awal ini kita akan mendengarkan atau menikmati lagu-lagu nuansa islami yang nantinya akan kita lanjutkan dengan bergabung ke Pro 1 guna mengikuti Mutiara Pagi. Kita akan nikmati lagu pertama yaitu Ya Arhamar Rahimin dari Sabian.

0: Kang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
2: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
2: Terus, mau diapain?
0: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia. Biar kapok.
2: Eh, itu bullying namanya.
0: Apa?
2: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
2: Menghina, omongan kasar. Sama aja, itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
0: Oh,
2: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
3: Wow.
0: Heboh.
2: Yeay, dibilangin. Bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk. Aduh.
2: Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
4: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: hujan gak berhenti-berhenti dari semalam sampai sekarang. Kan aku mau berangkat kerja jadi terhambat. Terus kalau banjir gimana nih?
1: Kamu itu dari tadi ngomel sendiri. Lagi ngomong apa sih kamu?
0: Aku bingung, Mak. Hujan dari tadi malam gak berhenti. Kan bikin telat masuk kerja. Terus kalau hujan terus-menerus kan bisa kebanjiran rumah kita, Mak.
1: Tina, nih jangan suka ngomel ya. Biarin hujan itu turun. Itu kan jadi berkah buat kita. Coba kalau gak turun hujan, kita semua bisa jadi repot. Tanaman pada mati, air sumur kering. Nah, kalau gak mau kebanjiran, ya harus jaga lingkungan dong. Jadi, mau hujan, mau panas, kita tuh harus tetap bersyukur.
0: Iya, Mak. Pusing-pusing, malah diceramah.
1: Kamu ngomong apa tadi?
0: Enggak, Mak. Emakku yang paling cantik di dunia. Ih, gitu aja repot.
2: Banjir adalah bencana alam yang sering menghancurkan dan dapat mempengaruhi kehidupan manusia, ekonomi, dan lingkungan. Dengan tindakan pencegahan yang tepat, peringatan dini, dan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi resiko dan dampak banjir serta melindungi masyarakat dan aset. Banjir adalah pengingat akan kekuatan alam dan pentingnya adaptasi dengan perubahan cuaca yang ekstrim. Jadi, antisipasi itu lebih penting dengan jangan membuang sampah sembarangan dan jagalah lingkungan tempat tinggal supaya terbebas dari banjir.

0: Sastra Lisan Lampung Ngehahado ialah salah satu sastra lisan Lampung yang pernah populer di skala barat Lampung Barat. Ngehahado ini sering terlihat ketika malam atau siang pada acara puncak suatu pesta perkawinan. Ngehahado ini biasa dibawakan oleh seorang gadis yang akan dinikahkan. Lalu, sang gadis ini akan diantar oleh sanak famili, kerabat, dan orang tua sang gadis, mengingat banyaknya kesan-kesan sang gadis ketika masih bergaul dengan para kerabatnya dan ketika masih gadis. Sehingga timbul penyesalan-penyesalan terhadap sahabat, teman, saudara-saudaranya. Ngehahado ini biasa dipelampiaskan pada sahabat, indai, naken, dan adik.
1: Rompa TFM, suara budaya Lampung.

harus lebih sadar ya, jangan sampai terjebak bermain judi yang berkedok game online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap menjadi judi online. Namun, game yang mengharuskan top up saldo dan mempertaruhkan uang disebut dalam permainan dapat di-withdraw dan dapat disebut sebagai game online yang mengandung unsur judi. Kita harus mengenali beberapa ciri game online yang berkedok judi. Yang pertama, tampilan mirip dengan game online, mempunyai fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan, tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah yang menggiurkan, dan konten yang tidak cocok untuk semua usia. Stop judi online sebelum menyesal, jauhi sebelum terjebak.

0: Nah, itu si Medi lagi ngapain ya? Dia senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Ada apa lagi dengan si Medi itu? Jangan-jangan dia tuh stres ya. Medi! Medi! Kamu lagi ngapain, Medi? Kok kamu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri? Aduh, Med. Kok kamu kayak orang stres sih, Med?
1: Stres. Kak Susi, stres kamu ngomongin saya, enak aja kamu itu. Emang kamu gak lihat ya, hari ini aku lagi seneng banget. Karena saya baru dapat fulus. Lihat nih, banyak kan fulus saya jadi orang kaya.
0: Fulus? Kamu itu kan pengangguran, Medi. Dari mana kamu dapat fulus banyak itu? Coba saya lihat sini, saya lihat. Anak kida, kamu main judi online ya? Halah, sudah stres bener kamu nih, Medi. Kenapa kamu main judi online? Awas loh, nanti kamu saya adukan sama istri kamu. Awas kamu, Medi, tak aduin sama Minah kamu, Med.
1: Diam dulu bangok kamu itu lah, Susi. Jangan dibilangin lah sama istri saya. Nanti marah si Minah itu, Susi.
0: Saya nggak peduli, weh. Pokoknya kamu akan saya laporkan dengan si Minah. Minah!
1: Susi, Kak Susi, jangan, Kak Susi.
0: Minah! Saat ini sudah banyak yang jadi korban karena judi online. Hati-hati, jangan sampai kamu yang jadi korban berikutnya.

0: siangnya mari, berhubung di Pro 1 masih digelar dengar bareng Piala Dunia, yaitu Inggris lawan Prancis, dan posisi saat ini Inggris 4, Prancis 2 ya, pada ada serangan balasan. Dan masih di Pro 4 FM RRI Bandar Lampung, dan masih bersama saya Ferry Nyadi, kita akan terus menikmati lagu-lagu nuansa Islami berikut ini.
1: Pernahkah kamu mendengar suara hutan yang hidup?

0: Hutan bukan hanya milik kita hari ini, tetapi milik generasi esok hari. Hentikan pembalakan liar. Jaga hutan kita, jaga kehidupan kita. Pesan ini dipersembahkan untuk bumi yang lebih hijau.
1: Mina Muahi, masyarakat Lampung mempunyai falsafah hidup sebagai kearifan lokal Ulun Lampung, yakni Piil Pesenggiri. Piil Pesenggiri merupakan nilai dan norma yang mengatur tata hidup masyarakat Lampung yang menyangkut harkat dan martabat kemanusiaan, harga diri dan sikap hidup, baik secara individu maupun sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, secara filosofis, Piil Pesenggiri adalah identitas atau jati diri masyarakat Lampung.

0: lah. Aku cabuk kau pai kikim ni susinya weh. Api-api lah nyamak cawa. Angka kikim ga oh. Muka lah di warung-warung di pasak-pasak kikim je sah.
1: Api kau ini medir ni. Nah, aduh tapuk mone yang aku kikim ku. Ngemaling dah medir no yo. Cawa mawar segala ni mawar. Payu kida, haga ku tunggu di lom sekani ruwajo. Ki iya khatong cawa, tatu kan aku kene. Kinan kimawan, hati nano ngemaling.
0: Satu, dua. Allah, kebunian do. Kikimnya luar biasa do ya Allah. Subur-subur kerja, aduh. Ku pelok, pai. Ku pelok. Aduh, gak diliat muat lagi susi.
1: Juk aduh huwakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak iya mak katong-katong yus kedak cawa ngilu. Ki kano cakaninya akan ngedialah. Nyaga eca-eca ni gawah kan jajak mak pandai ya ki ya sing aku.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Iya sih, waalaikumsalam api sih.
1: Lain banyak genanya. Niku nyabut kikim ku yo.

0: Sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

Tradisi ngumbahin lawo merupakan sebuah tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat pesisir yang ada di Lampung. Upacara ini merupakan ungkapan rasa syukur atas hasil laut yang diperoleh dan memohon keselamatan saat mereka akan melaut ke depannya. Adapun seekor kerbau yang dijadikan tumbal dalam upacara adat ini sebagai simbol ungkapan rasa terima kasih dari para nelayan. Tradisi ini dilaksanakan setiap tahun oleh masyarakat Lampung dan uniknya tempat utama upacara adat ini akan dilaksanakan di titik yang berbeda agar masyarakat setempat mengenal objek wisata yang ada di daerah tersebut.

0: bahwa fenomena aurora tidak berbahaya bagi manusia yang melihatnya dari tanah. Karena aurora terjadi di atmosfer bumi, sehingga tidak menimbulkan dampak buruk secara langsung bagi kehidupan manusia. Walau tidak berdampak buruk secara langsung, namun kehadiran aurora bisa membawa dampak negatif pada infrastruktur dan teknologi. Karena aurora memiliki muatan partikel listrik yang bisa mencapai tanah. Dalam keadaan yang sangat ekstrim, partikel listrik dari aurora bisa mempengaruhi saluran listrik, jaringan pipa minyak dan gas, jaringan komputer serta sistem iCloud. Aurora yang disertai badai magnet dahsyat bisa mengganggu jaringan komunikasi manusia serta meledakkan kabel listrik. Saat aurora terjadi, atmosfer bumi sedikit mengembang, sehingga ketika ada satelit atau pesawat ruang angkasa yang sedang terbang rendah, hal ini bisa memperlambat kecepatannya dan membuat mereka jatuh kembali ke bumi.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: Duh, bangi do olahraga di pekon kejiwa, udaranya sejuk. Ya ampun, teliu mana di kebunnya Susi ini. Subur-subur sih, kita se-RT juga pandai ki Susi nasiyu.
1: Apa muni, jam masih lapah-lapah di kebun tipun kenoyo. Tapi jam harga ngemaling ano kodo. Harga kutayah, payah.
0: Satu, dua, astaga ya Allah, sitan kemawasan. Susi api lah sini, kusin bebo-bebo lah sini. Lagi lari pagi, cari bebo-bebo lah weh.
1: Ya Allah, Medi, hati neneku Medi, nyakilu maha Medi. Lain pai, api gue mau lah tegak-tegak makai selubut di kebunku. Ya kapan ya wasan rasa, kapan ya aku duka ke malingnya.
0: Maling api mau lah Susi, Allah nyanji lagi lari paginya makai jinyin, pudak komak, kamak. Terus juga nyak kabe kena debu pelu Susi, gantanya lagi musim kemarau, ih.
1: Pasti. Ya Allah, mulan ni lagi harga olahraga. Solat dang olahraga di kebun di hulun. Jadi kan nyak kan salah saka nyak pilihan aku ni kok kagak aku ketiput ko.
0: Memang niku nasa Susi busuk hati jak tumbai-tumbai Susi. Timput luni kemetot mak jelas kena muat kini agak maling-maling timput.
1: Ya, nak pandai lah mulai ya luni kemetot dan lalu kemahau Susi ya.
2: Awas niku, awas niku, awas niku, awas niku.
3: Musim kemarau seringkali membawa tantangan tersendiri bagi kesehatan, terutama jika tidak diantisipasi dengan baik. Ada beberapa tips kesehatan yang dapat kita praktekkan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran seluruh anggota keluarga di musim kemarau. Yang pertama, jaga tubuh tetap terhidrasi, jaga daya tahan tubuh, waspada paparan debu dan polusi udara, dan yang terakhir, vaksin influenza.
4: Rame-rame
5: itu pasangan baru digerebek.
4: Emang kenapa
5: digerebek
4: sama siapa?
5: Pihak berwajib lah.
4: Hah?
5: Kedapatan lagi berduaan tuh pesta narkoba.
4: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
5: Hah, rumah baru?
4: Bui.
3: Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba,

0: Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Apai agonunas, anu ka sikah muneh. Apai agonunas, anu ha sakah muneh.
0: Artinya, jerih payah yang dilakukan baru menampakkan tanda-tanda keberhasilan. Namun, sudah mendapatkan hambatan sebelum hasilnya terwujud.

warung sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual larung saji atau larung sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luar.

0: Ya, masih di 88,5 FM di Perompa daerah di Bandar Lampung, dan masih saya bersama saya Pinar Jadi. Kita lanjut menikmati lagu-lagu nuansa Islami berikut ini.
1: Perompa FM, suara budaya.

0: bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Minamuali, pemerintah Provinsi Lampung melalui Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Provinsi Lampung memperluas pasar wastra khas daerah melalui kolaborasi strategis dengan Batik Kris. Kerjasama tersebut ditandai dengan perayaan pembukaan Gerai Batik Kris Lampung di Mall Bumi Kedaton pada Sabtu 18 Juli 2026 kemarin. Kolaborasi ini menjadi langkah nyata Pemprov Lampung dalam memperkuat industri kreatif sekaligus memperkenalkan motif khas Lampung ke pasar nasional melalui jaringan yang lebih dari 120 gerai batik kris di berbagai daerah. Ketua Dekranasda Provinsi Lampung, Purnama Wulan Zari Mirja, mengatakan kerjasama tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah membuka akses pemasaran yang lebih luas bagi produk kerajinan lokal sekaligus menarik investasi dari sektor ekonomi kreatif. Menurutnya seluruh proses kolaborasi dilakukan dengan tetap menjaga nilai filosofis budaya Lampung melalui konsultasi bersama para tokoh budaya sebelum motif diaplikasikan ke dalam produk. Beralih ke warca selanjutnya, pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kota Bandar Lampung terus menunjukkan kontribusi positif terhadap perekonomian daerah. Sepanjang tahun 2025, transaksi UMKM tercatat

mencapai 21 miliar rupiah. Potensi tersebut turut terlihat dalam kegiatan Bandar Lampung Expo 2026 yang berlangsung di halaman parkir Gedung Mandala Alam. Salah satu pedagang kerajinan Lampung, Sukarno, mengatakan kegiatan pameran menjadi kesempatan bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan sekaligus meningkatkan penjualan produk lokal. Dirinya berharap transaksi UMKM pada tahun ini dapat melampaui capaian 2025 lalu. Demikian Warca Pukul 6, kita akan jumpa kembali di Warca Pukul 7.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat lama.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

kita kembali untuk bersama dalam menikmati hiburan-hiburan yang kami sajikan. Dan selamat berakhir pekan bagi Minam Mari. Dan kita akan nikmati lagu-lagu dari daerah kita sendiri, yaitu lagu-lagu Lampung. Kita awali dengan Seangkonan.

0: Cangget merupakan tarian muda-mudi yang ada di Provinsi Lampung. Konon pada tahun 1942, sebelum kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia, tari Cangget ini selalu ditampilkan di setiap acara yang berhubungan dengan gawi adat. Seperti halnya pada panen raya, upacara mendirikan rumah, dan juga dipakai untuk menghantar orang yang akan menunaikan ibadah haji. Dalam pertunjukannya, tari Cangget ini akan diiringi oleh alat musik tradisional seperti canang luni 8 sampai 12 buah, kuje 1 buah, bende 1 buah, gong 2 buah, gendang 1 buah, dan pepetuk 2 buah. Tarian Cangget yang menjadi ciri khas masyarakat Provinsi Lampung ini sebetulnya tidak hanya mempunyai satu macam saja, melainkan juga mempunyai beberapa macam.
1: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
2: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise

Dan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di 88,5 FM dan masih bersama saya Bener Jadi. Kita akan menyampaikan sebuah informasi kepada Minat Muari tentang badan ideal yang ditentukan oleh asupan dan aktivitas. Minat Muari, dokter dan pegiat kesehatan Tirta Mandira Hundi menegaskan bahwa kunci memiliki tubuh ideal bukan terletak pada satu jenis makanan tertentu. Menurutnya prinsip dasar kesehatan adalah keseimbangan antara apa yang masuk dan apa yang dikeluarkan oleh tubuh. Asupan makanan harus seimbang dengan aktivitas fisik harian. Tanpa keseimbangan tersebut, berat badan sulit dikontrol. Ia menjelaskan bahwa tubuh akan menyimpan kelebihan energi apabila asupan lebih besar dibandingkan pembakaran kalori. Sebaliknya, kekurangan asupan tanpa aktivitas yang tepat juga tidak sehat. Karena itu, pola makan dan gaya hidup perlu diatur secara konsisten. Upaya instan dinilai tidak memberikan hasil jangka panjang. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Tirta Mandira Hundi atau yang akrab disapa Dr. Tirta. Penjelasan itu ia sampaikan melalui kanal YouTube Tirta Peng Peng. Video tersebut berjudul Suara Tirta Meluruskan Mitos dan Fakta Kesehatan dari Netizen. Kita kembali menikmati lagu-lagu dari Lampung di dalam program Helonda di pagi hari ya. Kali ini kita akan mendengarkan Angon Melayang.
1: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
2: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu, akhirnya aku temukan. Aku temukan.
1: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
2: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
3: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
2: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk?

Sejuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dugderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani, Papua, untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

0: Indah Muari. Kita masih menikmati lagu-lagu dari daerah kita sendiri, dan nanti juga kita terus hingga kebersamaan ini di pukul 10 nanti ya. Sebuah informasi lagi kami sampaikan bahwa kasusnya konsumsi teh hijau dan teh hitam disebut memiliki manfaat bagi kesehatan mulut dan saluran pencernaan. Dr. Tirta menyebut kandungan antioksidan dalam teh dapat menekan pertumbuhan mikroorganisme penyebab bau mulut. Bau mulut kerap muncul akibat sisa makanan dan bakteri. Selain itu, asam lambung yang naik juga dapat memicu bau mulut. Meski demikian, ia mengingatkan teh tidak dianjurkan diminum bersama dengan nasi atau makanan berat. Teh yang diminum bersama makanan dapat mengganggu penyerapan nutrisi. Kebiasaan minum teh setelah makan dinilai kurang tepat. Teh lebih baik dikonsumsi terpisah dari waktu makan utama. Ia menyebutkan kebiasaan ngeteh sebaiknya dilakukan di luar waktu makan. Teh lebih cocok dikonsumsi bersama makanan ringan. Kembali kita akan menikmati lagu-lagu yang sudah kami persiapkan.
1: Mengenal pepatah masyarakat Lampung. Apai agonunas, anu ka sikah moneh. Apai haganunas, anu ha sakah moneh. Artinya, jerih payah yang dilakukan baru menampakkan tanda-tanda keberhasilan. Namun, sudah mendapatkan hambatan sebelum hasilnya terwujud.

Bina Muari, mahasiswa kuliah kerja nyata KKN tematik membangun pojok kompos di Kelurahan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah sebagai upaya mendorong pengelolaan sampah organik berbasis masyarakat. Ketua kelompok KKN tematik Trimulyo, Rudolfo Alonso Sowo, mengatakan program tersebut tidak hanya menyediakan fasilitas pengomposan, tetapi juga memberikan pelatihan kepada warga mengenai pemilihan sampah hingga proses pembuatan kompos. Menurutnya, kompos yang dihasilkan dimanfaatkan sebagai pupuk organik untuk kebun kelompok wanita tani atau KWT, sehingga mampu mendukung pertanian yang lebih ramah lingkungan sekaligus mengurangi volume sampah rumah tangga. Selain itu, tim KKN juga menyediakan insinerator untuk mengurangi sampah residu yang tidak dapat didaur ulang, sehingga sistem pengelolaan sampah di Trimurjo menjadi lebih optimal. Dirinya berharap program tersebut dapat terus dijalankan masyarakat sebagai modal pengelolaan sampah berbasis lingkungan yang berkelanjutan. Kita ke warca selanjutnya. Batik Keris resmi membuka gerai terbarunya di Mall Bumi Kedaton, Bandar Lampung pada Sabtu 18 Juli 2026 kemarin. Kehadiran merek retail batik nasional tersebut menjadi langkah strategis dalam memperluas pasar produk wastra bermotif khas Lampung, sekaligus mendukung pelestarian budaya lokal melalui industri fashion. Pembukaan gerai batik Keris dilakukan melalui kolaborasi dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Provinsi Lampung. Kerjasama tersebut menghadirkan koleksi batik yang mengangkat berbagai ikon budaya Lampung seperti siger, kapal, daun kopi,